tu udah digagak Tuhan pu. Nako meh pemanah ya. Nampungnya ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lo diberi ngari orang bukai di dekat berbuah mana. Ya telah buah dengan batu tu dekat redak. Lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi dengan jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak muji dekat nangkap ya. Dan sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawal orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, dan pengawal ke suah di kerja di Palestine, maya ramau Jesus nusui sempama tu. Orang ti mampu kebun anggurnya kurang kaya. Tang laban ia ke pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sida ti nyua, nak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tak mayar ngenak buah anggur, tidak diketau nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuannya lalu ngirung ke bala seruan ia, awak kengumpul untung ia. Tang bala penyuanya, lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudia benar tuannya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak ia tu pan dibunuh bala penyuanya megak. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, degal udah munuh seruan ngau anak ia. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suar ngakai orang bukai. Menjadi nama batang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesayah. Tidak semaya lah talau. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah. Ngesal ke penyalah tuada gagak sedak. Serta lalu ngasi kalah talau. Nyalai ngenak sempama tu, Jesus beri balora judah siti agi peluang. Nerima setengah ngasi ke ia. Nyalai dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bansau rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebakau ngolah talau. Dalam ia timilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tidiguna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megak berbeda area lah talau. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu Allah Ta'ala nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak megak yang ndak kalau ninggal ke kita. Bala kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap orang judah. Bala ulun ngeseruan tau dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai orang judah pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 ngau 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai. Penyadi raban eklesia serta megak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bo ayat 6, Jesus madah ke pasal yempu ti amat anak Allah Ta'ala. Lebuh ia tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ia. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ia tetap api merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus udah mati sudah angkat hidup baru dari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia derima ia yang mesayah. Tang bala rajudah menyok menyok ngerudi yang mesayah tu penyuruh Allah Ta'ala. Lalu ukai anak Allah Ta'ala.

mensia hari aku ti mati. Ludanya deka diangkat kedo baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua lah talang. Kita Kristian menjadi pan suah beka reti batunya. Nare guna buat mata dunia, tak bergoh setelah diguna uliah Allah Ta'ala. Bala tuai raja dah, ukai orang tibli. Nyalai sedap merti kesempama kedutusui Jesus tu, ndang mangki sedap. Tajak pihak, tu ndak ngasuh sedap berubah hati, tak lo ngasuh sedap bala lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai raja dah, besai. Lepas sedak nemu, tang sedak ngai nitiah. Besai gi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai gi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata, lu berjalai ke utai, tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah, udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sida ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawak. Lalu kelebih lagi, sida patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngau sida ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sida udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita ti bertanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita, ngenak pemisi kita, ngenak jam kita, ngau Injil Allah Ta'ala kudah diasuh ya dikerbai ke kita. Semua tu ukai ngi kita, tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati, kena nitiah, teka melanggar pesannya. Lalu jalai kita kena runding hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngok kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedosa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah sayau kalah talau magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah diasuh puntan. Laban balor jodah ndak ngereja tugas sida. Nyak kebuah lah talau milih kita bansa bukai. Awak kengerja pengawak tindak dikerja balau rajuda. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu ndak ngerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu ndak ngemuntan ketujuh Allah Ta'ala laban ia uliah milih rabukai ngerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu itu lengkap kaku nakak itu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku maik kita sama dia jenuh serta lup sampi ngau aku ngagai Allah Ta'ala tip tarong ngau apai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke 18 Allah Ta'ala tip mandu berkuasa tip meruan belama tambah ke buat kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal ke utai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makota pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Bapak aku.

0: Ya, nyanakak kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program Tidi Keluar ke Melati Badi Hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita dekat Gulai Ngau pengeluar program kami Margaret Arman. Pak harus telefon. Selamat pagi, Ma.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nama berita kita di muka pagi tu.
1: Berita kami sebuat tu mana tu mel. Berita gaya hari kita di muka yang kuang amat pengawal kita di tu pemanjai 3 hari. Program cawak ku saya bagi nama muka dah.
0: Sari tu hari ke penudi ne.
1: Ya, hari tu hari ke penudi. Kami sebuat itu di muka. Kami sebuat tidak ke orang muka sikit di itu, Mio.
0: Okey, Ma. Aku nyerah tu dengan Nuan. Lepas kan asal bala peninggal kebukaan yang kanya berdau nguluk program Sarawak Ku Sayang Pemuka kini. Hari tu hari ke penudi. Mai ke kita berita. Nama lagi program ke bisi dia tu. Sepemanya hari tu lagi, Ma. Terus dengan Nuan.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, Mel. Mari selamat pagi. Ya, semua bala peningat kita jadi kita buat ke pagi itu. Jadi, peningat sebenarnya aku nerus ke info atau ke berita sebukai dengan program Sarawak Ku Sayang. Jadi, aku berkunci kalau kita penyampa orang ke datai program Sarawak Ku Sayang. Kedekat buat 2 hari berunggok tu deh. Hari ketubah 22,412 ikut. Jadi kemarin hari kedua maka pukul 8 malam dia punya 34,451 ikut. Mujung ke 2 hari berunggok ke sebedau tu dan yang kaum sehari tu punya 56,863 ikut orang ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka. Jadi hari itu hari ke penudi terkedante nya tajapan hari itu nutup dan asai pelabak aku kesal gitu bala orang ke bisik dia nak ambil bagi bagi paduan laban hari itu nur nemu pemutus siapa ia ke dekat mai mulai perai besai nya kereta saga warna borak ya mel kau peninga warna borak kereta saga ya. Mana hamat kepada aku udah beri ribbon semua dia nanti kita masuk ada pintu penama ada program Sarawak Ku Sayang dia belama menyaknayan kerentu dan namun siapa kerentu nanti bakal ke kawak atau ke bentuk dia lagi ke pengawak dia nak ada ulian kau cukai ijak meh ngai kepunik kurang jadi bisa mereka tujuh-tujuh raya semua ke nanti bala orang kemenang bagi peraduan hari itu bagi hari itu penuding jadi ya, dia gagal cabut itu orang ke nama orang ke dekat boleh perayaan i peraduan ke besai hari itu dekat di gagal pentas atau ke panggau besai program Sarawak Ku Sayang menang saya ke habis sudah nyari maju itu dia program fun walk atau ke team walk ke bisa sudah ada sejak lain kesan itu pagi itu kira ke naga pengerai menuju pengerai dan pengawaknya dan saya bola dengan kita peninga kau tengah orang dan cukup kami dan kita tak mayuah naga orang terbisa akai mulu pengawaknya pagi itu minyak ngenang ngau ngelansak lagi etik ku dah bisik berapa penyampau rasa ngau apa hinggau sawak tengah hari tu lagi terpujung kebala kita pun minyak penyampau rasa ngau kanya kita beroli yang dia ke bisik ratai kau ke tomel lepas kita ke jauh nari medak kanya beroli yang berapa penyampau ke ngau pihak lagi berkunci ke kita out jadi pengawak serbisa ke bisik berjalan ke Sarawak Pavilion now services ya, but booknya bisa 1,524 ikut orang ke sudah berguna ke servis ke bisa jalan dia. Jadi ini arti ya, Sarawak Pavilion tau ke pengawal pemandang dan mereka hari raban agensi kemain servis tidak ya, kira ke mat diguna mencari mayu tidak boleh ngatur pengawal tidak ya, tak boleh bertanya berkontor-kontor dia apa sifat Indo Raja hanya tak penyamai ya. Lalu buat muka kitchen anda sisi asyik ngantik, bala orang kekal nyepik pemakai asal hari menua muka, nak ngiranya leluai, nak ngiranya pemakai linut. Lepas bisa set pemakai linut deh, mel, no peninga, bisa ulam ya dia, sehat menyokok kita. Bisa ulam, bisa sambal ya, dua bantop ya sambal. Ulam itu macam macam bangsa daun ulam ya dia. Udah aku nyepek umbas ya aw. Tahu menguji baru sudah pulai ngejengnya ini ya. Untuk ke pulai bisa juga pemakai sama yang dikutai bangsa Melanau itu menguahnya lapannya tengah menua besok atau ke bermuka besok sikit sebab lagi ni ada kita bangsa Melanau atau memang yang nanti bakal orang ke dapai nguji pemakai kita pemakan pemakai asal di muka itu ya. Sekedar perkara kau boleh dikunci kaku dulu mail pagi itu tentu ya tengah hari itu banding jauh sawah tetap kunci lebih lagi ngenang program kau kesayang lalu muak kelemai lagi pan aku asyik tetap main report ke kita mengenang program kau kesayang. Okey mail kau peningannya aja report aku hari muka mengenang program kau kesayang di muka hari kepenuh di anak-anak datai ni nemu tak keboleh menang pe peraduan sari itu hari kepenuh di.
0: Sari itu lagi boleh ngau kini masuk i peraduan ya ma?
1: Okey, okey boleh ngau. Yang tu angkai tiga setengah pihak lagi saya kue tutup. Bedau ya di nampak kita orang nentu ke siapa ke menangnya. Lepasnya pejalan namanya dia berskrin. Yang sebenarnya disebut cabut gitu. Lepas nyata cabut.
0: Namanya berjalan bas kerian tekan orang ni jalan.
1: Iya tekan orang. Siapa bidik siapa lansia. Nama pansut anak ingat tau. Nanti kita ngau lagi anak ingat mah IC kita atau ke resip i peraduan kita nya. Sampai ke kira terbukti ini nya kita kemenang.
0: Okey, terima kasih okay, Ma.
1: Terima kasih.
0: Iya, sok jalan ke pengawak. Bye bye.
1: Okay, terima kasih sama jalan ke pengawak Maja.
0: Okey, bye. Ya, nya tadi peninga Margareta Remang udah berkongsi dengan kita pengawal tau ke program ya ke BCD Atus pemanjai Sarito lagi ba crossover tau ke report pagi tu ya ba dataran Pehin Setia Raja Mukah ngagi kita ya ke bedau lagi datai ngau gerincah ke pengerami ke BCD Atus ba Mukah tu peninga tau datai menyekoma tadi bedau tutup lagi i peraduannya siapa mengempu kereta ya ke bisi dipandang kurang ba mukah dia bertaran Pehin Setia Raja sama-sama meh kita ngau masuk i peraduan yang kita ya ke dia ngelingi bagi menua mukah. Okey, serito hari ke penudi program Sarawak ku sayang mukah. Okey, jadi lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling tang sebelumnya kita mending ke tu dulu.
2: Tahbih puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka Phoebe

Station, Maxwell Franklin Sarai.

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Maka selama aku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena nengok ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka kagik nampung jakut Tuhan dulu orang itu. Ini yang ngerinduk ke hati Tuhan. Ngerinduk ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja. Tang ukai mimit mensio bok menua nyok nyembah ngkerambok. Maya nyok keliok Hezekiah ngerusak utai ti dikesayau ke orang bok menua nyok. Kecuntuh ngkerambok gambar ular tindang dia suh Tuhan pu gagok. Sedok bok menua puang. Dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantua ular. Tik sempat maliak ngagai ular ke de tuat ke bok menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Nyadi cerita tu besi ditemu kita dalam bok penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisik lain mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati tang lebus tidak muai ulung rusak utai tindur rohnya besarang tidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai tidak padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke atau lepas ke dirimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita besi utai ti lancang besi no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti besi datai meh ngagai Tuhan nyerah ke dirimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Nanti dunia bergedik dengan kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pun. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerinduk orang lepas kita nyebut utai ti benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utai ti aman. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemaduk berkuasa. Nanti mayanya. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Lepas dia ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Lepas nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah orang tik ngambuk dari ngelala Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenak akal, ngenak jakuk ti, ngumbuk jakuk ti, ngansak. Leban nuan sikit Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke. Awak ke kita merenih ngagai Jesus di nur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal di nganti ia. Ia nade malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduk Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan. Ukai semina Arab. Tang kita udah destio ke Tuhan. Besik penuduk ngimbai. Iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala. Kati bekau orang ti nak harap ke Tuhan. Jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda. Kita megak di kangau ngambil ke sama duduk. Pegulai dengan Tuhan Yesus di serga. Tuk bisik buat dalam bub Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau ya, lalu kita endang merintah ngau ya di serga. Dia endur kita. Katino narap, anang do Arab ngau penua. Laban setan Arab meh ke Allah Ta'ala, endang bisi tang pengarap, beko ngi setannya tadi, kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19, kati kita Arab kalah talo seminak siku aja, badas ku dia. Sedak antu moga Arab bergetar serta takut. Setan udah ngasai ke pengantang di serga, lebuh ya agi di kumbai bintang pagi, tang lebuh ya memberontak, lalu debuai aris serga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi, lalu diambil Rio, lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan, dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk mua arikanan lah telah merintah begulai ngau Yesus di serga. Nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenya. Tuk mesti tik tuju, tuk mesti tik kebuah. Sitan bergedik kenuan, orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidak nada tuliah ke tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja, tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana lepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana agak sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidok ti bedau nak Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok. Tu bisa disebut bok 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban ba ari ti ka datai lo mayu andar nabi bulok pengejar bulok deka datai ngena akal sira ti jai ngalimpang ke orang ti amat Arab lu udah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab. Yesus sururan bisik ngau kita, sururan bisik ngemata kita. Lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Lebah nyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai kok ditinggal kita megang. Lebah hari tika datai lo tang mengharap kita ke Tuhan Yesus dekat meruan belamanya yang tuak ngagamaya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu kai seminak nyadi orang ti Arab kita bisi kuasa sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik kebuah orang tau bergedik kenungan ti iyo ndak harap ke Tuhan, orang tau jahit ngenungan lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan, kita bisi tuju penghidup ti ndak oleh lebanding ke ngena utau bukai lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Diau meh hidup meh lurus serta tuci bok mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu merindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datang baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita, shalom naga semua pemayat Tuhan ngintu kita datang ke pengujungnya. Amin, amin. Berkat ke nama Tuhan, lo beri puji naga nama Tuhan, siku aja. Haleluya. Amen.

0: Ya, nyenaka kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Rimun Guliang Siti program ti dikeluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke Bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 peningau ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngau RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu, selamat hari minggu nuju semua bala peninga YFM ke pagi tu. Jadi ninggal ke kita ngau lagu juara ACSJ ke-9 tu peninga Tanah Berenyang lagu ke diberi nama Arisa. Tak sebenarnya kita mendiang ke tu dulu ngau tu peninga mumpuk dulu aku. Bye.
1: Tambi puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rengga final ACSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat Lenti Pejalai Nyogili Gili Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka

0: Manggarai,
1: Pejalan yang gilir-gilir,
0: Juara Arisa, Tanah Berenyang, Lekang Utiun, Jisli Jabu.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota Merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Rahim, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya, mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi, ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah, dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud, jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang, dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul, dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini, kadang-kadang ya, ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini, pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan, dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kita bersama Siaman FM Spektra 19 Suanai Hari.
4: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda bertemakan Iza. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Hari ini Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Iza akan temani anda untuk pagi ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kita. Selamat pagi juga kita nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang bertugas yang di dalam pemanduan tak kira ke mana jua destinasi anda. Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan kita nak teruskan lagi ruang kita pada hujung minggu ini dengarkan lagu dari Wani Hasrita, Lembayung Tari, untuk anda hanya di Spectra 912.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dengan Kak Imanul dan Najla Zulaika untuk anda Spektra 9.12.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Iza untuk waktu ini. Untuk anda yang mungkin tengah santai di rumah sambil layan Seraman FM, terima kasih banyak-banyak Iza dah ucapkan. Dan sambil-sambil anda tak ada buat apa tu kan, apa kata peruntukan masa 10 minit anda untuk cari temusnah tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan rumah anda, luar dan dalam ya. Sama-sama kita jaga keluarga kita, komuniti kita bersama. Kalau ada nampak sampah tu bekas yang boleh menekong air tu, musnahkan, jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan nyamuk itu bertelur dan membiar menjadi nyamuk dewasa. Lain pula ceritanya kan, kalau ada kawasan ataupun pari yang bertakung air ataupun air tu bertakung kan, kalau boleh jangan biarkan air tu bertakung, bersihkan. Sambil-sambil tu boleh kita mengeluarkan peluh ya, untuk salah satu exercise juga. Okeylah, apa kata kita nak teruskan lagi bro kita Zapin Melayu Lesti untuk anda pagi ini.

10.47 minit pagi dan izin nak kongsikan juga untuk anda, konjuntivitis adalah radang konjuntiva ataupun lapisan mukus yang menyelaputi bahagian putih mata. Konjuntivitis selalunya disebabkan oleh jangkitan kuman seperti bakteria dan virus ya, dan ianya boleh berjangkit dari seorang pesakit kepada orang lain melalui sentuhan secara langsung, berkongsi tuala atau bantal, sentuhan muka ataupun berkongsi barang peribadi. Oleh itu, langkah pencegahan bagi mengelakkan penyebaran jangkitan adalah penting untuk dipraktikan kerana setengah konjuntivitis boleh mengakibatkan komplikasi pada kornea. Ini tanda-tanda gejala konjuntivitis ya. Mata merah, mata berair, pedih pada mata, tahi mata yang berlebihan, mata terasa gatal dan mata sensitif terhadap cahaya. Dan pencegahannya, jangan berkongsi barang peribadi ya. Kurangkan kontak dengan orang yang mengalami sakit ataupun merah mata sehingga mereka sembuh. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum menyentuh mata. Okey, itu perkongsian untuk anda pada pagi ini berkaitan dengan konjuntivitis, dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: 95 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Itu dia tadi Arisa Tanah yang band yang telah pun menjuarai juara ACSJ ke-9 bagi tahun 2026. Tahniah diucapkan. Dan seketika nanti kita akan kongsikan untuk anda info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6 dan waktu sekarang 11:27 pagi. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun yang masih lagi setia bertemu dengan kami di Suria Aman FM.

0: supremamente alto.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Lagu baru.

Bismillah. Sekarang ini saya kongsikan untuk anda info surfah itu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Mandai kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zuhur tengah hari ini 12.26 minit tengah hari Asar, 3.35 minit petang Maghrib, 6.28 minit petang Isyak, 7.37 minit malam. Dan demikian tadi jadual info surfah itu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falat Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun setia bertemankan Iza menerusi Spectra 19.12 Seraman FM seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Dan nampaknya kita telah pun berada di penghujung siaran kita, dan sehingga bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, Iza mohon untuk undur diri. Assalamualaikum, bye-bye.

0: ke si? Jangan mana faham ke si faham. Mau sibuk kerja beti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua bah. Banyak kena tanyanya. Udah dipadah dah meeting masih juga si faham. Tak apalah je siap.
1: Oh kawan, si boleh mula orang cemnya. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati dia boleh cemnya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa.

Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Rahban bangsa Cina bisik ungkup pengawak ti berguna benar bak pemansang menua Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke sidak udah berjalai ke ungkup ngau tanggung pengawak bak mayuh macam bidang. Tinyin kaum pengawak dagang, pelajar, teknologi, pengawak profesional, pengawak ngintu pengelantang pendiau, pengawak pengasih ngau pemansang komuniti. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut berhati ke pengawak pemansang di Sarawak ke Jemahilah, patut dikerja arif mayu macam sukut serta sedar ke pengeransing perintah ngakai ekonomi baru. Perkara itu dipansut ke dalam teks jakuk yang ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin bahawa pengawak dor berjadi ke pengerami pesaka budaya ngau mayan asal Cina Miri. Rahban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 bak pekit ke diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betong Demalam. Pemujurnya oleh sida ari lagu Arisa ke Ditengkebang, Matthias Mambang seduai Jesli Jabu, lalu ngujung ke sida nerima prize duit RM10,000 ngau trofi. Lumur dua bak pekinnya pulai ngakai Gabriel Mawat timai lagu Dayang Bintang ke ngujung kia nerima prais RM8,000 ngau trofi. Mawat megah sama udah menang sekedar kategori bukai bak peketo ianya finalis popular persembahan ke pemaduk mana ngau lagu ACSJ popular. Berbangunnya Vivi Chloe kemai lagu Diempun Wan Siko boleh lumur tiga lalu nerima prais RM5,000 ngau trofi. Kelimpah harinya Winnie Albert dipilih menang kategori vokal ke Madomana lalu nerima prais RM1,000 ngau trofi. Prais ngagai sidak ke menang bak paketo disuak ke resident bagi menua betung Dato' Richard Michael Abu Nawas tingari ke sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Hari ke penudi program Sarawakku Sayang bagi menua muka Sarito dipun kenggau pengerami fun walk 3 km ke dipasuk kira 500 sekorang. Pejalai Sirato dilepas ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh. Ia madah ke diri berasai anda latih laban programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari urang mayuh di muka. Perkara itu megak ngayan ke manusia mayuh udah macam rindu serta sedar ke guna pengawal di mana ke pengerai. Dua ikut orang berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusah berbadi kenyadi bak jalai dudung kenawit julau urung pukul 4.15 minit lemai kemari. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusahnya sebuah kereta direport ke belantak ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Orang ke berbadi nyawa bak penusahnya ianya siku lelaki ke umur 52 tahun ngau siku induk ke umur 49 tahun. Seduainya direport ke sama terkepit dalam kereta lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Berbak ngunyak orang ke bakal mimit bak penusah tu ianya siku induk ke umur 33 tahun ke depan kereta 4-wheel drive. Begulai ngau 4 ikut orang ke bukai. Nyanakan abur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Rosita Mpuang hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: Tujuh kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegau hujan ke
0: Tanduari. Ngelatai kemerita pemandu harum, kita ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalan.

0: Ya, peningan mayuh jam kita 7 minit lepas pukul 12 tengah hari ya. Terima kasih yang agak bujang sigat kita Sam Ipat kau dah bergulai ngau kita peningan 3 jam bak awak Y9 12. Jadi datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningan bak awak ngelah tengah hari ya. Kalau aku nak Kediri 5 stesen dekat bergulai ngau aku. Kalau kami buat telgit dekat Minjau Sarawak, kalau ngelansak sekedar atur pengawak atau ke info-info ke dekat dibagi dikunci ngau bala peningan kita eh. Lalu pihak mega udahnya kami dekat nyawut kangau hari bala peningan ke dekat bulan yang kami ba awak pesan lelengau kini ya ianya lagu peminta antara session. Ya, kita berengkah ni kak giang-giang aku. Siapa kini giang aku ke minggu tau. Kita berengkah ni kak pengeluar program kita ke ngari ke Sibu ya. Hello Sibu. Jauh amat nyawa tau. Oh. Oh, ya meh. Okey, udah-udah. Udah ada ejas. Nama berita kita di muka dia.
1: Berita gaya hari kita tadi hujan
0: nyala
1: dia tu dan
0: betul ke? Oh hujan nyala na. Oh, engkau katanya namanya daun batisi peniang kenyak kurang deh.
2: Aw amat muni ko de nentang ko na pansuot ga kori buf kita itu studio mini kita itu deh.
0: Ya siapa tahu yang nan dia nan sikop ya?
2: Nadai mai tahu yang tu, tahu yang aku nan mau kini kita ada ingi ke, nan mau nama tegi ke ingi ke
0: tuang. Sari tau.
2: Oh, nadai.
0: Oh, si kau aja mana sari tau na?
2: Si kau aja.
0: Oh, lagi kita ninga berita ke dekat di baik nuan hari muka neh. Okay, tua ke Miri, hello Miri.
3: Ya, hello Gabby, Amar.
0: Oh, nama berita B. Udah ditinggal ke bos kita nama berita ni.
3: Oh, nanti kena tinggal. Dah dah ngacau ni Gabby. Agi mana agi berita tu?
0: Agi mana? Aku nak ni.
3: Tengah tanya ngegai sidak ni. Udah mujur buat program SSJ malam tadi.
0: Probak kok on the way pulai bos ni.
3: Oh, sige ya. Benar dengar kita ya, Sarito.
0: Anak pesan deh, nama utai asuhan deh beli bos deh, Pak. Betuang, anak nak rugi.
3: Oh, anak nak, namanya pesan pemakai hari betul ni, Mike Kemiri ni.
0: Oh, Pak, aku bisa dengar kita sebuat dalam kereta, Pak. Ya,
3: bisa dengarnya.
0: Anak nak ingat ke, beli deh, mana? Dek, pedih dek minggu baru tau. Segi empat kami sebuah.
3: Udah terlebak kena tinggal lama aku, Gabby.

0: Sakit hati ini anak.
1: Anak sakit
2: hati. Nya bala baya aja enggak usah sakit hati.
0: Semua bala baya gumpul betul manggar malam tadi.
1: Benar nalan di universiti ban nata takut.
0: Makai kereta.
1: Jaga aku kita udah tenku ke lagi.
2: Okey. Saya lagi.
1: Okey nya mana berita tuan dia ne? Okay, kita terus ke Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello Nen.
1: Yon, okay Yon. Nama pengawak Yon.
3: Engkau saya tu. Nadai pengawak tu duduk tu.
1: Engkau benar makai kini Yon.
3: Nadai makai.
2: Amatnya kini Yon.
1: Ni nemu rapa kini.
0: Makai, ngai menyanyi nyebutnya Gaby.
1: Oh, ngari tau.
2: Makai tau, anda jangan makai hati bulam jantung pedih.
3: Ya.
4: Nyamai ke? Dan tuang tanya nyamai.
2: Nyantuk pisang. Kemana nyamai? Pisang.
4: Nyamai. Au. Ini Denen.
2: Nama dia jawa Denen. Kini dia buka ke apa Nen?
0: Buka ke limbang ya.
2: Nama
3: pu. Nama jawa
0: tekanan GB.
2: Anda nak kata sengapak dia.
4: Oh, nang awak wek ke ya. Pelaba aku ngate kita di Sri Aman to lagi. Ibian pelaba aku ya nak ke dia tu dia bungai mage yang tu.
2: Aku nak bisa nyawa di GB ta mit awak nyawa tu.
1: Anang kau ngante sida udah ngejasnya.
2: Oh, udah.
1: Okey.
2: Oh, anang manjung. Bengar penang.
1: Aku nak aku nemu musim tadi tu apa musim aku meletup tadi tu lagi.
4: Nama penyanyi kita ini.
1: Nama penyanyi.
0: Anang dari empu aku meletup nyak ke irau.
2: Orang-orang apa baru
1: gagal bala bayarnya aku tu meletup. Okey. Kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman. Bayar tu perlu aku. Hello.
5: Hello.
1: Nyawa. Bulak kaku. Nak sikok bayar tinggal.
5: Anang
1: berbalik. Aku main dia list bayarnya kebetulan ke dek.
5: Oh, gebi. Nak tinggal dia nyebut bayar dek nyaw liar semangat dek.
2: Ya, ya boleh.
5: Anang nyebut ya.
4: Aku nyadi dek. Nak lu sawat kau yang ngau bayar kata dek.
5: Madah kia memang. Nak tahu sebuat utak berantum misalnya. Liar semangat kita.
1: Nemu. Pama, mana ngulaknya?
5: Di ini. Silakan kalau gagak kena tuguang tu.
1: Aku bisa menda gama agama nuan bian mekai karipap ba betuang
4: jaga
2: kita karipap baru.
1: Sapa ngagaknya tanya bian
5: karipap. Anang ngagak orang ngagaknya dah uji pedak kami kemakai. Kena saya kita minta.
1: Nak nyangkong orang aku ngeso.
2: Mana kita kenyak ko ya? Mana ngeso kita itu?
1: So ke mana nyangkong
0: kita?
1: Bak mau aku.
2: Nampu. Utanya main ada kalau orang nyangkong kita tu tetap dia sor kurang.
1: Nya tadi kami
5: musuh aku udah ndak kita. Kali minta utai bako.
1: Nya, nya main ni.
2: Kami ngangau. Anak kau ngulak. Kami ngangau ke rumah.
5: Ngai di sana. Bapak kali ni udah mansa. Bisa
2: aku masuk ke rumah ngai, bisa ja, kan, bisa ja tak kena lihat. Muno manua meku ya, muno mula manua meku ya.
1: Bulu manua,
2: manua pergi lah losa nak tahu.
5: Udah lagi kita belajar penyanyi ke, pasal lagu.
0: Bisa ngah orang betul dan malam tadi.
5: Bisa. Dua kali mandai, tiga kali mandai aku.
2: Benda sekarang nuci mata.
5: Nama itu cuci bersih belama mata ni betul.
2: Usok nyok mengusok mata.
5: Usok mata anang merah lagi.
1: Okey, bala peninga nyak kami sebuat dekat pengelang kita bawa Ninja Sarawak ngau mega lagu peminta antara station. Jadi bisa antara kita kak dulu nanti nak ngai aku ngasuh.
2: Mar nyak so dulu. Mayu mar apa kau?
1: Mal kini. Kak di dulu mal.
4: Nah dahinya nanggu ada.
1: Okey mal. Okey dia.
2: Kau bersih orang dekat ngau ke?
1: Ngau.
5: Oh.
1: Nah dahinya salah. Kau ke mal ke?
4: Nak ke dia tu. Nah dahi ke temui kita itu deh. Atang lagi kira ke minta nama tu nyuruh ke rempu tumo ke lagi ni.
2: Okey. So yang dulu orang ke nyuruh tumo.
4: Meses tadi PM PM lah ke.
1: Okey.
2: Lawalah.
1: Bagi
5: dia mana? Bagi
4: dia mana? Oh, okay. Kita berpindah dulu, meh, ngau. Oh, berapa ni? Oh, bisa.

0: Nya, kumai de lagu kami hari mokeh
1: tau. Apa mana ha?
2: Ngawa. Pengendawana cuma. Okey nama,
0: ngambil kebala bakiah ke bisik ngau aku dalam studio mini kita itu deh. Tajapan dah tengah hari itu mas ya mata kami sebuat di itu.
1: Angat mana?
0: Kita enam, lepas kita lebok maya tu jam deh. Nee, bisa ni ngau tadi?
1: Bisa.
0: Bisa jauh nyawa denen nya aku.
1: Nya aku nak nak nemu kena ikat ngejah hutan itu udah lah dejah lah pusian kuru pusian kile to. Ah
0: okey menen.
2: Semua aku putus tadi ni.
1: Bisa ame hutan itu. Lagi kabut mal aku. Aku
0: nyawa de au au au aku ja de. Ah okey, ha terus ngaga aku di muka di tau ne, ba ninjau Sarawak, meri selamat. Tengah hari, ngaga semua bala peninga, sebelum aku nerus ke berita atau ke berkongsi ke info kita ke tengah hari tu ba ninjau Sarawak. Dulu meri nama tu ngelalu ke semua bala atau ke nesau bala kita ke semak ngau muka nak ngiranya hari sibu kini laban te hari sibu semina 2 jam. Lebih pia ante semek-semek dua tok daro matu kini igan kita tahu mansang kita laban sari tu hari kepenudi dua ngatur program Sarawak ku sayang muka kalai ante kita berarti kedenen ba dataran pehin setia raja di muka dito dua palan ngatur program Sarawak ku sayang ba mua pintu studio mini kita hanya pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Mayu wah orang dah tamak di peda aku. Sidak ke tamak kia. Jadi berkongsi ngau kita meh. Penyampau naka ke pukul 11 tu tadi deh. Dia bisi 76,000 iko. Orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang. 3 hari beronggok tu. Naka pukul 11 nya bedau ge. Nanti penutup. Nanti diperhati ke ngelamak tau deh, ngelamak tau program Sarawak ku sayang bandur bukai ba hari kepenudi ngau maya majlis penutupannya dia majak mayu orang datai laban ka nemu pemutus ba i peraduan nemu di pelabak ku ne nama prais ba i peraduan kita sebuat nemu pelabak
1: yeah.
0: Laban bisik ga udah ada kunci ke ngelamak tau deh. Semanjai berapa hari kami ke dito. Inya kereta Proton Saga curek bureknya dia. Mana hamat pada aku. Ini aja meh negau meh kita itu nen. Harap ke bisik ke bala ke diklala buliah gagal meh kira ke uliah ke aku madah menyitau kaban aku nya.
1: Alu nepan nya.
0: Awak lu nepan meh kita nama masa.
1: Banyak kita ya terus sakit TVN, TVN minta undang.
0: Ente iya kak nyambut kita itu.
3: Kau.
1: Iya mak. Kau
3: punya kenal. Kau nyambut kita sebuat. Dah jabang sebuah ni udah tua aku.
2: Tapi kelala aku ngelanjut.
1: Sekuni.
2: Kamu sekuni.
3: Kati bala mayu, mayu, meh. Eh, nama mana diganti?
2: Tahu pebin.
0: Udah pedih hati, bin. Aku mai dia bayar. Pada awak nama nama buka kelayang. Lalu bayar aku ya.
3: Bayar. Bin.
1: Lalu aku dah nak.
3: Tak bang, bagai kita deh. Bisa lah.
2: Ah bang.
0: Kau. Sayang. Sarawak ku sayang kita penyampau ke data itu tadi deh. Laban te nitih ke hari keterubes harinya 22,412 iko. Hari kedua hari 6 tu tadi kemarin menya 34,451. Sari tu nyo udah nyampau 76,000 menya. Tok sigi pelabak kongka ya macam rekod mo kita lemai tok lagi laban naka pukul 6 lemai kemari dia i peraduan orang ke bisik ngau masuk ba i peraduan bisik 1371 iko ya ke bisik udah kira ke ngena servis ke bisik ba ke bisik de baik ba program Sarawak ku sayang di muka bisik 1524 ite. Jadi ngambil ke penemu bala peninga kita din nyangkanya dia tau benom pejalai kita ke muka tau ke kak nemu nama tak ke bisik ba program Sarawak ku sayang di muka dia bisik JPJ Mobile muka di tau laban dia kita boleh ngadu ke My JPJ kita atau ke My Digital ID kita boleh megak ngadu ke lisin kita, renew lisin kita, boleh maya saman, boleh ngecek saman kita, boleh medak bisik kena kita tu di blacklist atau ke senarai hitam. Ngau mega mayuh pengawas servis kebukai bisik berdiam mega bisik servis perintah kebukai ke abad dalam Sarawak Pavilion. Sida GPJ mobile tu ba luar tu ke parking lot bersemak ngau palan andur kita ngatur program Sarawak ku sayang. Nya ngau ngelansa sekedar ari services tau ke servis ke bisik di pejalai ke ba program Sarawak ku sayang. Nanti kita ni nga ba berita ke bisik dah dibaca Sam tadi deh bisa nyebut nya pelanda ke bisik di atur pagi tu tadi nya SKS Fun Run Kestium 3 km nang ya penyampau sedak kedatai tu 6 Mayuh gato di kumai kita mayuh 500 lebih ikut ke datai. Aku mpo batan tubuh ka ngau orang nak ganyadi. Nak nemu nama kita nanti utai ke bekenya. Nak ngau nyebut aja ngelara orang madah kurang aja nemu neh nya kesaleh na ya bekenya nanti nitiah ke. Nak ku denen ya kita nanti nitiah kita suweh nak nyebut bekenya ngau ke kita. Nama kita mpuna ngau ngambil baginya ke kumai orang madah kurang diri mpuna. Nano rempo tau. Sebenarnya
1: nano rempo nya.
0: Nano rempo seorang nano kita tan sitik lah. Sitik kira ke ngambil atau semangat kuno sih ke tau. Transi yang ate kuno sih ke tau. Ngenang pemakai ke bisi bermuka.
1: Apo makai?
0: Laban tu tengah hari tentu kita bisi kita laba ko peningau nah di luar dia. Nanti ke makai belah luar tentu kita berundikin di ini kita makai nak nemu lagi tang suai lagi orang Indo bekerja pada aku okai gato nak nemu nama kita Indo tu pedih aman kengigaan dua makai ya lagi baik orang kia ngai ganti orang madah kia kita ngai nenen
3: pedih hanya dia orang Indo
0: Okay nama ya kebenar udah bisa dalam untuk tang ati ya gay 2-3 tang nanti kita bisa ati 2-3 bakanya kita tahu datai ngagai
3: kelas harimau
0: kitchen dia tau laba mayuh dia pemilih kita ni pemakai kak kita ya kau aku nanti kita datai ba menua orang kita patut nguji ba pemakai ba sitik-sitik luarnya di muka dia tau ba muka kitchen dia tau nyamai dia tau magian kita nguji pemakai ke bisik di muka reti ya hanya pemakai asal di menua muka dia tau dia diperhati kaku bisik tipus bisik linut amuyat kenya deh. Ya mana ya nen bisik set sekali
1: kira ke
0: tengok ni kita pemakai linutnya
1: amuyatnya
3: mesra ngelai
0: pakai sehat mesra ngelai baru ya aku ni aku tu telan aja
1: telan aja
0: apa mo bisa set empunya bisa bas bengkas tolnya ya bisa ulam udahnya bisa dua bangsa bekenya sambal dia udahnya bisa bas tol site dah bisa ikan panggang kulai ke dia bisa sambal bisa ulam sekali dia engau sayur pakok pula bak aku nanti nak salah pada aku lah aku nak beli
4: beliau
0: aku beli store site out nya buyat tau ke tau ke linut neh bisa dijual apa kita nemu di muka di tu nang ya di kelala ngau pemakainya deh bisa sidak nyua tepung linut di muka di tu kira ke mudah ge beli nanti dibanding yang menua bukai nyamai ge nung uliah ke tepung sago nya tadi nah hanya ngenang pemakai bisa tipus tipus kalau makai kita nen
1: narai ko nah
4: kalau baru ya ningat tipusnya
1: tikus kalau menua tipus nah
3: ngoje ro makai di tunen
0: iya nya saleh nya ke au hanang ka kalau ga anak mayu pejalai nuci mata tipus tipus tau ya di ditungkus daun kakak sidak ente bakal di menua semenanjung Malaysia ko kita nah. Oh. Yang ena di bakal otak-otak dan kita di tona yang ena isi ikan ya bisi bisi gulai rempah isi ikan ya bisi gulai rempah yang pu kuna kan nanya na sili na nama resepi yang kau orang ngai gam ada ke kita ya rempu saleh rempu kan nanya lebih ya. Tang aku kala nanya resepi siko-siko orang ke ngagaknya nak sebakar teng ya bisi rempeh yang pu digulai sidak ya isi ikan sekali kenya ikan ikan pareng ko ya ikan sardin bisi ga bisi gulai undang ga bisi ke pedak ko bari tau suntung ha bisi bisi magang ya lebih lagi ngagai nama tu perengka ikan meh ikan dikenal sidak ya. Dahnya dipanggang sedaya nya nen. Ditunuk dipanggang sedaya ngena areng di pedak aku ke ba mukah dito deh. Ba mukah kitchen dito. Dipanggang sedaya tunu sedaya. Nak bisi orang kak makai rangkai-rangkai gak bisi orang kak makai ya basah-basah bisi gak teng dijual sedaya dito. Nak ya tentu rangkai teng benuan penyamai di empok. Lihat kita berundian nih kene ya saya. Ia nak tu masin nak gian tu tabal. Tang ya bisik manis sempo. Hanya pemakai tipus ngau mega pemakai kebukai redam bisai. Nak nemu betul kena sebut aku tahu tang ya nemu kita kue redam kita nya. Tang disebut
2: kue redam.
0: Tang disebut itu redam kue ya. Dito yang nyebut redam. Aku nunda yang nyebut redam enggak.
2: Melaban
0: nasi ke Melanau ge ya.
2: Ya men nitiah nitiah sida empu undur deh.
0: Iya
2: kita temu kita redam.
0: Penyamai udah mayu kak aku kalau nyepeknya buat menua bukai. Tentu ya ke dispe aku di muka kitchen tu deh. Asal ya belum mek ge. Laban yang ngena gula apung pusak. Gula apung pusak tu pan nan terbilang ke tau. Nak tentu mayuh di gulai gula. Ya dia benua ngangat gagak idea beli kita. Lemau aku nusai laban tengah hari itu. Kira kan ini yang kita sebuat gak
2: kok. Mom ni ko mar tadi ya ke tipus kan ternya ke nanti dulu disebut ya pipus ya pipoh deh.
1: Pipoh.
0: Pipoh. Bisa orang nyebut
2: tipus. Terlempar ulah nau.
0: Bisa orang nyebut ya pipus, bisa orang nyebut tipus. Laban ya kita bangsa Melanau tu mayuh, mayuh jakok ke sidai. Bisa jakok sidak ya nak tu sebaka nyak gak pemaneh ya kita datai ba siti-siti dua deh kita ulih anu oh bisi lain lagi jako menua sita tu daro lain lagi banding gau balingian
3: memek ko ya
0: rajang lain lagi nyak jako sidak ya ka aku tu kau kari ya
3: buka
0: ya lain lagi
2: ya tahu di pedah kita beke otak-otaknya deh makanya ya.
0: Otak. Dulu dia pada ke bakal otak-otak tang otak-otak nanti di pedak aku
2: nipis lagi ya.
0: Ya nipis lagi. Tu ndak ya rangkai lagi ya boleh ditaruh lama lagi. Lalu dia empat nyamai lagi dia empat engkau sago. Nyak sate. Pemakai di
2: menungka
0: tu. Dakini nah. Bukan ama gak aku nusi tu. Lah banyak aku tai ke depan aku ngambil nyamai ge aku nusi ngai kita sebuat ngau bala peninga kita kira ke keunikan basiti sistem dua dan dua ngatur program Sarawak ku sayang.
3: Ya ke je jelimot ada mah. Ya ke je jelimotnya.
0: Ni
3: jelimot. Matal. Mudah den.
0: Oh nada.
3: Mudah temuka.
0: Bisik, bisik kitchen ya. Dijual orang badia. Oh, siti mega bisik batik linut dijual orang itu. Mana Ahmad? Rega ya pan berga. Tang kita nak ulih madah ya berga ketega ya mar. Tang kita kira ke tau madah kita jaga ke hasilnya tadi deh digagak ngocara.
2: Unik.
0: Hasil unik. Saya cari. Kita nak ulih madah ya mar. Tang nanti
2: pedak
0: temar, tang labai emar ber creativity craft tangan yang bu.
2: Ya.
0: Mana salah kita nya Malaysia deh nanti ya labanya unik. Di tau aja ya kira ukai gemade di tau aja bisa tang ya ada tay ribet.
2: Nas bakal ke kena mati bakal nyama lima di tau gagal tanya porangnya tanas bakal tay tadi ya.
0: Ya, bisa mereka dijual di tu. Aku tu ngambil kepala peningan kepada datai tu. Kira ke bisa muka runding hati tu, mendatai gitu. Bisa mereka dijual jus nanas. Aku pelabak aku berapa hari tu aku di Mukeh di
2: tu.
0: Beli air jus nanas manis. Manis
2: ini
0: kutai asal.
2: Beri garam imit mah.
0: Apa ya?
2: Lemak ke lemak ya saya.
0: Apa ya ne? Ya, segi ori digagak ya di jusnya dia. Nadai di gula ya gula, bedak mata akunya. Nah, nemu resipi ya ke belakang dia enggak. Atang nyamai, tengah hari ketau. Hari nanti dibanding kita ngirup air manis-manis ke buka. Oh, kira ke promote pemakai aku tengah hari itu, nenek.
1: Namai kemayu ke orang datang.
0: Iya, laban lemai itu lagi. Price-nya aku. Ia selalu yang sesuai lagi di pedak aku hari program Sarawak Kusayang Sebedau itu deh. Sida ke register dudinya. Boleh ya. Ni nemu kita anangga kita dudi now. Tinggal bas lagi. Ni udah tutup nama
2: counter.
0: Counter.
2: Kompat tutup
0: balik. Nanti kita nanggau lebu ke kita. Udahnya Siti dah ngenang bida lukut, pekit bida lukut. Aku empu ngau DJ Desmond udah nguji bermain bida lukut. Nemu kita sebut nama bida lukut. Nah.
3: Nemu, kau nemu.
0: Bida, iben segi mayu penemu.
3: Rindo, labannya surut mansang.
0: Iya, bida lukutnya, bidanya tahu sebab kita perahu menya, perahu. Iya, tang ya, engan jadi disebut kene kita perahu kenya bida ya, gajakok sida ya deh. Lukutnya daun sebangsa daun, sebangsa daun lukutnya, jadi.
2: Bukan daun buahnya.
0: Bakar daun buah. Nanti ni tiak kau sida ya. Uliah ngena macam daun kebukai. Tang kira ke rasmi ya. Ngena daun lukutnya. Nanti sida apa mungkin.
3: Lukut itu nak salah. Bakar daun arjang.
0: Au, ya bisa daun tua ya. Kena ya.
3: Bukan ya,
0: daun
3: muda. Ya, dikerangkai ke.
0: Dirangkai ke sida ya. Daun tadi dipilih sida ya. Nitiah ke pelandia sida ya. Jadi lumba tau. Nitiah nasib amat tau. Laban ya. Nitiah kangen.
2: Apa kelajunya ya apa?
0: Siapa kelajunya ya?
3: Ya nyuka.
2: Ketai bu pelangkai.
3: Nyuka datai datan. Surut baru.
0: Tua Desmond. Udah belumba deh. Udah belumba dulu. Dulu-dulu. Udah nyada tainku ke warna biru ngeliah ya. Teng tetap metua leh lebah ora bukainye. Nya main bida lukut ya ke narit ati, ulih narit ati orang kedatai ba program Sarawak Kusayang di muka itu. Pekitnya sigi agi jalan nanti subak ba ai meh ai sungai naunya sida belaban tentu. Kira bisi trek meh ba fiber sida ya disek ka ai gagak ke garisnya lalu diplekak ke sida ya. Bida lukut tu tadi. Hanya ngenang bida lukut. Bisik kemari pekit tarik tali. Rindu Ahmad. Laban sempat ga nyenguk sida dia lemai kemari. Sari tu pan lagi bisik. Hari kepenudi pekit tarik tali. Bisik wall climbing. Lagi bisik aku nanti bisik awal lagi. Kak aku nikahnya kia. Saya ke udah datai program Sarawak Kusayang keempat. Untuk kami berzona.
3: Nenggau denen.
1: Udah nguji. Anak angkau boleh jawab, bakal buat angkau lagi lah buah ni lama penari. Nyo fakah pembuangnya.
3: Uji dulu.
1: Nada aku uji.
3: Aku support baru ada.
1: Nada cakoknya.
0: Labaku sama pedih suai
1: dan. Kak enak tinggal angkau. Aku
0: dia tinggal
3: yang enggak nyari. Tinggal
1: angkau pembuah. Kan lah kak gek nyadai.
2: Biar gek bunyi teman kak bunyi.
0: Au nya program Sarawak Kusayang berapa hari tu mayu ah ke bandar ya tai ke dekat kunci aku tu rindu berkunci ke tai ke di pedak aku di tu ngambil ke datai ge mai bakal kita ke berandau demo deh aku medaknya tai ke pedak aku nya kenennya dulu meh berita aku ke di baik ku hari muka
1: tau. Iya, terima kasih ya Hakim Wan Mal. Kita ya, terus ke Miri. Hello Miri.
5: Okey, okey B. Jadi sebenarnya kunci ke berita hari Miri kita terus menyanyikan setiap lagu hari Winilbert.

0: Ya, Siti lagu hari Mami Winnie Albert ati mujur masuk apa SJ malam nah tu tadi ne GB hanya dia selamat tengah hari ngai apa ningati semampai ninga ke kami nintiang hari ya hari kami YFM pemega ngai kita sebuat ngapluan tu kita dekat meri taniah ngai tim tau ke bala kru ti udah mujur ke program SJ malam tadi aku udah diatur di betul ne ngau taniah mega ngagai sidak ke bisi menang ngau sidak ke udah mujur masuk berengat final SJ ke 9 jadi bagi kita semua finalis SJ tahun tu sidak ya sigi semua juara berdalam hati kita ini GB okey jadi terus ke berita kami di Miri FM ianya berita ke cubah tu inya program ke udah mujur diatur inya program regata subis di niah empai lama ya jadi berita tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi inya penetap hari sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusuf lebuh jadi ke Regata Subis tau ke di Niah 2006 di Tembingan Niah sepupu waktu tadi. Jadi kuya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna berpengawak lumba ngau dagang temui ajak tang megak nyadi pun penatai pemisi ngagai komiti menuanya. Jadi penyelai niah nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO. Api megak pemanah sungai niah serta megak budaya komiti menuanya bisi potensial nampak regata nyadi pemata dagang temui ke baru. Hanya di mbak pengeraminya Datuk Lukanisman Awang ngau Datuk Rozi Yunus megat bisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perautnya tadi. Jadi Datuk Amar Fadilah megat bisik ngungkup ke RM50,000 dikenak nyukung pengawak ngatur regata Subis tok ke Niah 2006 atau tadi jadinya berita kecubah yang berkawal dengan program regata Subis tok ke Niah 2006. Jadi berita kedua tu pemegang program ke mujur diatur ianya Sarawak Literature Festival tok ke SLF 2006. Jadi program tu okay seminak berpengerami buap ngau karang aja tangan nyadi pelasar dikenak ngangkat ke hasil karya jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai panggau kelebih besar lagi. Jadi diatur pengelamak 5 hari di Miri. Jadi pengerami kecubah diatur hari Pustaka Negeri Sarawak ngemburuk ke bala penulis pemegak penerbit aktivis budaya pengajar ngau komiti nengah mayuh bengkah program yang kaum pesta bub pemegak bisik pesta pengarap bub ngau pesta Sarawak Kiana. Jadi kelebih lagi ke narik hati berprogram SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai miri nyingkang nuju pengangkun nyadi pengeri sastra hari baru rangkaian menggeri kreatif UNESCO. Tajak pihak pemanya ukai seminak deka ngasil ke mayu agi penulis atau megak ekosistem literature ti lebih besar megak patut digagak dengan cara ngau penerbit pemaca komiti ngau industri kreatif. Jadi buat program tu sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF ulih terusnya di pengrami nintiang tahun. Lalu ngaunya boleh nentu ke hasil ngau cerita Sarawak terus hidup ngau ngerembai serta datai berebak dudi hari. Jadi jak ke berita kedua di baik kami di hari YFM Miri. Jadi berita ke penuh di tau ke Siti tau inyak berkawal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi program tu Geoscience ukai seminak pasal dunia yang megak pasal penghidup kita ke jemaah ila. Nyedia Om Geoscience National ke-39 2026. Dekat diatur di Pullman Miri 1/3 hari bulan 10 2026. Engau temanya ianya Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future. Jadi pakar geosains hari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuruk di Miri berkongsi ke penemu pasal geokronologi pemegang innovation ngau tenaga jemaah ilak. Jadi antara program ke bisik di gagak mainnya ianya bakal program sesi From Ancient Oceans to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006. Ati ngering ke perjalanan Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat di baik Mansik ngagai Guanya kena 3 hari bulan 10 2006. Jadi Mansik pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama Sarawak. Jadi Om Geoscience National ke-39 2006 ianyak 1 ngagai 3 hari bulan 10 tu di tebing Aik Pullman Miri ke diatur Opis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Hanya di nyak tiga itu berita ke di kunci ke kami tak di mic kami hari Miri tu Gaby nyak terus ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai nuan B lalu kita nguyang ngagai Limbang.
2: Okay, terima kasih Nen. Jadi sepeda aku mai kita ninga ke Berita Limbang dulu aku mai kita ninga ke lagu hari Zamri Amira.
3: Ninga Sarawak lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selamat hari ini. Jangan lupa ketika lebih minat ini. YFMM

0: kitanya tadi kena jaya tubuh nuan nari zemri dato zemri emera kita nyeri gege kita kebedau kena jaya tubuh nyeri kena jaya tubuh masyarakat tau kita ngau kami kelebihan ke bawa ni nyau serawa ngalang pemintaan trust station maka ke ngali hari tau au jadi sama tengah hari, lagi tengah hari kita itu lagi bala peninggal kita, jadi terima kasih lagi pengen program kita, hanya di Kuching Ibian Sriaman, Mar di Mukah dia, jadi Yun di Bintulu, Ngau Bi Bamiri, nah tinggal lagi bala peninggal kita, kebisi mendak kita media sosial kita media drama kita, tapi gak bisi ninggal kita berlubah ribut, gak bercurung ribut, kini bisi ninggal kita ngau apa yang gak RTM klik, terima kasih ke kita, jadi frekuensi 104.9 MHz kita di Limbang FM itu dekat mai kita, 6 station ngau serta bala peninggal kita, ninggal ke kunci berita serta sekedaktiviti bermenua utara Sarawak lebih lagi di Limbang, ngau di Lawas, jadi baka ke nitih ke gaya hari kita ke sekali itu di Limbang ayahnya bisa dah seminggu itu tadi kemari lemai kemari dah bisa hujan jadi nyata tadi baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu hanya untuk ke tengah hari itu tadi pukul 12 itu tadi ayahnya 61 baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu jadi tajap ya belum tinggal moga terus nyaga penglikuan diri anang kurang hidup ayah mai kita yang baik tubuh kita itu tadi nak tadi puang hari ayah dok nak puang hari pengering pengerian terkekering dalam tubuh kita ya. Jadi berita ke sekali itu dekat dikongsi ke aku hanya senantang aku baca tajuk saya ya, Direktur Pelajar Sarawak Mata Operasional Apalan PUM 6 SMK Limbang. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Encik Omar bin Haji Mahli berjalan ke penemuai kerja dengan Apalan PUM 6 Sekolah Sekendari SMK Limbang yang akan megak ditangkan ke ngau sesi engagement semasa perambu pemansang Limbang. Ini penemuai ngagai Palan PUM 6 nyak meri awak ngagai Direktur Pelajar Sarawak merasa ngesilir operasyen palannya kelimpah hari mendak perengkau guna infrastruktur ngau guna belajar ti disediakan ngagai Nembia. Sama bisa datai Dr. Abang Adam Sapit Direktur Sektor Pengatur Pelajar Pililih Menua SPPD GPN Sarawak, Pemesai Pelajar Pelilih Menua Limbang, Kepala Pengajar SMK Limbang serta megak Pemesai GPN Sarawak ngau PPD Limbang. Ini Palan PUM 6 nyadi siti ari jalai berguna buat pelajar pasca secondary itu meri peluang ngagai nembiak nampung pelajar ngagai pelajar tiga nyalai pengawak nyedia ke perengka guna belajar ti ingkeman rampak ti kondusif serta sukuang ngatur pengawak ti efektif berguna benar dikena nentu ke nembiak oleh belajar dalam ruang ti berkualiti berbangunnya sisi engagement perambu pemansa Limbang nyadi pelasar endur berendau ke guna ngau tujuh pemansa pelajar di pelilih menatau nyengkaum aspek infrastruktur perengka guna pelajar ngau guna sekolah berpelasar ke pemansa ngau aspiration community jadi sisi ngau diri tu megak nyadi ke ruang ngagai raban berkunci ke penemu ngau input dikena nentu ke perambu pemansa pelajar dipejalai ke ngau cara ti lebih berstruktur atau ke langkah gaya ti lebih tegap bergempuang serta responsif ngagai utai ti diguna nembia ngau sekolah jadi semua agenda penemuai ngau pengawal ngawal diri tu setipak ngau aspiration pelian pelajar Malaysia RPM 2026 ngagai 2035 dalam ngenegap ke access quality ngau equity pelajar serta nentu ke genap ikut nembiak nerima peluang pelajar ti berkualiti nangira ndur ngau penatai jadi komitmen JPN Sarawak ti terus ngenegap ke pelajar ti pelajar di pelilih menua Limbang mandang ke pengeran siang nentu ke pemansang pelajar seluruh nyingkang setipak ngau guna kemaya hari serta aspiration pemansang negeri Sarawak. Jadi projek tadi itu bungkus RM3,913,379. Jadi ya tadi berita titik kedua titik dikunci ke Kuala Limbang. Jadi berita kita titik tiga titik dikunci ke Kuala Limbang. Pengerami kuih bulan lawas 2026 ngerami pesaka budaya. Jadi pengerami kek bulan lawas 2026 ricah ngau mayuah macam aktiviti main asal ngau pekit titik ngempuruk ke komuniti setempat dalam ruang titik rindang. Jadi diatur gerempuang main asal Cina Lawas, program ke diatur buat Taman Awam Lawas kena hari 6 tu tadi, mandang ke aktiviti ke semak ngau main asal komuniti Cina serta ngawal penyertaan nembiak mit ngau komuniti. Jadi antara batang aktiviti ianya pekit nyurak nembiak mit ngau pekit kaligrafi, ti meri peluang ngagai peserta mandang ke kreativiti ngau pengerinduk sidak berseni asal. Ini pun mereka bisa diatur pakai karang buah ngau sayur ati nguji kreativiti peserta ngasil ke karang ti ngerindu kati berpasar ke kerban asal. Jadi programnya mereka diricah ngau pengawak mandang ke ajak singa ari gerempuang main asal Cina lawas ati ngidup ke beruk elemen asal dalam pengeraminya. Jadi pengawak ngatur aktiviti itu mereka meri awak ngagai nembiak rebat baru ngelala serta angkuan ke pesaka budaya dengan cara ti lebih santai teka relax lagi interaktif enggak serta ngerindu ke hati. Jadi kelimpah ring recah kagi pengerami kue bulan program tu nyari pelasar ngerapit ke kawal komuniti dengan pengawak begulai dalam aktiviti budaya enggak komuniti setipe enggak pemansang dari segi sosial kita enggak mega ekonomi kita. Awalnya tadi berita kita di lawas. Jadi berita ke sekali itu dekat kunci kaku. Hanya pengerami kerja diatur adi limbang. Kelebih lagi, laban bulan tu segi bulan penuh dengan pengerami kita limbang. Hanya bisa mega pengerami kerja diatur hari Bukit Mas kerja diatur dengan mega tiba-tiba donya di datu nya pengawal hari cigu-cigu kita hari pengajar kita bisi semuanya berkampung kita di lima itu nyari PSKPP kita peringkat nungging kita renggat negeri Sarawak. Jadi ke sekali itu dekat dikongsi ke ku ianya pesta Nubalaya ke program ini Nubalaya 2026 dekat diatur baru kena 30 hingga 31 Oktober 2026 Dewan Serbaguna MDA Batubiah. Jadi sepanjang pengeraminya mayuh macam pengawal dekat diatur kelebih lagi ianya kena narik minat kita, kena narik hati walau mayuah, lebih lagi orang luar rilimbang, di Miri kini, di Sabah kini agak-agak di Brunei, lebih lagi negara jiran Brunei kita agak-agak wilayah persetuan lebuan kita itu datai, sama masyarakat kena 30 hingga 31 bulan, ya pesta Nubalaya dekat diatur baru, untuk tahun 2026 itu kena 30 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bisa menyikaku ke dikunci kaku tadi CCTG nanti tol tadi hanya ni deh melenyau deh. Nanti kita tanya baru lagi tunggu kena baru lagi konsep baru deh atas sekali tu inya pengua merik darah tu nen bunyi bekas lama merik darah tu tadi okey seminarnya merik apa tentang dari uliah kita nyelamat ke uliah kita mantu tiga ikut orang ke bisi tiga ikut orang boleh diselamat ke tengah derma darah kita tu ke merik darah tadi. Jadi ni ke sida beberapa hari sida pengerai aprindi hari nambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke sedar darah sebab pengerami ke bukai tiga datai ngau ngapa pengau tiga datai unit tabung darah hospital Limbang lalu ke semua pemerik darah reguler atau ke baru datai ke semua pemerik darah buat tabung darah hospital Limbang atau ke bendur ke diletakkah dikena mantuk nyaga stok darah betika seti optimum diguna pesakit. Jadi pengau pemerik darah tidak diatur kita di mantuk ungkup sehari itu untuk nunda 4 hari bulan 10 sudah pun diatur sudah tembau. Jadi ungkup minggu baru hanya 11 bulan 10 hari 2026 hanya kena hari minggu ngakai tidak kena ampit tidak sempat jadi tahu bisa baru 11 bulan 10 hari 2026 kena hari minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur balai tabung darah hospital empu ke diatur VBDL. Jadi kita tahu ngelawak ngakai UPS tabuan darah di hospital Limbang. Jadi ini bekas lama sebedau kita ngau merik darah nanti amai kamu ngau merik darah nanti uliah anak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kamu pakai dulu pihak muka anak ingat mai tinggi kita ke kapal kita. Jadi pengau register ke penuh dia 30 minit sebedau kimpian merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau window. Jadi penerang tisi liat oleh WhatsApp atau ke telefon ngagai upis ubat transfusion anggau tabung darah hospital Limbang bernombor 011-6559-8386. Ya tadi sekedar berita kita tentang aktiviti di konsi kita di Limbang ni. Jadi bisa lagi kita berkonsi ke baru. Ini boleh berogen wan di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Hana di Limbang kita terus nurun ngagai Yon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintulu itu, aku mai kita berbenda dulu ngau lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Menteri Besar Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg nyuak ke anugerah ngagai penerima ngagai tujuh kategori. Jadi antara penerima anugerahnya ianya Dr. Eng Yong Han di nerima anugerah ikon Agropreneur Sarawak 2026. Udanya Fazira Bujang ia nerima anugerah Agropreneur Belia Sarawak 2026. Bisik Mega Yek Naibum, orang dagang tanaman makanan pemadu manah. Hasfa Fiza Zureni Hassan, orang dagang industri berplasar ke agro pemadu manah 2026. Sin Chun Min, orang dagang pengawal berikan dalam negeri pemadu manah 2026. Ngau, orang dagang pemadu manah pemansang pelabuhan tahun 2026. Pengiktirafan Mega diberi bak kategori organisasi peladang kandang menua pemadu manah 2026. Lalu bak pengawak kesamah dia premier kita yang mata ke pengawak bersiliah sempekat pemerti ati MOU di ngawul gerempuang peladang negeri Sarawak, Koperasi Agro Lambir Berhad, Green World Genetics Sdn Bhd, Lembaga Industri Nanas Malaysia ngau Ning Planters Sdn Bhd. Ngau tu ulihnya disingkang dikenak ngerembai ke jaringan strategik dalam sektor agro, ngawul agensi, koperasi ngau pemain industri dikenak nyukuang pemansang industri agrofood Sarawak. Lalu yang megak besik nemuai ngagai palan pemandang Sarawak Agrofest 2026 serta berjadi ke pengawak logo ungkup skim pensijilan bahan tanam Jabatan Pertanian Sarawak SPBT. Lalu Sarawak Agrofest 2026 untuk peningah diatur berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk tadi, lalu saritok hari kepenudi ya 4 hari bulan 10, lalu ngempuruk ke mayuh bengkah agensi orang dagang ngau pemain industri mantai ke potential innovation ngau produk tanam bertanam bertupik ngau agri food Sarawak. Lalu ba edisi ke-6 tu berambai ke leka jaku innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai tu fokus ngagai ngubah sektor agri food dengan cara teknologi pintar automation ngau digitalization kelimpah haring negap ke rentaian pembekal pemakai ti meruan dikenak mutar ke penanggul pengelikuan pemakai. Lalu bak pengerami itu bisik mantai ke 201 atau ke 201 penyerta bak mayuh bengkah segmen yang kawam anjung pameran agro trade, agro tech, agro fresh, agro input ngau Sarawak kitchen. Lalu mayuh macam hasil bertanam bertupik produk industri berplasar ke agro bertanam teknologi bertanam bertupik ngau barang ari orang dagang menua tumpu dipandang agai temuai sepemanjai pengeraminya. Kena nyimpul kenyak Sarawak Agrofest 2026 tu ukai seminaknya di pelasar meriklala hasil ngau innovation bak sektor agro Sarawak tang megak nyadi peluang ngagai orang dagang agensi koperasi ngau pemain industri ngau serta mansiap prospek kolaboratif. Okey, hanya berita berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 yang disaritu hari kepenudi agi bisik awak ngagi kita ke bedau nurun meda nama utai ke bisik ba pengeraminya. Okey, nangkan kenyak berita kedua Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau kerjasama hari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan MTCP Sarawak ngatur sebengkah pengerami ke dikumbai Carnival Music ngau Lumba ngau Mayan 2026 tau ke Kamus UPMS 2026 edisi ketiga. Lalu Carnival tu diatur belabuh hari 3 hari bulan tu kemari tanya 9 ngau 10 11 hari bulan 10 bak kampus Universiti Putra Malaysia Sarawak di Bintulu ditu. Lalu bak Kamus UPMS 2026 tu ia ngempuruk ke elemen Lumba ngau Mayan Music ngau kreativiti bak Siti Panggau pihak megak nyadi pelasar ngerapit ke kawal serta nernak ke ulah Lumba ngau Mayan antara palan pelajar tinggi ngau komuniti Lumba ngau Mayan di menua kita Sarawak. Lalu bak ungkup edisyen ketiga tu mayu bengkah tim ari palan pelajar tinggi ngau kelab Lumba ngau Mayan di serata Sarawak udah dikangau ngau ngambil bagi bak karnivalnya serta mandang ke pemerindang ke pemaduk mana antara program ke diatur ianya bola sepak 9S, rugby 7S, e-sport, pertandingan kostum tradisional, battle of the band, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu,
lalu edition ke

0: tiga tu terus ngemeran ke semangat ngagai bala nembia merangsang kreativiti penyerta lomba ngomayen serta angkun ke penyelai budaya. Okey, nya berita kedua. Lalu berita kemenuni hari kami di Bintulu ianya bekaul ngau sebengkah pekit kedekat diatur di Bintulu ditu ianya pekit muatai Piala Premier Sarawak 2026. Jadi Bintulu dekatnya di tuan rumah pekit muatai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10. Pekit tu diatur serakup muatai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Lalu nitia kepenerang ari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim. Pekit tu ilah dekat mantai ke pekit muatai ke pemaduk nyulut ari Mayo Bengkak Kelab di Serata Sarawak pelimpah hari pemekit hari sekedap menua. Lalu yang megak madah ke PMNS dekat komited ngenegap ke pemansang muatai di Sarawak. Jadi ngagai peminat sukan muatai tu kita sama belak datai ngagai palan ke dipadah kunya tadi belabuh hari 16 untuk ngagai 18 hari bulan 10 tu ilah. Okey Nen, hanya berita dari kami di Bintulu itu Nen.
1: Oh, terima kasih Hayon. Jadi kita ingu yang ngagai Steven di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Gaby di Kucing. Sebenarnya menang ke lagu dari Raban Tanah Bernyang. Lagu kena kumai Arisa ia ketulis kelompok satu juara ACSJ ke-9 malam tadi.

0: Ya, mereka mengagati ngagai araban tanah berenyang tiudah jadi juara SCSJ ke-9 ya kedodah diatur malam tadi 3 hari bulan 10 2026 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betong. Siti hari ya kena manis ngagai balap ninga pia mega mensi manyuh ya kebisik ngena taik dire ngagai program tu malam pia mega ngagai balap kru ya ke ngawak nakauliah ngada ke program ya ke ngelantang kati ngerindok kati mansia mayua balak kru ngau pia mega finalis SCSJ ke-9 jam dia tu mayua ya tebal ya ge dalam pejalai mulai ke dire nyalai bersamping ngage Tuhan minta pengelantang penyenang pia mega pemujur nadai penanggul bab jalai sida ya sarito selamat datai ngagai endur ti dituju. Jadi aku ngepun ke berita berkongsi ke berita dari YFM Sri Aman ngau sebengkah berita tu berkawal ngau pengawal ya kudah nyadi empai lama di Sri Aman itu nyadi ngelansa program ya ke udah diatur empai lama tu program berjadi ke smart board diatur di SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tu balap ninga sebengkah peringkat tambah ya kedia ada ke perintah menua Sarawak inisiatif kena ngenegap kage perkara pelajar digital sekolah primary China ti dibantu perintah di menua kita menua Sarawak kelebih lagi. Program nyadung smart board tu di pejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee hari baruah opis menteri pengerai komuniti pengawal berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili mayato bisi nerima 12 itik smart board ungkup kelas to. Ungkup kelas tidak kumai kelas perdana tidak kena bala pengajar ngajar nembiak. Lalu tu ngemuntang kaget pengawal ngajar ngena perengka multimedia piam ke video, grafik, interaktif serta digital. Lalu hari perengka tambah tu tadi pengawal ngajar nembiak sekolah dekat di pejalai ke ngawak mana hage dynamic serta interaktif cara ngajar cara belajar di jampat di kerindok ke bala nembiak sekolah. Program tu mujur di penyadi kekaban parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu maya tu ia bisik ngemenar ke agen belanja RM100,000 untuk jalai ke projek ngemanah ke agen atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Jadi belak datang ngolok program tu mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua Lubantu. Pia mega bisi datai ianya temenggong Kue Asing. Pia mega Encik Kua Jack Seng, Sekretari Politik Premier Menua Kita Sarawak. Pia mega pemesai-pemesai upis perintah. Pia mega tuai-tuai reban bangsa kelebih lagi di pelilih menua Engkelili. Lalu berita kedua nangkan kenyak. Tau berkawal ngawa pesta surat tua. Ya kebenong diatur jam diatur berengkai hari 2 hari bulan 10 nyentuh ke ngagai sarito 4 hari bulan 10 2026 diatur bak panggau besai ya kedekumbai pentas utama dataran Sri Kelakak Seratua. Dataran Sri Kelakak Seratua. Lalu aktiviti tibenong diatur nyerombak program tu ianya bakal lumak perahu kedekumbai regata kurian pekit main bisik ngatur mega pekit main pangkak pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke, pihak mereka bisa diatur bansal berjual kemacam barang, bisa mereka diatur program ngarak juntui tau ke perarakan tokong Fung San She Seratua. Lalu bisa mereka diatur nyerombak program pesta Seratua, ianya fun fair pesta Seratua. Lalu anangkan kenya pekit battle of the band bisa diatur mereka, pekit ngelagu perahu, pekit main bol kedai kumai VIP football api mega konsert hari penyanyi-penyanyi menua kita Sarawak sekali kenya Malaysia tak ke pemerindang atas panggau hari penyanyi menua kita itu. Jadi sentang regata krian tidak atur berserimai dengan program to pesta surat tua bisa udah nerima lalu maya to maya pesta surat tua to nerima 26 buah raban pengayuh perahu yang kudah madah ke diri engkau Regata Krian 2026. Senentang final kategori Raja Sungai 2026 Regata Krian Bidar 30 dekat Datur pukul 3.30 ngali hari tu lagi. Lalu raban-raban pengayuh yang kengau bak kategori kepenudi berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 Bidar 30 ianya raban-raban yang ke disebut tu baka lanun dir rana kat yang kebisi 3 buah perahu pian mega raban barakuda Todak Berjaya Borong Garuda Landa Saga LCHT 2 ngau Helang Tasik. Lalu ungkap kategori Bidar 20 Regata Krian pengayuh lelaki raban ia ketuliah ke lumur 1 ianya Landas Helang Tasik, lumur 2 ianya Lanun Dirana Kat, lalu lumur 3 Landas Saga Sebuyau. Lalu diatur 8.30 pagi tadi. Jadi ia ke ungkap kategori Bidar 30 berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 untuk program ia ke dekat Datur 3.30 ngalih hari itu lagi. Jadi kita ngelansak sebengkah mega regata di dekat Datur di bagi menua Betuang atau kepelilih menua Pusak. Jadi regata itu disebut dengan nama Regata Tandang Sari Pusak 2026 dekat Datur 16 nyentuk ngagai 10 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 terdekat datai. Lalu tahun tu bisik 29 IT raban pengayuh perahu udah ngerjista diri ngau ba regata tu Regata Tandang Sari Pusak 2026. Lalu kategori-kategori yang kebisik dipertandingkan ka ba Regata Tandang Sari Pusak 2026 enyak baka Bidar 10 lelaki, Bidar 15 lelaki, Bidar 20 lelaki, Bidar 25 lelaki, Bidar 30 lelaki, gau Bidar 30 lelaki ke atas unlimited marathon. Yang lansak berkawal gau Regata Tandang Sari Pusak 2026 terdekat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026. Lalu berita kepenudi dia berkongsi berkawal ngau sebengkah mega program ia ke dekat diatur jadi tok bak pelilih tau ketongak ke layar kin di pegai bagi menua Betuang. Jadi layar Cycling Carnival 8 Edition 2026 dekat diatur berengkah hari 9 hari bulan tok 9 hari bulan 10 nyentuh ke ngai 11 hari bulan 10 2026. Okey, sorry belum tinggal. Diatur ba RTC layar Betuang. Nyerumba pekit berbasikal tu macam aktiviti diatur baka pemerintah atas panggau ari penanyi-penanyi menua kita tu. Apa yang diatur macam pekit baka wall climbing, nangkan kenya main golf, pihak mega tenis, pickleball, batak tali, pihak mega bisi diatur pekit nyura, pekit nganyam ketupat, pekit ngusik tau ke ngopak buah inyak, bisa mega diatur bansal berjual ke macam barang, pengawak mandang ke penerang ngau barang ari upis-upis perintah ia ke bisik sama di kengau kedatai ngagai program Layar Cycling Carnival edisi ke-8 2026. Lalu bisa mega diatur pengawak berpersa pengerai disedia ke upis pengerai bagi menua Betuang. Pihak mega bisik diatur pengawak tiket bernasib diungkap pengagai mesia mayuah kelebih ke kita ia kedekat ngulo Layar Cycling Carnival diatur berengkah hari 9 dari bulan tu ila 9 dari bulan 10 nyentuh pengagai 11 dari bulan 10 2026 balai ke dikumbai RTC Layar Betuang. Nya berita ke penudi diperkongsi ke YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih lagi Nuan Steven. Sedia ke sitik lagu Steven.
0: Okay.
1: Lagi kena kita mengga program kau. Jadi ya datai bangak nul aku dekat ngelansa sekedap berita hari kami di Kuching tang sebenarnya kita ninga ke lagu hari Maria Senin.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franco.

0: official ngau Ningaba Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, kita belak nemu nyak tadi pemutus anugerah jata siapa juara kalai Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah jata siapa juara ke-9 bak pekir ke diatur bak dewan Tan Sri Dato Amal Stephen Kalung Mingkan bertuang demalam ya. Jadi peningat prize ngagai sidak kemenang bak pekit tau udah disurat ke residen bagi menua bertuang Datu Richard Michael Abu Nawas tik ngari ke sapit premier Datu Amal Douglas Uga Mbas ya. Mereka pengagati ngagai kita kemenang pihak megak. Terima kasih mayu-mayu ngagai semua bala kru kita ukai seminat kru YFM maja tang megak sida Ari Seriaman megak bakal siap insin ngau kru-kru kebukai Ari Seriaman Miri megak Bana Jimat ke Naka Uliah ngemujul ke anugerah jata siapa juara nanti di pedak kemari tau ke demalam perbaku tentu sekedar hari kita setuju Aban malam tadi diatur cukup manah sekali lalu nyulut ya. Ngarap ke tahun-tahun kebukai megak mujul berkenyak pihak megak ngarap ke terima kasih yang megak ngagai semua ke sponsor lah, ngarap ke mayu lagi tahun-tahun kebukai mayu lagi kita ke sponsor ngambil ke namanya pekit lagu-lagu bakal anugerah jata siapa juara atau mujul serta mereka ngemansang ke industri music kita Iban ya. Hanya tadi berkawal dengan anugerah jata siapa juara ke-9 ke udah mujul amat diatur demalam. Jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak ke dekat di atua tau kalai pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat di atua pengelamat 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tau di Kuching pihak ko penerang kesempatan menteri teliti ngau telekomunikasian ke megak menteri ke bertanggungjawab ngagai pengalami tau Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Mensia Mayuah di perancang sama ngau ngelicah ke pengalami tau ya. Amin nadai 5,000 ikut orang di sadang datai ngau ngemata ke pengawak baris bak, ngau megak rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tau bak padang merdeka. Muak ke malam bala peringah 10,000 ikut orang di sadang dekat ratai mendak konsert rakyat ngau mandang ke pengawak nimak ke bunga api ke diatur bak dua kesama. Berselimai ngau pengalami itu mega sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 telak ya. Hanya tadi berkawal ngau pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 di Kuching. Jadi ke sekali itu peningah Sarawak netap ke dekat buliah 3 juta ringgit hasil dari pengawak berjual ke perengkap pengandiak jari bak Festival Craft Borneo ketahuan tau ya. Festival tu nyerumbak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2006. Pihak ko Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau mandang ke seni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tahun dulu tu tadi asia ke buliah hari berjual kerap hanya 2.4 juta ringgit yang maksud ke penerang tu ba awam pekanan berita pada mak tu kudah ya. Jadi peringat maya Festival Perahut Naga Antarabangsa Sarawak dekat Berengkah di Atua hari 23 nyentuk ngagai 25 hari bulan 10 atau ilak. Lalu di Sadang dekat di Pasuk 80 itik Raban hari 23 Berengkah menua bak serata dunia atau ya. Nyeri pengalami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Anyak tadi sungkah pengalami ke dekat di Atul di menua kita. Lalu kita nguyang ngagai berita ke sekali tu peningat kalai dalam ianya berkawal ngau Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2006 dekat dia tu 24 nyentuk ngagai 27 hari bulan 10 telah pihak kuasa pihak menteri berupia premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke forumnya di Sadang dekat Ngempuruk Amir Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu nyengkaum orang ke bergagak ke polisi, agensi perintah, sektor tingati kediri, raban akademik, ngopaka industri, berkunci ke buah penemu ngatur pengawak, ti engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri, di ti meruan pintal, inklusif serta mega tegap ya. Lebih 20 rapan pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanya forum tu ke dia tu ba Himah Exchange Event Center Kuching. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu. Jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak mengkak ke dekat di Atua Gerempuang Laban Bertanam Bertupai Negeri Sarawak PPNS ke dekat di Atua ianya PPNS Fun Run ke dekat di Atua tengah bulan tu 25 hari bulan 10 lah. Jadi pelanak tu mungkul dua kategori ianya Fun Work 2.5 km dengan Fun Run penyawah 4.2 kilometer. Lalu Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Sida Agik Naga 250 ikut raban penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Jadi pengawak ngeregister nama sudah dibuka. Nyeri ngarap ke mayuah orang ngau masuk pelanak tu. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ilak. Nyeri tu megak sebengkah pengawak ke dekat dia tu Work Festival 2026 data baru ngangkat ke Kuching nyeri palan di tapat pengawak seni budaya ngopeniau penghidup di Sarawak nyeri bak pengalami toilet dekat dia tu dalam timpuh 31 hari ianya berengkah pun bulan tu ianya satu ngagai 31 hari bulan 10 nyeri pengalami tu dia tu nintian tahun dekat mandang ke 83 aktiviti serta 440 itik ke dia tu nintiang hari ke dia tu 49 pengatua kolaborator bak 62 bengkah 2 di Kuching yang kaum 14 bengkah ti mandang ke seni muzik budaya komedi teater pemakai filem lumba ngau pengelantang. Jadi lebuh ke berjakuk maya berjadi jurai kalender Festival What About Kuching atau ke WAK dua seni di Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau manang ke Seni Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemuju WAK Kenyau hari 2017 nang mandang ke pengerami kreatif tau uli yang nyedia ke pelasal ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Nama Kenyau yang madah ke penatai bala temuai lebuah maya bulan 10 atau nyak uli yang angkat ke ekonomi ba industri hotel, pemakai, pengangkut, craft, pengelahan jari ngau pengawak dagang. Jadi yang madah ke pengelami itu mereka dekat dia tua, ilak di Sibu, miri mandang ke pengelami nyak ke dulu berengkah dia tua di Kuching di tau ya. Nyak tadi semengkah pengawak ke Dekumai WAK Festival. Jadi ke sekali tu apa ni ianya berkawul ngau pedawan Raf Safari 2006 ke udah diatur Kenyau kemari 3 bulan 10 pihak Kocelman Upis ke Konsel Pembandaran Pedawan Konseler Tang Kai madah ke pengawak tu diatur berselimai ngau pedawan Discovery Festival 2026 ke mereka peluang agak mesti mayu lah ngasai ke penerbak berakit. Jadi yang madah ke pemak tu dikarap ke tau mata penyelita hari ruang bilik pihak garapan korporat ngau silak kerinduk ke pengawak adventure kelimpah mata orang ke terubah ya dekat nguji ke pengawak berakit ya. Hanya tadi pengawak ke benungnya diatur berserimai ngau pedawan Raf Safari 2026. Jadi peningal mayu asal spekku hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tua di Kuching di top lalu bisik lagi pengawak buka itu kebenaran aku ringkas saja laban pengawak tu benuang di atul ianya kenival komiti ngau lumak main dia kenival well base Sarawak 1-4 ribulan tu tadi. Lalu jamnya pukul 7 pagi ngakai pukul 10.30 malam. Nuaya bak Metro City Event Center MCEC Kuching. Nyat tadi pengawak ke bisik dia tu di Kuching ni di tau. Ngujur ke jam kita ni mak per 1 minit lepas pukul 1 mengalai hari agak bulan dengan kami nuan ya. Mal.
2: Okay, Nen, kira ke pukul 2 atau lagi?
1: Oh.
2: Kira ke nyurut ke diri
1: pukul
2: aku
1: 2?
2: Di studio okay. Mini kita di
1: tempat. Nanti kau ngau mes?
2: Aw, lepas kita bisa temuai ber studio mini lagi pukul 2:15.
1: Okay.
2: Sambung kita ngagai Sarawak FM salam abai ito.
1: Okay.
2: Melanau macam ini lagi Nen.
1: Okay.
2: Kita di YFM terus ke.
1: Terus ke. Aw, kami buat terus ke diri. Okay. Tadi peningan nak boleh bulan kita sidak dari Sibu FM lapan habis pengawak sidaknya dia bak konti dia.
2: Dan tajap ya Nen sebenarnya aku nyurut ke diri meri besar terima kasih ngakai kita di Kuching dia Nen bala MCR kita tim OB kita ber YFM di Sibu dito aku dah sama bela menuju ke program kita semanjai 3 hari studio mini kita di muka dito terima kasih mengagai semua tim jadi itu tajak panpalan ya ke 8 200 program Sarawak ku sayang tentang kami di Sibu keempat ya kami datai mai tim kami hari RTM Sibu kepenudi benar me kami tim kami hari RTM Sibu tonen ga program Sarawak ku sayang
1: udah toilet Seriaman
2: udah toilet ke Seriaman kami ke penemu bala peninga kita ngagai Seriaman ka tadi aku nada ingat nyebut laban dah jakok ke bisik depan sud ke yang berbahagia Dato' Hee Chang Kee ianya Sapit Sekretari Perintah Menua Bahagian Operasi yang kemegak pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu Serikai Mukah Betul Ngau Seraman madah ke program Sarawakku Sayang di Seraman dekat diatur atau kedelanjar ke ngagai 30 hari bulan 10 nyentuh angkai 1 hari bulan 11 2026.
1: Nah, lama dah ini
2: nya. Ya, tadi au.
1: Nyukiru sina sliben.
2: Au, kiru sudah bien.
1: Mini studio ke sina edin ni lah.
2: Mini studio ila na bien.
1: Belam piat bien.
3: Ya, ila. Ila kunci ka.
2: Ila
3: kunci.
2: Ngambe belak ngasai.
1: Ya ke ya ge tanya manang kita makai la. Kita ge tengu
2: makai. Aunya me kelimpah hari pemakai tu neneh sebenarnya aku nutup tu me berkunci
1: au nane ngawa. Terus ke dia.
2: Mayu ke berita pemansang kedebai di Mukah di tu dia ngambe ke kita mayu ngau ke orang kedatai sekali kedatai batan tubuh ngagai Sarawak Pavilion ngau services tu nemu nama pemansang ke bisik di Mukah. Jadi ke narit hati aku bisik ke didinga kita randau kami sebuat sebedau tu bisik college Sentek ngomega college Lela Taib kalainya di sidak ke belajar badia nembia ke dekat ambil belajar dia naya di dipelanjar meh Perintah Menua Sarawak nadai berbayar nanti sidak nembok ke belajar sidak ya Senteknya bisik di tu bermukah di tu ngau ba daro kira agik pegai bagi menua mukah menya yeah. Ngau program pelajar lalu dalam nyak Sarawak Pavilion kau munyi ke spiak nah nyak kau nunjuk ke lapan ni amat spiak konti kita ditau jadi dalamnya mega mayu tai patut ulih ditanya kita lapan bisik 170 itik booth ri 51 itik agensi nyak badi agi sempat lu kita ngatai ke diri bertanya
1: ya
2: ngambil kita nemu lapan bisik site booth ke nagang scammer tu nagang scammer tu nen ia madah ke dia tu mayu macam cara skema ke nipu kita lebih nyoba ke orang ke bekerjanya ya deh pintar ge kita pintar ge sida ya ko ya jadi bisa ge cara ya ngajar dia bekeni cara antik kita udah kena tipu dan kita ke nyekat ya 24 jam kira leben duitnya ge terapung ko ya tak ke bekenya menen amane amat ambil ke penemu kita mayu menyok aku
1: ya
2: yang langsa aja nya contoh tak ke bisik padalamnya kan ayo kita ke mana dia ke boleh ditemu kita au nen minta nyurut kerempu aku
1: terima kasih ya ma
2: Brenda you
4: bye ma
2: kami ma
4: engko ma
1: Linut dengan nyangkul
4: Okay. Limau mai, mama bisa sepiket ya, mal gay.
5: Laku amat namanya linutnya. Nanti minggu sikit pedih kan ngigak di mire itu. Lepas sampai habis.
4: Kita juga baik, limbang kita juga.
5: Okey namanya nak kan cipan kita. Hari Brunei ini nurun deh. Jadi sampai pemakai kita di Sarawak itu.
2: Di tahu nanti mana ya ke tepung sagu dah di bungkus sedainya deh. Bisa dipaksa. Bonet keretanya penuhnya. Penuhnya.
4: Ini rindu.
2: Ya, oka aku malik ke kita sebuat mic ya. Ngambil sama
4: sama lagi. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama.
2: Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi
4: sama. Lagi sama. Lagi
2: sama.
4: Lagi sama.
2: Lagi
4: sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama. Lagi sama.
3: Oh, pedihnya dia rindu.
4: Pemahal di bian, nama tu pedihnya dia rindu. Nak pedih dia rindu bian, hatinya buka bian.
3: Mar, bisa salah dia mah. Salah ikan tasia.
1: Sebab dia sesar. Tidak ke lelaki.
4: Pelawa aku sesar, mayu apa dia nama?
2: Mayu sesau.
6: Oh, ya menua ya.
2: Sesau si, menua ya atau
4: rindu makai. Oh,
2: berga diri tang aruh ya berga proses ya.
4: Sige berga prosesnya, sige pedih ya.
2: Proses ente ya tradisional macam cara sira yang agak pedih ya. Nya aku made reganya ente ketika aneng-aneng berundang ke regan bisa beli nadai aneng aneng kumpul
4: lawan
2: orang agak ya pedih hari kita ke nyuak ke tanya rega
4: pelaguang. Kayaknya mai.
3: Tinggal demal, salah ikan yo giga demal.
4: Ama pedih kita gigas. Anang mai nyamai gasin.
2: Oh, ngi kasian pedih pedih mage yang mewai. Nah, tetap jakau pedih reguang mewai.
4: Nyamai gek bejakau.
2: Ko orang nyamai. Ko ko ya nyamai mama nyamai bejakau te jakau Singapura ko ko tau.
4: Au.
2: Okay. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih, Amal.
4: Bye, Amal.
2: Okay. Yeah. Terima kasih.
1: Ya, ya tadi Amal, nyari tinggal kita lima jam mesti tau kak pengai. Okay. Tanya Ibin, laku kita.
3: Ngai nak. Okay. Lagu dari Andrew Okalo. Lagu kedekombang kenang Nuan Berari.

0: Okay, lagu hari Andrew Kalo, lagu kena kumai kenang Anuan Berari. Jadi mereka pengagati ngagai penyanyi veteran kita yang kesama ulang merindang dalam malam final SCAJ ke-9 kemarin. Baka sida Andrew Kalo, Stephen Kanang, Pia Megajuni Aman, engkau Anti Roslin Jati Biang. Okay, hari ini dengan sida itu malam. Kenen.
1: Ya, terima kasih ngagai Steven. Kita berengkah ngau nuan dulu ibin au.
0: Kau kena.
1: Nah, nuan.
0: Amat meraya amat desa itu nen.
1: Sikit meraya.
2: Meraya beraya ibin.
0: Baku ja.
1: Cerita aja meraya.
0: Cerita aja lah.
2: Cerita meraya ibin.
0: Cerita aja meraya aku ya.
2: Ngeri tau meraya ibin.
0: Eh, kita ngau ku dulu apa kaban kita bukai ni Brenda ni Cigu Yuan. Miss dua ya.
3: Itu Bian.
0: Oh, nama berita udah pukul 2 toh.
3: Ya. Lama hari Bian.
0: Nadai.
1: Karena kan dia kemal.
0: Okay, harus telefon kena setia ke ungkap balap ninga ya kena kau telefon berkongsi ke pesan rindu hati 0833255436 0833255436. Mai Iwan di Bintulu berkongsi ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen. Okay, cikgu Iwan.
3: Okay, terima kasih Bian. Gak ku muka dulu Facebook tu na. Lagi nuan nyawut ketua kangau. Aku maca pesan dulu ke hari Facebook dulu tu hari Rina Manja. Hai DJ, ku minta tepah ku lagu Kerapak Baba Semali hari Reza Reho. Kan dengar lagu baru lalu dituju ke gagai semua DJ nak lupa pun gagai kabar melayan ngarap ke petara selalu ngau kita semua dalam susah ngau senang. Jadi ke Siti tu hari Sunta Tiana, selamat malam hari sama ujung minggu ke sama berjalan ke pengawak ngarap ke menuju dalam semua pengawak lalu diberi pengagati selalu lalu minta lagu hari hari Reza Reho mega dikena yang merindang semua kaban Facebook. Udahnya Rita Philip benar mendak live ke Asmina nyapa. Terima kasih Rita. Jadi ngujing yang ngagai live TikTok Bintulu FM Uncle Stan mada ke irong kupesan ngagai Cikgu Brau Franklin Kennedy Gramong Maja ngau bala pengajar di Nanga Kelangas. Bisa kangau Bin?
0: Betul saya.
3: Dah bisik
0: nak. Ya.
3: Nunggalo aku uji meda ba live TikTok lalu lain tu lubah mat ke lain tu. Kejap au. Itu tadi.
0: Ke lain dalam konti udah tarik plural.
3: Engkau. Hari Benny Gibbs ku ya. Selamat. Hello DJ ku ya pesan ngagai bini ya. Saya ulini serta tua ya. Baik ibis ngau ucok ya Nathan. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kenatai kemendinga kita buat live TikTok. Bedau bisik kangau?
0: Bedau yun. Bedau.
3: Bedau ni. Di ke Sitik Tok Sulan Ci Patrick Ari Kapit minta putar ke lagu Arisa dituju agai sida indai di Lubuk Baya Seranau dien ku ya, nyak ajak. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kereta kepeningan kita, Bin.
0: Okey, terima kasih, Yun. Tajapan nadai yang peningan bertelepon. Aku berkongsi ke pesan yang ke bisik di Anjung agai Facebook YFM Seri Aman. Bulan pengerindu hari petunia ya, ke sekali itu yang natai ke pesan minta lagu Maligai Pengerindu hari Igun Tony. Pesan tu ditujuk ngagai kita yang ngelala ya kelebih lagi ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan Kabar Melayan di Sebangkui Serikai Maniak Babrayang Jelani Indai Jiji di Sibu Jaya ngau semua yang ngelala jaku pesan selamat ujung minggu saya selalu ngagai kita ko Pulan Pengerindu nangkan kenyap pesan yang kedatai dari Lemuk Randi yang minta lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang bala pangannya ya kejauh sekali kena semak pihak megak ngegai semua peninga YFM Siti itu Jessica Itan. Selamat berjalan ke pengawak. Muak ke ngalih hari itu. Agi bersebun. Tajak pendak balat. Gaya hari kami di bau di toko ya. Dalam awak itu minta tebah ke lagu. Penyayang undak lu ya. Dituju ke ngagai indai biak ya. Ianya Ina Jimbat. Kengintu hari pengada. 78 tahun serito. Ha. Selamat hari pengada. Mereka ngagai ya. Pihak mereka dituju yang ngagai peningal YFM. Harap kita lantang mendiang ke YFM ko Jessica Itan. Si Teto Jeffrey Jeff, hari betul kawah kucing. Selamat ngalih hari, selamat berkonti. Minta tebah ke lagu, berpangan antara menua. Ricky L dituju ngagai kaban-kaban yang kengelala di Facebook. Peningah yang keningah ke radio, non station ngalih hari itu. Pesan harap ke semua kita terperindah. Mujur dalam semua pengawak. Bisik mendaknuan live ko Jeffrey Jeff. Laban apian bisa pesan apian bisa kangau di bola peninga. Tajapan pria ngelaku ke lumur telefon 083-325436 083-325436. Ngetai kedua bengkak pesan seberapa berkongsi ke lagu Raymond Stubb. Selamat hari Minggu, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami dito? Ko ya minta main ke lagu hari lagu kedekumai kawal antara tua hari Florence High dituju ngegai semua yang ngelala pihak mega balap ninga kemudian ke radio lalu sitik tu mega pesan dari Abad Dom di Semunjan minta main ke lagu hari Igo Antoni dituju ngegai semua yang ngelala Abad Dom tau ke Ibas Lebian. Jadi balap ninga sampai bisik ngetek ke kangau ngegai konti ngegai YFM Seriaman. Kita terus berperindang mendiang ke lagu Siti Ari lagu yang kena pinta bala peningat tadi lagu kena kumbai Bungai Pinang Ricky Anderson Ngalai.

0: Kai, macam lain lah.
1: Macam lain je. Ya ke?
0: Macam lain je. Tidak ngelala.
1: Tidak ngelala.
0: Tidak ngelala. Macam lain dia.
1: Susah.
0: Tidak maulah dia.
1: Tidak boleh tengok kita.
0: Kadang-kadang. Nanti ada nanti kamu simpan tu kita ke?
1: Saya pamuk okay, kamu dengan bang. Itu.
2: Lagi in a peng ngelala ya lagi in a peng. Tengah engkeh gambar ke lagi?
1: Anak nak ngau kena peng yang agak agak kripap ya itu.
0: Ya kripap, kenyang kripap. Nada ya kenyang kripap.
1: Agak kripap.
2: Dah pulai balas sila wife.
0: Dah pulai.
2: Okay, terima kasih yang agen non Ben. Terus ngangkai non Hana seduai debay. Okay. Sawat mamai nak kangau.
0: Noan kedere malah kena dan nen kita kenal kenen.
2: Kita semua tahu.
0: Kita semua tahu. Ada masalah. Ada masalah problem lah.
2: Nada salah problem.
0: Oh, lagi kau dah aku nambah kita tinggal lagi. Oh, kalau ke dulu ke antara semua dua mana lebih.
3: Okay. Okay, jadi ngagai kita ada ke dengar pesan tau terus ngagai kami di Mirin eh berkosong 85427053 Kunanu Baru 085427053. Okay, jadi nguyang ngagai Facebook kami FM atau okay, jadi kita nguji sokongan eh Gaby ngau Hana. Okay, kita nguji. Hello, selamat tengari.
4: Selamat tengah
3: hari. Ya, Charlie dah.
4: Charlie.
2: Nemu dah.
3: Baik. Nyawa Charlie.
0: Nyawa Charlie tu tahu dengar. Jiran lah sepiannya. So, celok ke mimet dulu ke radio. Radio, ya.
4: Nemu, nemu dah buat aku.
3: Ni?
0: Ha? Ketika?
3: Lama tadi dah salah tengok aku.
4: Ya, aku betul.
0: Ya. Okay.
4: Ngaji kita nak pintu beje sama hari Minggu. Ngaji tidak balik kerja dari anda. Ngaji senuyan, ngaji tak posipa, ngaji buni, ngaji sedia jus, ngaji nani. Ngaji tidak balik kerja dari anda, ngaji sedia jauh, ngaji saku. Ngaji tidak ada balik kerja senanjung lain, suai bini ya, punya anggur bini ya. Ngaji kita nak pintu ke beje? Main ke aku lagu ke beje lagu cocok supaya ke kita aku suka
0: lagu terperasa
4: lagu baik oleh mak bayang ya
0: lagu terperasa okay
4: ya mana lagi beje suka apa main ya suka
3: tahu
4: ya pasal lagi beje
3: lagi DJ Hana ke nebak ke lagu terperasa
4: ini okay lah
3: Okay, bye. Okay, terima kasih Charlie. Nanti nak salah Charlie dari Sibu na, Gaby.
2: Nak, aku lemu. Alam ni yang tadi.
0: Ya.
3: Lepas dia berjuang.
0: Sibu. Market. Okay, berjuang gawak. Market tinggi dia. Gawak dia. Nah, itu apa market tinggi? Ba, namanya sebenarnya market tinggi ni mesti company nya deh.
2: No, lemu mah berjuang. Apa?
0: Expert lah ni yang lemu. Lepas
1: ni. Lama, senen.
0: Nak pulai itu lagi.
2: Ya malah, sampai kerja ya temu.
0: Lain pengawal Dion.
1: Ya madah ya.
3: Sikit siapa sih madah kiri saya.
2: Nanti dia kuambil pun. Company itu.
0: Aau, company daripada yang Medini yang nyewa pada yang sebenarnya sebenarnya.
1: Nanti nak ambil beratnya.
2: Agi bujang ah.
0: Nak aku nemu.
3: Nak nemu. Kak, lemah ni udu
2: bawa ke dalam
0: meja. Iya,
2: mata koleksi.
1: Pai.
0: Nak lah jadi koleksi tu. Saya hati kau menjadi koleksi.
1: Mama, oleh kunci ya.
0: Nak oleh masuk dari pintu pesto lagi.
3: Okay. Okay, jadi ya, terus jadi empat bisi tu. Jadi aku baca dulu nih pesan di Facebook Mini FM tu. Atau hari Manik madah ke selamat ngelari serta selamat ujung minggu pesan rindu tujuh ngagai balakaban ku di Selepin bakal sida racas bilik sida etis bilik pemegak sida indai jambah sebilik pemegak tuai rumah Samin Batu Lima Lambil tan di Nia tuai rumah jantan ngau ke Bukai pemegak yang minta lagu tu lagu lama tu anak yang minta lagu Telanjur Sayo Kenuan hari temenin
0: Aisyah
3: tujuh yang ngagai sida tu rumah jantan nanganya labak ko Okey, ke situ tu hari Rita Philip tumu ngirim pesan ngai ketinggal bas ko ya. Pesan hari Minggu nuju madik ya Luli Kenayang, pemega Alando Ganing, Joshua Jos, Wela nyimpan ngau ke ngau Roslin ko ya, ngau semua peminat YFM. Jadinya pesan hari Rita Philip. Ke situ tu hari Emiliana Santal, madah ke selamat hari Minggu ngagai semua DJ berkonti, harap gerai selalu meri salam hujung Minggu. Salam saya semua minta nebah ke lagu Kerapa Babas Mali hari Reza Riho kena berinang semua ke Ninga Koya. Jadi ke situ tu hari Maligai Kenyalang Madam Rose hari betul tu cukup ramai kami ada malam BSSJ Koya. Tahniah ngagai semua penang semua steady magang yang madah ke di tu DJ aku moga minta nebah ke lagu Reza Riho, lagu Kerapa Babas Mali DJ. Okey, terima kasih lah Udang Natai Kediri dengan SJ malam tadi. Udangnya ke Siti tu hari James Anyau, madah ke selamat berjalan ke pengawak, minta nebah ke lagu hari Juliana Ambu, nama Rita Sulu, kena berlindang Rimpu, pembaga kena berlindang Mary Ubu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sino Edi ngau kebukai kebisit di rintah ke ya di tok lebih lagi ngagai ke ngelala tuai ngau biar ya. Nama berita kita terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit tok ko ya. Okey, nyadinya sekedar pesan ke dibaca aku di Miri tu Gaby Ngohana. Jadi terus ngagai teras doi meh siapa aku dulu.
2: Jadi ngagai
0: jalan tepang geranan.
2: Ngagai balap tinggal ke dekat telefon ngagai konti 082-258-634 tau ke 082-258-633 harus dibuka ngagai balap tinggal kita. Bukan Ismina ba aku tau megak telefon ngagai Miri tau ke lima-lima ngarai baru berapa bisik telefon eh
0: nak tahu
2: nak bukan nak tahu
3: balat gay berkejap tu limbang tu
2: lawannya ke darah deh.
1: Okey,
2: kita nyawut kangau tu peninga kita. Hello. Hello.
5: Hello.
2: Ya, siapa? Top
5: perempuan.
0: Sadit.
2: Nama berita
5: Sadit. Abi.
2: Nah, nak bungkuk kami lima kok tu ne.
5: Nangai ku ngau mai. Kita ke ngai ngambek satu.
2: Ya.
0: Montas baru ke? Manua nak montas.
2: Giga baru. Giga baru manua.
0: Montas ke?
2: Lagi ada kami kami.
5: Aku cari mata kelangan juang sian mu kedurnya.
2: Di ni?
0: Ya.
5: Meba mirinya. Udah ni ke kupis kia aku.
2: Ya.
0: Ya.
2: Bana, bana. Jangan bapa aku giga ya.
5: Nadai, aku menantukan
0: dia. Kenapa nak sekuriti dia?
5: Aku ni no giga aku.
2: Oh, ek laki ngai.
5: Ek ngai nama lagi, kang untia ya.
0: Oh, semen. Lawa, dia je panau, sana kang untia.
3: Dia je panau. Betul, saya. Kena tupi laku amat, ya.
2: Oh, aku main nasi kan, mana aku ni.
5: Baik jad, baik pakai ngai men, ada dan nyuang tu.
2: Oh, mana sumbuang ah?
5: Nyuang
2: pemalu kan? Nama aku nyebut makanya, mana pemalu sikat kita iban di dunia atau dunia?
5: Nai, aku dah dano ya.
0: Akai, nama apa dano?
2: Abah.
5: Nanti mau kita ingat aku ngai kini nyai yang dano.
0: Nya kita.
5: Enggak baik gue ya.
3: Bila di sini
0: ke sini. Itu lah teman
3: saya. Ini Sandiat.
5: Masa Lukas siapa nama yang ketua ke ngagak lagu lama coba enggak?
1: Mama, ini Sandiat mau ngerja orang.
5: Itu namanya.
2: Ibil.
5: Ah?
2: Ibil dikit.
5: Ukai, ek ngagak. Kene kena mainnya bae ke selalu mesan ya ke selalu masa lagu lama suba.
1: Dia bisa pesan yang dia sadar.
5: Apa namanya ketuanya baru lah mati ada lagi udah nyamati dari orangnya ketua.
1: Dia sadar. Pesan dia sadar.
5: Oi.
1: Pesan dia.
5: Au kirim pesan to lagu de pasan kita lagi tujuh aku ge kita lima age ino genotnya legana ngano ya lama kita pasti ya aku sampai ku nemu kita ngano ya jangka aku kita bisa
2: apu apu rasa ya
5: lagi
2: ini
5: bagi ino genot to ya ngano ngai ke genot ge lah
0: ya ya makin gede makin cengki au
5: nuh age kita lima age kita enam dia au boleh lagi jimat kami itu dan sama dalapo to nanti di miri kemarin kumpulan di miri my pro manamua alung agai bala madai aku dari belengian dari putai dito tuai rumah janggu tuai rumah selutan tuai rumah hamun semua semua rumah-rumah nyame
0: dan tapi ada yang orang udah muka ada
5: udah
0: semuanya mana ada belengian ya
5: deklabit ada tiga lengkap semua aku ngurah dia berjual ke perumahan semua ada yang lalame demiri ya kesalu ibu-ibunya ada yang kejual ambian saat itu
0: ambian ada pula aku sudah tadi ketika
5: kita enam lagi kan makai dabai bisa dabai aku tadi nih dabai aku udah ya nyebut aja
0: iya.
5: Terima kasih
0: ya. Terima kasih ya.
2: Ini yang kita ingalin. Itu ini yang kita ingat pada baik.
0: Mana ya? Bisa ingat pada baik.
5: Bisa
0: ingat
5: perumahan. Bisa ingat pada baik. Bisa ingat hutan. Bisa ingat temedek. Bisa ingat boleh mau.
2: Punya mainan.
5: Pakai. Bayar.
0: Jangan pesan terindah sedikit.
5: Oke, udah ya.
0: Selamat terima kasih.
5: Mulai, bye.
0: Oh, bye.
3: Ya,
2: Sandir. Oh, nanti kita nguji ka nyawat ka kangal to. Hello. Nada ini ulah nomornya. Dicek nomor nada ulah itu nada ke ngau. Kalau bunyi mah yang ngae ga nya. Salmo kalian tinggal lagi, kakai balap peninggal.
0: Mau ada ketipu lagi Bian tahu, tipu lagi Brenda tahu,
2: tipu aja.
0: Kucian tahu. Jadi kami dua Yun ya kita akan telepon. Jadi nanti nemu nyawat kami dua Yun.
2: Nada internet dua Yun ya. Okay kita ingat nyawat kangau tu out. Kita sebuat hello, hello. Mama tu budu nak nada ingai ne. Kau nada kaknya nada ingai.
0: Betul tekan dia.
2: Hello.
6: Halo.
2: Ya.
0: Yeah.
6: Oh,
0: halo.
6: Halo DJ nang sepintu.
2: Ya, yeah, siapa nang ranau tu?
6: Minah jema Riku Ciang tu.
0: Mhm. Oh, Riku Ciang ini tu Riku Ciang tu. Saya Riku Ciang tu.
6: Riku Ciang waktu tiga di tu.
0: Oh.
2: Nama pengawak sana?
6: Benung Minah tanya radio tu.
2: Oh, narai ke betuang kemarin?
6: Nah, dah aku ke betuang.
2: Habis mendak pekit nah.
6: Bisa kan masang radio ni ngau, bisa aku.
2: Oh, pihak ni. Okay, pesan, bye.
6: Aku minta lagu lah, Ibu Mental lah, di Rusi M. Tujuh ku DJ Lima Sepintu, DJ Bajik aku lah. Lima Sepintu, DJ Nancy, DJ Mal, DJ Hana, ngau DJ Barenda, ngau Yon.
0: Sikot lagi Ibian ada Ibian tak Ibian ni buah lawan aja Ibiannya
6: Abang Ibian aku ibu dah Yaga-yaga saja Gudang siga
0: Seri Angkong mana dia
2: Gemau hati Ibian
0: Sengoh hidupnya
6: Ya dah agak kok tundai Alda agak tujuh aku Kakak aku Ina Jimbat Miadik aku San Jimbat ada pahang din ada anak-anak buah aku bakal Jessica Itan names Veronica Nayan ngau Minas name ngau bini ngau Indaya ada pemajaya din ngau ada kawan aku bakal Wai John Wai Susan Wai Anna semua satu ada kucing di tu waktu semua kita gerai-gerai lah sama-sama semua DJ kau bertugas ya tu lah. Ya ada
0: hari
6: aku. Bye-bye.
0: Bye. Okay,
2: bye.
0: Terima kasih.
2: Nyak tadi ya peningkat kita hari kucing. Ana lagi orang tanya telefon tu lagi. Tak bisa nyawat ke kita semua.
0: Ya. Ni enggak kau dah.
2: Okey, itu mana?
0: Okey. Oh. Jadi aku macam 4 detik komen tak pasal rendah tik bisa di rintai kepala peninggal kita atau terubah hari bulan pengrindu hari betul ni ya kaya sama kali hari di jahat nebah lagu maligai pengrindu hari igu yang tani lagi kaya terubah pesan ujung minggu tu sulu wati ya kaya Mr. DS ngerap kaya jampat gerai lalu nuju ayah nah, minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan kapan belayan di Sebangkoi Serike mani di Brayang Jalani Indai Jiji di Siwujaya why are you at Cook ini giman apa laja lalu nuju Uncle Alexis David Biju apa yang dibeliin ke baja the most TV self yang di Jalan Ipot Kuching mak piang di selulap betuang grup kapan setia Alex Barau di Pentik Sekarang sama jam minggu rindu selalu thank you ke ya. Ya Siti ini Siti dah tu hari TikTok live kita LMA FM Kopi Peng Kopi Openg namanya minta lagu merampau dari Alex Wan DJ ke ya. Kau tu Amkam Madang ke tadi rindu dengar lagu lama tu ne ke ya. Lagu ke sini tebah kita tadi kau di FB ngambil di FB kita hanya hari Michael Johnny sama kali hari DJ panas hari kami di Serian minta nuan nebah ke aku lagu Midang Belalai hari Alex Wan kena merindang Betty Veronica kayaan gau jatan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ke ya ngagai sidak serumah apa rumah Palusian Sungai Bawan Kenawit pesan harap ke kita gerai semua terima kasih DJ ngau tu hari Jessica Itan hai DJ Kiwat ke ya. Sama ngali hari serta sama berjalan ke pengawal bau jam minggu ti berbekat tu angat serta bisik bersebun mimit gaya hari muat ngali hari tu di bau ke bawa seman lagu permintaan trust station tu minta tebah ke lagu cerita tu hari Nicole dikenal merindang admin PWI serta peninggal peminat setia YFM buat selampur menua terima kasih ya DJ ya hanya di empat itik komen ke bisik dibaca aku lagi komen lain lagi kita nambah macam baru aku buka ini ngoto kita merindang bola peninggal kita ingat lagu kuisi di pinta ayak Charlie kita tadi lagu dari William Awi yang terperasa ngarap kita terperindang

0: nya tadi ngarap ke ayah cali kita begitu kaki di luar dia tadi
1: ingat ya utang kita ini
2: tagih ya
0: tagih madau minta nya ya lagu buka ge minta ya tadi jadi ge nya jaten angka bisi buka ge lagi bisi mayuh orang tuh merekomend itu tahun lagi kita di terapi kita
1: lagi ya lagi
0: lalu simpul aku 20 menit dah gitu kan ke simpul
2: ya simpul dah udah tahu kita sebuat nyoka mupuk lawan dekat ngi kak linut dah tahu ya
0: ah dapat hujan baru amai hujan kami di Limbang. Betul, hujan kami di Limbang itu.
2: Muju hujan kutai.
0: Okey. Amal hujan. Sama lima. Andanya pula yo.
2: Sama bapa pagi ke awak tu kita sama 5 minit sikok jakok.
0: 5 minit.
2: 5 minit. Start hari tengah dulu berangkat hari Iben Ben.
3: Tengah kangau leh.
2: Kangau leh. Kak baca leh.
3: Okey. Halo, selamat hari.
4: Selamat hari.
3: Siapa tahu? Siapa tahu?
4: Ah, Iban.
3: Iban, nama berapa Iban?
4: Mana?
3: Mana? Nadai ke nama tu buka gerasi di malam.
4: Bisik
3: nah. Okey. Terima kasih ya, bisa nyokong.
4: Iyalah.
3: Okey. Nama pesan Rinwati?
4: Pesan tu tuju ke ngai ndai biak ko bo nango jitu dia. Mo berita ndai biak gerai nuan. Pesan ndanya tuju ke ngai sida indai mban, indai lugi, indai cil, indai wow, nene, ko pesan narap ke sida ya lantang dalam semua pengau. Ya aja.
3: Ya aja, nanti tujuh ngi sida empat. Ino-ino dalam sari itu.
4: Oh, yang ngegay kumang mentas berimbang.
3: Oh, betul nak. Ya, baru betul. Betul timbak, betul timbak. Mana, mana, mana?
4: Mana, mana?
3: Mana, okay.
0: Anak
3: ayah kan
0: lalu terus.
3: Okey okey okey. Peningan kita hari betuang tadi. Oh, bisa gitu. Siti dak. Halo, selamat ngalih hari.
0: Sawal bin.
3: Halo, siapa tak?
4: Halo.
3: Halo. Halo. Bisa bisa. Siapa tu?
4: Julai tu.
3: Julai.
4: Mundui jalan sawi ni belakang.
3: Julai de bawah tu.
0: Kena kereta. Ngetu tisi dulu Julai.
4: Salah.
3: Oh, terus ke pesan. Nanti mana lainan? Oh,
4: ya. Sekarang terus dituju aku saja kita nak pintu kalau ngajak semua belum jadi aku di sebuah audien ke kalau di sisi yang dia kalau di bala bawah mengurak bawah sedua mengurak tahu kalau di tengah bawah mengurak rumah ke sisi kutu ke tapi ke bala staff di gudang agro aku ngasih kita main ke lagu sisi uliah lagi
3: itu nama ya?
4: Main lagu kita orang unik sana teman ini
3: oke
4: okay. Oh. Nada di sana pesan tu dia kalau kita gerai megang mes jalan ngawak kalau mana ya kita tidak enam hitung penyak ya.
3: Julai, di nak kau berjaku kau ini darah. Nak tuju, nak tuju dia ingat sudah lagi.
0: Bisa mem ya di sini dia.
4: Halo tuju ngadalah itu darah di dia ya. Ya kebujang-bujang enggak.
3: Lebih lagi, kau dek.
4: Nabi kita ya, hilang mulai lah. Kita sama dia tawar dia. Anak gua emang dia
3: tau. Oh, sampai motor baju.
0: Kenyak begitu.
3: Eh, nyaja.
4: Oke, oke, Pak.
3: Terima kasih Julai.
4: Pak sama.
3: Oke. Ya, serak penuh dia dari seramannya. Oh, Nen.
2: Ya. Terus simpul ke dia.
3: Selamat hari Minggu, bertemu baru balap ninggal. Agak kita ya ke dalam perjalanannya. Pejimat meh, mai perangkap pengangkut. Harap keselamat datai ngagai ndore kedua tujuh kita. Oh, bye bye Ari YFM Sriaman.
2: Okey, nya tadi Iben kita terus ke Yon, Yon.
5: Okey, nanti aku ku maca dua pesan ba Facebook ngau dua pesan ba TikTok tu nen.
2: Oh.
5: Ari ini Nuan nama itu tadi minta Nuan mutar ke lagu Getan Nalan Ari Antonio dituju ngagai sida anak ke dia ba kucing ko ya. Ngau ngalo ni to tadi ne. Tuh, ini berpusing-pusing tu. Aku mah cari TikTok dulu. Nguji medak bak TikTok. Hari Wong Tek. Kaya. Mana lagu pasang kita lemai tu? Kaya. Udahnya Ernest Akiat. minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary ko ya. Adanya ngadi adiah tu madak dari bisik Nurul Sembiang tadi. Okey, hanya tadi pesan ba TikTok ngau Facebook nen.
2: Apa nak jakok pun okey. Jakok pemilih.
5: Okey, jadi mari selamat ujung minggu bagi semua munyi ko ibian tadi ngagai kita ke benung baik ke perangkap pengangkut lebih lagi kru SCSJ ke engkanya benuang mulai ke diri hari
2: yeah.
5: Betuang tok tadi ngiranya mulai kini mulai ke Miri kini mulai ke Kuching mulai ke Sibu mulai ke Mentulu Doni ngau man ngarap ke semua selamat sangkai ngagendur ke dituju. Okey nen,
2: okey, terima kasih agenuan Yon, kita terus kana agenuan nah.
0: Terima kasih nen. Maka aku sebenarnya aku nyimpul kerja kau tekan macam pesan. Tengah pengusi ke menyika aku tadi. Ianya pesta Bukit Mas kita di lima itu dekatnya di 9 ke 11 bulan Oktober tu. Jadi 9 bulan ianya bisa paket Mr. Bukit Mas. Orang aku isi atau ianya 10 bulan paket ngintai. 10 bulan paket karaoke atau nyanyian Pela Wali Kota. 10 bulannya paket Nyumai. 11 bulan paket Nyurak. 9-10 nya bisa ke megap dia tukar paket Tamiya tukar kereta kontrol Tamiya apa megap bisa dia tur ke InnoWest paket InnoWest begulai ngau community 11 bulan tarik kalat batak tali tiga penjuru tadi 11 bulan ya bisa dia tur ke berjual jualan ramah ngau bisa megap mandang ke pengawal kebukai ngau 11 bulan bisa dia tur ke megap International Fun Run dekor Indo Belanda Rindu Ati tadi. Jadi nyaga ko tanya tadi aku macam duit ti pesan Rindu Ati sila itu terima kasih lebih lagi terima kasih agak sila ke buat TikTok live fam terima kasih ke pesi nyapa kita itu aku sih beri gift apa semua terima kasih Nur Azizah Maksu sila Kamelia jadi itu Maksu bisa minta tambahkan lagu dari Mawat Daya Mintang ko ya kena merindang bala grup kaban ba ngosis ya ba stapang jalai 27 ya sibu arab ke gerai belama ko ya ngau tu Camelia Silia semari minggu ngagai semua pendengar YFM serta bala semua DJ berkonti terima kasih seluruhan merindang kami pendengar YFM di minta DJ main sitik lagu dari Reza Reho ke sila ya kan kenapa Babas Mali kena berperindang sama lagunya oh DJ terima kasih ya. Jadi bakal selama hari aku kena aku nyimpu hari Limbang FM terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke terimpu pemaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal enggak pengurus hati jadi nyajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendiau tucum nyingkum sampai di galau nyadi ke tenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau nyajar kami hari kami Limbang FM
2: ya terima kasih nah kita terus ngagai non B
1: tau oh. Okey, jadi macam setiap pesan tu hari Reca Uno madah ke selamat tengah hari koya mana gaya kami ditok di Jalai Simpang Simujan panas minta nebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai kena merindang rimpu kaban Facebook ngobala petunggal nak tinggal megak kita DJ Anam Pintu pesan harap ke terperindang koya jadi ke setiap tu hari Michael David ayah madah ke selamat hari Minggu DJ minta main lagu Nanggam Pengrindu hari Cikgu David ko ya. Outnya hari Michael jadi dua pesan ke pesan ke penudi hari aku. Mari terima kasih ngagai bala peringati udah nganjung pesan kita sebuat lebih lagi sidak ke telefon tadi ne. Ngau siapa tu tadi Charlie siko peningati cukup setia ti semampai dengan kita sebuat di Ninja Sarawak. Ngau tu mari awak selamat hujung minggu ngagai kita semua. Ngau kita sebuat berjimat mulai lagi.
2: Ya. Terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngemujul ke pengawak kita lebih lagi ngelar tengari lalu ngarap ke semua kru kita ke pulari bertuang kau bisa ninggal ke kita sebuat berjimat amat kelebih lagi beli ke ayam ke kami
1: tepi-tepi
2: kita udah menang okay, lalu pihak mereka mereka ngerti ngemawat siku dari pengelola program kita ke tinggi tuai utai ke uliah ya kemalam. Malam. Ini ingat kami memawan, kami sebuat to. Lalu pihak pihak mega mereka pengarah ting agai Monica Midri ke udah muncul amat malam tadi ke ngadu SCSJ ngarap ke udah tu ilah muncul lebih muncul agai alinya. Ukai ngumai nak muncul malam tadi tang udah tu ilah ngarap ke
1: bersai agai
2: mayu agai orang sponsor au okay pihak mega cuma kasih agai DJ U kita. Aw, oh, lelengau mendak mua DJ U kita. Bisa mendak kemarin kita semua.
0: Ya, bisa lepau-lepau.
2: Aw, sigat kemarin.
3: Iya.
2: Biar megah insian kemarin ya. Ngarap ke temu baru kita minggu bukai ngotok bala peningau udah tok lagi dia. Sem ipat dekat bulan kita bawa rentak ngali hari lalu 34 aja hari kami di Kuching kena ninggal ke konti tau ke nuka penuduk aku tau lagi udah tau lagi Sem kita berperindang ngadu itik lagu laban Sem kan udah bersedia dekat ngadu kediri mea di tau ngelagu hari Ed ke pinta peningah kita utai orang lalu nangkan kenyak lagi kita lagu ke di baik sempama namanya Ngibun Sawak nak musapa hari siapa Bibun ke Sawak okay, berapa peningah mumpat dulu aku.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, bukan lagi kami ba YFM 34 Seranyawa ungkup Sarito. Jadi ke Sarito kita bisi temui mega ke dekat bukan lagi kita. Sarito bakal selama mai ba 34 Seranyawa tiap ujung minggu kita dekat bisi temui di kangau ke kita. Okey, jadi ke Sarito ke dekat bukan lagi kita ianya siko hari orang ke ba dunia podcast atau ke podcaster. Kita ngelalu ke Will Ingai.
2: Ya, mari terima kasih ya kagai DJ Stephen Daniel Daniel Stephen.
1: Ya,
2: ya. Terima kasih kagai kita RTM megak aku dengan kau datang kagai studio baga kelemah itu.
1: Hari Blitz studio.
2: Betul.
1: Saya kan lala saya kena nak bisi ko berkenyalah bala peninggal ya. Serta orang kemendak tu abah ya. Facebook ya. Itu.
2: Leban nama ingka ya saya kan lala. Leban kadang-kadang orang kemendak podcast tu sidak ya nak mendak gamal. Ninggal nyawa aja pelabak aku dah.
1: Ya. Anya sidak ya. Familiar nak saya ya. Dengan tu ne.
2: Saya kalah ninggal nyawa pelabak.
1: Kan. Atau keterubah Will di kangau ba radio.
2: Betul, keterubah kelimpah hari interview kerja atau interview kena tanya orang.
1: Okay, kita berkelala dulu dengan Will. Yes. Kelimpah hari Will ingainya tadi kita suai mendak dua ikut orang yang kebab Blitz Studio nya, bab podcast kita nya. Yeah. Siko lagi nya siapa?
2: Okay, okay, kita berkelala. Nama aku kebatan bendaria Mark Maxwell. Tahu ke bisa mengkau orang dengan aku Mark Will Dominic. Dominic ni nama apa aku? And then bab podcast tu aku ngendak nama Will Ingai. Eka selalu dipedak kita nya mayu orang nak nemu pelabak ko ikak selalu dipedak sidanya ianya kami menyadai ya menyadai aku ya menyadai aku ya Willy Paul lah kan kan okey atang sarito yang nauliah ke bugulai ngaku laban ke bisi penanggul ngainya di datai. So aku mewakil ke kami dua ya datai ke sarito
1: kira wakil Blitz Studio macam
2: ya wakil Blitz Studio
1: berkenaan ke nama yang tahu Will ke dah
2: nak aku nemu tandang digaga indai ko sama Will ngambil ke nanti ya ngau nanti bakal keliak benar bermain semua mena mayuh nama kan ngau kindai Will ngau lu dua-dua man sayang engkanya pihak
1: kira artinya tadi bukan nama gaganya nama
2: okay, nama sige nama di kangau
1: okey asal tu seduai menjadi itu hari ni asal kebenar ya
2: okey kami dua itu asal menua Sibu ke nyemetek lagi ke rumah panjai nya di Skuau.
1: Skuau Sibu.
2: Ya, Skuau Sibu, Selangau ya. Selalu orang ingat Skuau bisa dikenawit megak tang kami tu Skuau inya di Selangau.
1: Di Selangau
2: ya. Ya, batang uyak empu Skuau. Orang lain tu nanya nanti disebut ke orang Skuau, oh serumah kau ngalai ya. Kenya ya, sama menua ngau sida interesan ngalai tang okay serumah. Ya.
1: Rumah anda sama mana?
2: Sama.
1: Skuau nya tadi udahnya tadi dia tu kira ke dia semak pasal nih.
2: Ya, dia tu dia di semak pasal. Ya, lebang ke selalu gak pulai rumah panjai, lebih banyak kena dapat kawak sikit pulai rumah panjai lah.
1: Okay, kemanya kemana ya Blitz Studio tu ditumbuh ke serta siapa di numbuh ke studio kita tu?
2: Oh, Blitz Studio tu, sebenarnya kita berengkah ngau aku ngelala ke pengawak podcast tu, aku berpun dari pengawak studio tu ianya ngambau orang, ngambil video orang semua deh. Jadi studio tu berpun dari berengkah dari tahun 2021 5 tahun lah saya kau udah 5 tahun jadi ngambau orang ngambil video orang kawin mayu bisa megak ngaga video clip bala artis ngaga mayu macam utai pasang ngambau ngau video kami megak bisa studio ke nang studio kedai ba Sibodin so udah 5 tahun tu tadi bagi aku utai tu cukup lama cukup lama ndo dah bab bidangnya kan uji utai kebuka
1: ya
2: Ya, kang uji aku tu aku bukai meda-meda nama tu training dia tu ianya podcast.
1: Mm-hmm.
2: Jadi studio tu ia ditubuh ke tau ke di digagak ukai-ukai kusiko, main hura belakang aku, main hura mendengung mai tu digagak kusiko. Nah, tu pengawak tu nantu alah siko dan berguna ke perengkau, berguna ke duit pan ukai uliah di sawu siko lah. Dan kita nemu tu pengawak begitu ianya. Jadi pengawak tu di Bepun atau ke di Sukuang bala menyadai aku, kami menyadai bisa 4 iko, kami lelaki magang. So eka di pada apa podcast entar salah siko lah dia bisa gitu iko, kami 4 lah yang ngerempuang lalu mujur ke semua pengawak tu nyentuk ke dia tu bisa podcast ya begini.
1: Okay, Will mada tadi bising ngambil namanya tadi orang kahwin, videographer atau ke jadi fotografer megak ne.
2: Ya.
1: Nama ke utai ke dengan gak Will Maya sebenarnya di podcast suba tu tadi. Jadi fotografer atau ke editor aja ke bukan ni?
2: Sebenarnya podcast tu ya kami aku lah aku berengkah ngambil orang kahwin memang edit gambar kawinnya biasa lah memang memang tipikal terkini orang jemput eh pengawak fotografer atau ke videografer kawin orang ke ngambar orang agak video klip pernah aku bisa nyalah semua ngambar editing semua dikerja aku siko.
1: Oh ya yeah. Ya ke bukanya tadi bisa enggak nolong-nolong nah
2: ya ke bukanya tadi sidahnya di belakang bila aku saya aku nak leh lah sano aku kan ngerjau tetau aku kan melihat tetau tenang leh aku kediri aku sidak datai mungkinnya kami madai.
1: Oh, ya. Yeah. Okay. Kena komposisinya siko-siko. Semua yang bisa peranan macam
2: betul, betul. Sudah bisa peranan.
1: Bas studio tu. Nama kau boleh milih ya. Nama Blitz Studio. BLITZ.
2: Ya, mana tanya tu. Blitz tu kebatan benar yang tadi dikaliah ke. Kami kan angkat ke nama ni yang akik kami. Ia yang akik kami. Apa yang kepada inai aku? Apa yang kepada inai aku ianya kilat nama ya.
1: Oh.
2: Subak ke dengkeh ke kilat studio. Nantu mana? Hati iba nama nama.
1: Nak tanya ni. Nak komersial.
2: Nak kutu komersial. Ya. Uliah ke pelabak aku. Tang kan nantu kak nyadi. Jadi dikaliah ke ngagai bahasa orang putih ya. Bisa ke bahasa orang putih tu kilat tu tadi. Nantu ngam. So, pulai ke dia tu nyadi ngagai Blitz. Tenang nyangka. Bak tahun tu mayuh Blitz selalu dipedak berpasal. Saya buat besar-besar. Tang menama bateri. Kalau mendam.
1: Saya kekang.
2: Ya, Blitz nama bateri. Tang nyam tadi nyau menyura menda. Oh, dia bisa nyau bateri dia tu kurang ke kerja. Nyalah tu salah satu ya marketing lah ya.
1: Oh.
2: Ya. Nak nemu siapa ngambil nama siapa ya kini cuy nama aku. Nadai lah.
1: Tentu Blitz tu kira ke komersial lah nama tu. Yang main dia sebuah kecil juga.
2: Betul.
1: Okay, nuan tak bisa gen udah nyebut tadi idea kang agak podcast dan tadi ne mendak utai ke trending ni tadi. Teng kebenar ya ni tadi. Nuan tu tadi dah mesti mendak podcast orang tahu ke hari ni kebenar ya pun penatai idea tak kerun yang agak podcast.
2: Wow, oh, berunding yang agak podcast tu tadi laban tu dah aku tahu ke dan minat meda YouTube selalu meda orang berjako berandau semua. Bata benar ya aku tau deh. Aku tau okay orang ke ayan bak mira. Kita tau medak bak aku media sosial memang aku jarang amat ngayan kemua laban nyalan tadi nak entu bisa. Engkanya nak entu bergamal, nak entu berani mata deh deh. Tang kak laban bunyi ku aku udah terlalu lama bak comfort zone tau ke zone selesa kurang pula jadi suku videographer fotografer tang nyam tadi ku nguji mencabar diri kak ayan kemua. Laban bak tahun 2026 tau zaman baru dia tau penatai pemisik kita nak boleh disangkal memang perlu ngayan kemua.
1: Ya, kita perlu ke expose
2: betul.
1: Lebih lagi di kita ke nyadi content creator.
2: Betul tuan. Laban uji di mana bakal pengawal kita apa subak DJ ni bisa ngayan mua. Dan dia tahu semua DJ. Pansut ya. Saya berkenyak lah salah satu contoh ya.
1: Dia tu ambil contoh program tu dia tu yang tadi dipandang ke Facebook ngawak boleh megak di ngawak radio.
2: Betul. Ya,
1: okay, tahun kemayaannya tadi kemenar ya?
2: Podcast tu memang tahun tu. Ya,
1: tahun tu?
2: Ya, tahun
1: baru
2: tu.
1: Tahun tu.
2: Baru tahun tu, bulan 2 kami berengkah. Untuk ni usan orang pertama. orang pertama di Kangau.
1: Kati tahu Kangau itu ni usan. Segi ngelala ya atau ke berkena kena?
2: Nyala tadi laban aku madah aku tu ukai orang ke expose diri. Jadi aku tu ukai tu ngelala orang bala artis. Memang nak ngelala. mahyu ah kak nguji berkata eh, sebenarnya laban podcast tu subak kami kak ngereja ya aku kak ngereja ya bisa segmen sitai aja. Nanti kita mendapat podcast tu kami bisa podcast bisa duit segmen. Segmen nusi cerita tu ngau nusi berandau ngau selebriti. Keterubah ya, aku tu tadi nang kak ngemai pasal cerita tu aja. Lama minat cerita tu dah rindu dengar cerita tu and podcast pun selalu dipedak aku lebih lebih georas dari semenanjung ke dipedak. Mayuh ngau cerita tu, minat ngau cerita tu begini. Dan tadi salah sikok menyadik aku tadi madah ngemai bala artis. Ya madah nanti ngemai bala artis laban kelimpah hari radio nadain dua bala artis kita di Sarawak untuk expose sidak ya.
1: Platform sidak ya.
2: Ya platform sidak untuk expose. Bakul engka aku nak nemu lah minta ampun. Dan bagi aku engka bisa engka tapi beda mayu lah. So selit ke ngau bekenya artis ngau tanya. So cerita hantu benangi kak bala dirimpu subak. Oh, sanu bisa cerita hantu dekat kamu datang ke dari bisa cerita hantu lah. Bisa aku cerita hantu. Tapi nak kalau bayar gimana tu? Nak ngawak tu saja bukannya. Tapi balatis tu tadi nyak mempenangguh kami balatis tu tadi ngangau ke balatis. Lah benang lah balatis. Sampai dia tahu apa penangguhnya dia bisa lah ban pedih kat kontak balatis kita. Dan nyak tadi kami cukup nguji. Ngiga untuk niusan salah seorang yang kami kontak. Cun untuk niusan panjang. Nada memang ada yang lalu untuk niusan semua nada kelala.
1: Ini konten ya, bawa Facebook?
2: Bawa Facebook, ya, bawa Facebook. Mayu lah, setakat tu artis di kangau kami sangat-sangat cukup memerik-merik kerjasama ke mana lah.
1: Bawa konten ke terubah kita ngau interniusannya. Pasal karya ya berlagu atau ke berkeni ke?
2: Ya, pasal ya lebih kepada keterubah kami akan nanya pasal karya ya berlagu. Berkeni cara yang angkat ke diri. Berkeni ya, nguliah ke nama ya. Utai berkenyak. Laban utai berkenyak deh. Mayuh bala peninga atau ke bala pemedak kami ba YouTube atau ke dini media rama. Sidak ya seminak nemu artis tu berlagu. Artis tu famous. Dan sidak nak nemu cerita di belakang tabir. Seseorang artis tu tadi. So, nyak mengguna podcast tu tadi. Kami kat madah lagi orang. Artis tu yang angkat dari berketuk. Laban nak semua artis iku dah berdiri batas. Iku dah dikelala orang mayuh. Nak semua sidak datai hari... Terus-terusnya dikenal bunyi ke kita deh. Terus nah sidak pun bisa kini ya up and down lah.
1: Ya, turun naik
2: ya. Ya turun naik sidak dalam penghidup.

0: 30 lebih apa kena. Nya target viewer. Ya kedai rundiang kami itu orang yang boleh muka YouTube semua semua. Nya kami target viewer sobat. Tang dia tahu bila dia pedak data ada untuk bakal berjalan semua deh. Terkini ni ngah bila orang tua tua bala ibu bala ya oh sanok tu ke nusi jitan tu oh dek tu ke ngagak podcast tu bagaimana maksudnya tadi target viewer kami puji Tuhan berkembang okay yeah. Seminak ba ke di target kami nya tadi
1: yeah. Aku melabak ke hari orang tua nya tadi neh laban kita buat TikTok bisik magana
0: betul tuan
1: ya ke di tetak-tetak atau ke kat-kat kita nya arinya orang tua ke mendak kita ni tadi pelabak aku lah
0: aman dan laban orang tua dia tu pan kita nemu okay seminar orang biar aja ke pakai telefon semua deh orang tua pun mendak otai-otai bekenya deh
1: ya nanti kita akan mendak sedak ya mendak YouTube kalau bagi bagi tahunnya laban sedak ngai mendak nada hari kamu mendak tanya lama
0: aman
1: okay topik ni selalu jadi ke konten kita tadi nomor dia ke bisi pasal cerita tu cerita nanti artisnya tadi dunia pemerintah yang lagi bisi topik bukan kini kelimpah hari ni tadi
0: setakat tu nang dibagi ke ngau dua lah
1: dua
0: segmennya aja bisa orang request boleh kita ngau ke ahli sukan boleh kita ngau ke siapa ne bakal contoh yang okay hari kami impu segmen bedau terundiang enggak masa tu laban nyak yang kami target dulu laban viewer kami agak lebih minta utainya
1: kira marketnya buat dia lah
0: marketnya setakat tu agak dia dulu lah lagi sikut dua aja yang request so kami hold dulu engkau ilak sikit akan agak kebukai
1: berapa ikut nak ke dia tu dah dikangau ngagai studio kita hanya ditemui
0: ke dia tu kami bisa lebih hari 32 episod maksud arti ya tadi kami bisa 32 temuai lah 32 temuai
1: mayuh diri
0: mayuh diri umah ya hari bulan 2 hari bulan 2 kami berengkah aku ingat berapa hari bulan seminggu sikit bisa sikok sitik-sitik episod pansud
1: dalam siti namanya tadi dalam sebulan yang tadi kira ke kita ngeluar ke 4 episod makanya
0: betul sebulan episode. Mesti bisa 4 episod
1: konsisten oh ni ke buah ya tadi nyo datai 32
0: ni ya setakat tu kami memang ke disiplinkan diri untuk konsisten utainya
1: ya committed ba
0: betul
1: ngiga temuai
0: ya
1: siapa ke ngiga temuainya nampu tau ke kita sigi bergempuang
0: bisa bergempuang ya ngiga temuainya menjadi ku ketua ina ya nolong ngiga temuai ya nolong dealing ngau temuai bakal ke temuai dari jauh dah bisa temuai kami dari jauh okay semestinya temuai kami dari sibu ya bisa kadang-kadang datang dari miri dari kunci yang dari bintulu selepas tidak datang jauh kami pan kadang nyedia ke sidak nudiau merek sidak ya
1: token lah.
0: Token untuk untuk ngemudah ke sidak data ya dah.
1: Ya, aman ngelancar ke pengawal
0: podcast. Aban sidak perlu data yang ngerti itu senang dah. Nak berasa rugi ngelapang kari sidak data.
1: Ya. Okey, begini ke kita milih temuai buat podcastnya. Engka kita bisi bawam kini ba kita empunya tadi ba grup kita nya.
0: Ya.
1: Atau ke kuno setuju ngo itu. Bisa bukannya gini.
0: Ya begitu. Untuk artis kami nak milih ya. Laban untuk artis memang bisa buat komen kami. Memang bisa buat komen udah kata sikot tu dah kau. Oh nuluh kau kata artis tu. Kami kan ingat cerita artis tu. Kami hanya ambil nama giga ba Facebook sidak ya, Instagram sidak ya. Baru kami DM kenyak lah tuan nyajak cara kami laban nak nemu artis deh laban kenyak nyamai boleh nemu artis. Dan untuk cerita tu sobat pedih satu episod, dua episod, tiga episod. Pedih ngiga. Lepas orang nak lalah kita. Kita berengkah. Tang dia tahu, bila ada satu, dua, tiga episod, kami, lepas kami ba YouTube yang kami dangkah nombor kami, nanti kita bisa cerita tu, kita boleh DM kami. So, kami memang nerima mayu DM. Dalam sehari, bisa nak lah mayu, bisa dua, tiga ikut yang akan DM. Jadi, admin kami akan madah, boleh datang cerita tu, tang kami minta nuan merit sinopsis cerita nuan dulu. Dah mereka sinopsis cerita adminnya akan forward dalam grup adminnya which is my menjadi aku lah menjadi aku ketua ya forward ber grup kami berbincang ceritanya okey ke tak dan okey kami letak tepi dulu ya okey kami pansut baginya tuan
1: kira ke shortlister dulu lah
0: ya laban nyak lah tadi

0: utai topan okey ngai ngau lah utai topan pakai budget. Pakai budget contoh lah. Nuan bisa cerita antu. Nuan bisa cerita antu. Tembilan nuan datai cerita antu nuan berketuk aja. Dan untuk nuan tadi kami sudah nyedia ke mayu ah. Nyedia ke utai to, nyedia ke hotel nuan, nyedia ke token nuan. Tang lege pulangan yang untuk viewer kami yang nak memuaskan.
1: Nak berbaloi lah.
0: Nak berbaloi. Jadi kami perlu shortlisted lah utainya. Okey, okey milih nak letak tepi dulu. Maybe lah kami kan ngau begini.
1: Ya, kira ke pilih priority ini bagi cerita ke mana yang tadi.
0: Atas dulu.
1: Ya, lawan kita pun ke viewer kita betul, ini tadi. Mayu. Lawannya ke kat survive ya, kita impo ya. namanya podcast tadi ni. Okey. Podcast di jadi ke contoh kita buat konten podcast di keluarga kita. Engkau bisa guide kini podcast bukai jadi ke nyame, jadi ke role model kita.
0: Bisa. Nanti di Sarawak aku nang nak disangkal ku nyebut tek tura kala ninga kita kala meda sini atin yang pu podcast ya tuak tau. Nya adalah role model tapi aku nak nitiah yang pu topik lah laban. Topik ya topik berat bagi aku nya berat aku nadai penemu bak yang pu topiknya topik yang aku rapa mesai semua. Dan aku bak podcast ya aku belajar berkenaan yang pu setting camera angle ya semua deh. Nya bagi aku ya role model aku. Untuk di Semenanjung aku memang mendak selalu mendak di Semenanjung untuk yang dikut aku oleh di pada aku titih ya nya semang seram tekala mendak.
1: Ya kan.
0: Semang seram nya adalah channel yang aku selalu pedak lah. Memang ni berkeni cara yang agak bermain kau cerita-cerita atau berkeni.
1: Kita hanya tadi bakal lancar je ne ba podcastnya tadi. Tentu mesti penanggul dia saya ke kita.
0: Betul. Itu bakal lancar pada orang yang ternyamai daripada dia. Yang penangguh ya, keterubah penangguh ya, senentang kau artis entah dek. Tapi nak nemu lah aku ke artisnya. Kini kamu dah laban nama ya, udah terbilang. Bila-bila aku nganggau kita dek, DM entah dek, nak masuk ada tuan, nak masuk. Faham kami? Okay, aku nak ngombai hati kita di Sarawak. Hati kita sangat-sangat kak data yang DM-nya kini ke mana tuan? Nyo kebaruah mengaku tadi laban mayu hura DM ya. Laban kami nadai kabel, nadai kaki kang igak sidak direct. Nyalah salah satu penangguh bilang ngangau ke artis tu tadi. Okay, ngombai artis nak respon, sidak bisa respon tes sidak meda. Tang tes sidak nak meda, nyak pedia kini kang igak sidak ya. Nyalah salah satu penangguh untuk artis. Untuk cerita itu, penangguh ya dia tu, kami pedih kat memuas kati orang ke medak.
1: Viewer.
0: Ya, laban aku rasa semua orang ke ngagak ke konten, semua nya memang masalah utama lah. Nak boleh memuaskan hati orang.
1: Nanti ceritanya, cerita tu nak takut.
0: Begini. Jarang orang nyebut nak takut tuan. Mereka selalu takut orang bula. Bula man cerita tu. Balat man tu. Nyak penangguh tang. Mereka nyebutnya pelabak kaku bisa 10%, 20%. Lebih tang mayu lagi ya ke. Terima kasih lagi orang ke. Mampai nyukung. Tajak kadang-kadang ada ceritanya bagi sidak ya. Nak betul. Tapi sidak ya nganggap tok adalah entertainment. Bagi si dak
1: cerita. Bola nak bola cerita dudi.
0: Iya, cerita nak dudi. Tok adalah pemerindang. Ya, pemerindangnya jakok ya. Kena merindang hati, kena mengisi masalah bang. Utai bekenya. Yeah. Nyak tekak kami sebenarnya. Kami nak madah cerita tu kita mesti percaya. Kita mesti titih nama tak koya. Antu tu memang bisa ya. Nak.
1: Yeah.
0: Nak mintanya. Cuma minta si dak ya. Harap kita terperindang. Harap ke konten kami tu uliah merek kita Oleh mengisi masalah pang lah.
1: Kita Arab dan Arabnya terpulai
0: ke kita. Kan terpulai ke kita.
1: Tapi Mbak Will pun ke jadi host ni. Mbak podcast kita ni tadi. Nanti orang nusi ceritanya. Benar orang nusi ceritanya. Bisa ke Mbak Ati nuan tadi? Bula itu. Bisa ke lah ke kena?
0: Bisa. Aku nak madah.
1: Anak madah siapa lah.
0: Laban guys ku dah mayu. Aku nak takut nyebut tau guys ku mayu. Bisa. Tang. Dah mahal aku. Nerus ke? Okay, berkata ya. Laban idea untuk ngagak segmen seram tu, ia hari aku tuan. Ia hari aku umpu. Aku kan madah, ke malamnya adekku. Aku kan ngagak pokok seram. Cerita tu. Topikku, aku paling kak cerita tu. Laban nama tuan. Engkau jaga aku tu renjan. Tang minta ampun. Kebatian benda yang aku nak nak rap ke antu.
1: Ya.
0: Begitu. Lepas aku nak engkau aku nak kalah meda, engkau aku nak kalah puji Tuhan nak kalah dikacau tay begitu. Jadi aku agak podcast tu untuk aku kak meda sejauh ni antu tu bisa cerita sikut tu. You know, si beketau agama tu sikut tu, si beketau agama tu tang datai ba orang ke nusi itu tadi. Kalau kalau balat, Brunei deh. Amat itu amat dah. Bagiannya. Tengok tanya tadi, ngai nyadi gede madah gede guestnya amat kan? Ngai nyadi. Lebat dek perlu profesional, dek perlu nyaga air muka ya, dek perlu nyaga dek empu podcast ambil ya terus on. Ongoing lah tadi lah banyak cerita tu. Yeah. Nyo lagi nyo janji nyo jadi cerita belaya. Nyo berkelakar doa ada dia lagi. Tapi nyak terpulang yang ke viewer. Viewer aku yang apa? Viewer aku yang akan menentukan cerita yang nyak berkeni. Aku hanya kami tu tadi aku nge-host hanya platform untuk jadi orang tengah antara pencerita orang tengah ngau peninggal. Begini.
1: You can jadi atau ke orang kerja tadi. Peninggal enggak orang viewer banyak tadi.
0: Betul, betul. Kami itu hanya orang tengah aja.
1: Okay, komen negatif dari netizen. Buat YouTube, buat TikTok ini. Sekalan terima.
0: Mayu, banyak lah komen negatif tadi. Keterubah ya, paling suai sama dia dengarnya. Ngumbai ceritanya bula. Bunyi pada aku tadi, ceritanya bula ke hamat ke. Nya adalah entertainment. Laban nama tetap berguna ke entertainment. Pemerindang kita ada menua Sarawak di to bagi aku ni perlu nitia kesingkang orang dia to dunia podcast orang yeah. Dengar radio semua jarang orang mendat TV jarang orang mendat TV teoreba dalam kereta ndak dengar radio ya masih yang YouTube dengar podcast apa kena ada kita nanti berjalan jauh jadi kita nitia kesingkang orang lah nakkanlah kita ke terperap ngau
1: media lama
0: nah media lama kita
1: media traditional
0: ya kita aku adalah orang salah seorang yang kak nguji utanya ngemai podcast tu lebih lagi dipedak lebih lagi dikelala orang jadi aneh lah anggap utai tu kami kak mencapaikan kami kak ngatai ke cerita yang kami kak suka kita tu ya nah aneh aneh anggap begini anggap kami ngagak siti utai ti uliah dikenak kita didinga kita lebih main kita lepas begini.
1: Okay, ba kita tadi bisa YouTube ngau TikTok, kelimpah hari YouTube ngau TikTok.
0: FB
1: bisa.
0: Ba Facebook juga kami bisa ngepost.
1: Ni yang mayu lagi orang ke mana ne?
0: TikTok kah?
1: TikTok ne?
0: Dan TikTok nadai mere pulai.
1: Ah.
0: Nadai mere duit lah. Ba FB ya lebih lagi. Dan orang lebih lagi meda TikTok laban nan mula nama hal. Laban nyas mina video ras scroll kini ada. Rido orang meda ba TikTok.
1: Ni mayo game mari YouTube atau Facebook?
0: YouTube mayo game.
1: Lama aku mesti ada bisi sitik konten lah. Konten TikTok pun dah salah aku. Ya ke podcast tu tadi. Okay, ba TikTok ya mayo. Ba TikTok ya mayo. Dan ya hari TikTok hari video pandainya. Arinya lah
0: narit tidak ikin betul tuan nya cukup penting nya cukup penting laban bila kami udah ngagak video tu panjang sejam nanti kami seminat terus ke YouTube nya adalah salah nya nak akan memberikan nama-nama nanti terus ke bagi YouTube orang nadai rekat terus ke YouTube ngigak podcast dan nadai jadi nya adalah kelebihan TikTok tu tadi walaupun yang nadai merek duit yang dia narit orang hari TikTok narit orang nya mengecita buat TikTok kepada kita. Tergantung nya mau bisa komen dia. Sanok tu nusi cerita nak post, nusi cerita nak post. Ada yang ke bisa buat caption dia. Kamu dah full video tekan link. Makanya.
1: Anda buruk baca.
0: Ya, baca.
1: Okey, ni pengalaman ngasih ke siti-siti episode.
0: Siti-siti episode bakal contoh sari tok kami record kak ngeditnya cukup lama. Laban aku bedau bisa laban dia tu nanti ni tiada bisa ya si device yang yang uliah bakal tua atau berjakuk dah ya auto je kamera ya pindah kita jadi untuk ngeditnya aku ngedit secara manual setakat tu ngambil masa dalam 5 ke 6 hari perlu berumbannya maksimum 6 hari laban hari ketujuh akan di post dah
1: ya
0: begini
1: survey kita begini ke survei kena kamera kita ni kena kamera begini ke equipment semuanya
0: kamera kami memang invest kini ya buat invest memang kena kamera DSLR lah mirrorless untuk kamera kami bisa digitek untuk angle untuk mancak ngagai host, mancak ngagai temuai, kau mancak ngagai seluruh studio. So perlukan tiga itik kamera, udahnya mic kami bisa 4, 5 itik mic leban takut ke kadang-kadang guest pun temuai kami kadang yang lebih lagi orang akan dibaik. Jadi udahnya ngedit dia kami pun bisa software mega yangnya Adobe Premiere. Utainya makai bagi aku start podcast tu sebab bakal aku rubah aku mesti nak bisa duit kamera untuk ngambil orang ngambil video orang bisa duit kamera. Tapi bila start podcast tu aku ngai lalang, aku ngai ngagak utai ala kada, biar aku bedau bedau start amat meh podcast aku complete, complete barang aku dah cukup. Aku terpaksa ngeluar ke bajet dulu beli sitai dak kamera tiga-tiga untuk ya baru ya mana di pedak dah kan mayu-mayu hingga
1: mesti orang kini operate maya kita ke berandau ini atau ke kameranya sikit pasang aja.
0: Kamera sikit pasang tang akan bisa kru aku bisa dia tahu aku bisa 3-4 ikut kru sidak ya yang akan nyaga kamera takut kamera kadang-kadang ya padam kadang-kadang ya jam.
1: Kerana agak bukannya kini audio nak masuk atau nama kamera tu begitu nama kamera tu nak record kalau nyanyi ke
0: kalau bisa cerita cerita lah aku nak cerita bisa jika aku mampu temuai suba aku mampu temuai nasi cerita tu temuai tu adalah salah satu temuai yang ke mayuh yang pu view by YouTube salah cerita kamera aku suba mayanya jam. Tiba-tiba ia nak kalah problem berkenyak nak kalah bisa masalah berkenyak lalu mutai lu padam mimik lu padam mimik lu padam lu temuanya mada yang susi tantu tuan ya lu mada bisa utai ngacau nyen utainya deh kau ya mada utainya benar ngacau kamera berkenyak
1: aman jai aman gak jadi kamera
0: apa gak jadi berinya tadi berpernian kami keninggal deh kau dan kau ku ka medak dulu lagi ku murau ya ngasuhin nak main lagi. Ya madah bisa enam minit benar bermain bak kamera nya. Begitu. Ya madah ya madah bisa mendaut tai lah. Lalu ya perlu angkat ngadu ke kamera nya. Ngadu ke kamera nya. Saya pegang wak dia ngerja ke ngadu ke kamera nya macam yang muru
1: ritual.
0: Bekar ritual ya. Bekar ritual. Munyinya tadi lah tuan. Lapan aku nak ketubahan apa cahaya. Tembila udah ngagaknya. Kamera mana kan ada kau dah nya. Begitu. Bukannya bukannya deh, yo. Kerubah aku memang tak percaya. Aku dah madah agak. Kau memang aku kita mendap podcastnya, kita boleh mendap by episodenya. Aku madah nak percaya. Buktikan agak aku. Ya buktikan.
1: Ya. Episode setinya.
0: Aku nak ingat episode berapa. Ya Kelvin nama temuanya viral mainnya viral lah Muhammad.
1: Untanya bisa ayam ba. Podcast kita lah nyak.
0: Bisa ya ni, bisa disebut. Aku nak off kamera, bisa disebut. And aku pun bisa mantai ke video yang agak ritualnya dia.
1: Okay.
0: Dia lebih mudah lagi tuan tadi lebih mudah.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kelimpah hari ke nyak tadi. Tak ke nama yang tadi pas ya ke mistingnya tadi nih. Tak ke bukai tip madu dikingat episode bukai.
0: Ya ni yang tadi tentang pemadu mistik sih kau ni. Cerita dah episode artis dia nyak. Wah kus.
1: Akus.
0: Akus mainnya eke akus and team. Ianya akus bisa apa panda aku ingin panda. Mainnya akus kau pun keterubah muda akus ya sangat cukup merindang hati ya. Akus mainnya tiba-tiba dulu yang duduk berketau deh. Dulu yang duduk berketau. Ia nada berjakok tuan. Laban ia ingkar yang nak synchronize kalau dah mahu tadi kerandau. Tapi ia duduk aja. Seminat duduk. Tapi mic sikit ingkar bayar. Laban nemu ia sikit akan nyebut tadi spontan. Ika berjakok berandau dengan aku tu tadi. Apa yang pandau, ingin pandau. Benar kami ke berjakok tadi. Tu buat talum ada yang angkat. Lama ada sungkit dekat kaki siu. Sungkit dekat kaki siu. Tu berjakok. Bau mas tokin aku tu. Udah basuh tu nak pandang. Udah basuh stokin. Kau bau muka. Lalu buka stokin. Lalu tikau ke belakang. Lah kau mat. Lepas mainnya pokas kau lagi baru. Aku benar aku ngenat ketawa ke ni. Nanti aku ketawa lagi. Ngai ke dikecam orang.
1: Ya. Bukannya. Kita nak nama berkini ke.
0: Berkini aku kat react. Aku tanya berkini. Ngai ke takut orang salah faham. Aku mereka ngemelik semua dah.
1: Ya.
0: Tengok-tengok dia bagi aku. Nanti aku nak ketawa. Nak nama ke.
1: Apa?
0: Duduk di sofa dia tuan. Benar duduk di sofa. Benar record semua. Lama-lama kau ini lelah ada lebay ini lelah pengawal tadi suatu duduk ada duga orang ini lelah ini pada patung begini tu ini pada punggung lah tu angkat lu duduk kena hempu bat tau ya ba
1: di si
0: nungkan mangai kelengan tu lu duduk dia bagi aku jalan pokas cukup Nak boleh lupa aku, ngau-ngau aku saja.
1: Okey, Karate Jenaka kelimpah hari ke nyata dia kita buka itu tuan. Maya kita ngerekod podcast.
0: Jenaka nah
1: sikit aku tadi lah.
0: Dah sikit aku sah, bagi aku sikit-sikit aku. Kebukanya bisa lah Jenaka tu aku nan tu ingat.
1: Temuai di Madu Pendias ditanya. Tanya kita selekar, sangat selekar. Bisa-bisa kalau ngangau korang mungkin nak kini.
0: Bisa, bisa. Kadang-kadang kita bisa cerita hantu sikit dah. Di kalangan kakak. Contohlah berkat tu tu tu berandau. Mula tu tu mula subah tu maya kami berdau start napis cerita. Okey, nusa cerita hantu, cerita keterubah. Kami biasa ya, bila kami ngau temu cerita hantu tu, ya kami akan ngasuh ya tu si cerita keterubah. Ya pun lalu bercerita. Kami semina respon mimik sampai nembok ke cerita ya. Kayaknya. Tapi saya sikok temuai itu tadi. Bila kami bercerita, bila kami nusi cerita, bila ia nusi cerita, contoh lah tuan, aku ke jamban pukul 3 pagi, datang aku buat jamban, ni ngah pintu ngetua. Lalu nangkat jaja, ngantek kau, engkau yang ngantek kau nanya, kini namanya dirinya, nanya ke aku, kini engkau dirinya dah, ada, nangkat jaja cerita aku, bukannya. Kena dah apa kata aku dia. Utai udah record. Aduh, kata aku dia. Mula-mula mereka cerita panjang cerita ya mayuh mereka.
1: Sinosis ya.
0: Yang mereka tajuk mainnya, yang mereka tajuk. Panjang cerita mereka tajuk. Oh, best tu kata aku dia lah bermacam tajuk. Yeah, contoh bakal cerita tadi. Oh, dikacau antu benung kemik 3 pagi. Mungkin jauh best tu kata aku dia. Okeylah kakak. Sekali mungkinnya ketuk pintu, adanya deh. Nah, engkau jam eh. Ya. Aku pun aduh jam lebat ya. Tanya ke pendiri tanya. Nya mau start berengkah harinya kami admin kami akan berandau ngoya. Ia nusi cerita hari pun sampai ujung agak admin dulu. Tapi tengah aku ngai nemu.
1: Sebenarnya yang record.
0: Ia chat aja lah. Ia voice ke ngau adminnya. Adminnya yang akan approve mada atau lihat. Aku ngai ngambil. Aku ngai ingat ceritanya. Lagi ngai kemaya main lagi aku nak.
1: Spoiler dulu.
0: Lagi nanda reaction aku dah. Atau pasal admin yang kerja pengawalnya. Begini.
1: Bisa ya kenyataan. Tang episode yang ketiga pagi di kacau itu ni keluar.
0: Bisa keluar.
1: Keluar.
0: Bisa keluar. Aku nak mada lah cerita yang penuh kayak ngai ke ia terasa hati.
1: Ya. Nai buat. Okay. Siapa orang yang dikingin amat datang dengan guys studio ngau record buat podcast kita?
0: Biasa soalan tu. Untuk artis ikan dikingin amat ikan mayu amat dikangau korang mayu amat dipinta orang tang aku memang nak uliah memang bagi aku nak uliah ngau kaya lepas aku dah nanya ya memang
1: eksklusif lah.
0: Eksklusif lah bagi ya pedih dikangau lepas yang kaya memang mayu penangguh mayu pengawal semua. Entah yang medak lah, entah yang medak ngaji kita ke medak. Atau tolong kita ambil video aku tu. Aku merayu ngaji ya, datanglah podcast, please. Cuba siapa tuan? Dennis Lat. Sudah kontak yang subak ya memang ada. Memang nak uliah lah, kan mesti penangguh dari pihak ya. Tapi aku minta mama ya datanglah mama Yu sama peminat ya sangat kak medak ya. Dia tu ya bagi aku ya YouTuber kita ya, Sarawak yang mayu merek. Inspirasi ngagai-ngagai orang ke medak ya sangat-sangat yang kita empu medak kita kelala konten yang semua memang power Dennis lah aku kita ke medak tolong ah kangau ke ya suai datai ke aku pujuk ya. Okey cerita hantu kami berunding kekak ngangau ke nak nemu siapa orang random tang kami ngiga orang yang bekerja dalam bidang otai bekenya ia bisa spesifik. Okay, ya kau tahu nomor. Contoh lah, mana yang udah bisa kami ngangau, udah kalah ngangau mana yang. Contoh lah orang ke driba bin jenazah, orang ke kejaba penjara, orang ke nyaga bilik mayat. Aku tahu banyak orang yang bisa title pekerjaan begulai ngau. Utai seram begitu. Nyak-nyak lah. Setakat itu kami berdua bisa.
1: Orang suka rela datang.
0: Berdua bisa. Bisa sobat minyak suka rela. Ia adalah pegawai penjara. Yang madah hekat datang. Mayu cerita aku buat penjara. Yang madah ya bisa. Mayu dikacau. Dan mungkin kita penjara ni orang gantung. Tali gantung semua. Orang kemati dia. Yang madah hekat datang. Tang udah diatur semua tarikh. Dan bila yang kak minta pelepasan. Nak lulus. Nak ngemudahnya. Nak ngemuntangnya lah pelabak aku leban. Pengawal perintah dah nak mudahnya ikan mansut ke statement ya.
1: Nanti nyemak ulih pan pelabak aku ya engka baru
0: dikawal lah tuan saya kuna.
1: Dikawal Siti nama taito oleh pansut taito oleh pansut.
0: Ya betul.
1: Dan ya Siti ya baduk dah ya baduk gawak pelabak aku engka ulih lah.
0: Mungkinnya maya dah pincin baru ulih.
1: Ya.
0: Umur ya dia tok pelabak aku 40 lebih ulih lah dua berapa tahun dah mainnya boleh ilak ilak lah saya ku.
1: Siti lagi ku selalu gemendak podcast kita namanya Zarul dah. Ya selalu ngambil cabin crew ya kau dah ambil. Ya ke agi aktif ngai ya.
0: Ngai nak nak ulih sikit nak ulih. Nak ulih masuk statement sida ya.
1: Laban sida ya kira ke agi bak servisnya. Angka kena kita nya tarik pedias ka ngi gak orang. Mayuh cerita robak ko bakal polis kini.
0: Balanas.
1: Sedado. Dan sida ya nya tarik agi berdalam servis.
0: Ya.
1: Pedias lah.
0: Pedias
1: sida ya.
0: Kau ulih tang mayuh prosedur sida.
1: Ya, mayuh prosedur ngau mayuh kekangan ya nak ulih disebut.
0: Ya, mayuh tanya.
1: Bakal nanti non meda ke podcast siko artis Aris Menanjung yang baru dah pansur in jail yang mayuh mengeluarkan statement buat dalam jailnya dia pun menerima kecaman
0: ya mayuh anu orang ya pedak tentang cerita best labangnya utai yang bagi bala peninggal semua hidup yang tidak nak akan mungkin nak akan mengalami tentang tidak akan nemu nama terdalam dia nah tapi banyak
1: ya ok dini no ngiga serta mendak podcast kita tu aku nemu tang minta no pun madah ke dini no ninga ya kini no mendak buat media sosial.
0: Oh, untuk podcast kami ngagai ke udah ninga ngagai ke selalu mendak subak kita kita boleh mendak ba YouTube The Randau Blis Podcast nyak satu-satu yang kami impo channel dan TikTok kami pan sama megak The Randau Blis Podcast hanya kita boleh mendak klip kita ya ke kita ngai mendak kita ngai muka dulu ke bayi tu laban panjang dan kita boleh mendak highlight ikut dari gagak kami bayi TikToknya kita ada mendak highlight kita rasa best masuklah ke YouTube nah banyak cerita nandang tergantungnya ngai ke ngai jadi aku meredi penuh tepat ke mendak bayi YouTube lagi dah apa kena
1: teaser
0: by FB kami nak kena The Randau Blis Podcast laban kami sigi udah bisa page yangnya Blis Studio so kami kena Blis studionya tapi kami nak nukar nama laban aku pun agak berbisnes berdagang ke ngambah orang ngambah video semua ngai ke bisnes kunyak tenggelam lah tadi agak-agak sama berjalan buat page yang sama Blis Studio buat Facebook
1: ok penemu pasal podcaster tak ke podcast kita Iban tak ke podcast Iban tu kira saingan nuan lah podcast-podcast kebukai berkini ke pengerembai podcast pada nuan dia tu
0: bagi aku kira tu bedau bisik pengerembai. Bedau kena ikan madahnya. Bisik dah kak berengkah tang bedau cukup untuk bersayang ngau orang-orang di Semenanjung. Jadi, ikan dah bisik dia tau, ikan dia pedak kita konsisten tau ke udah bisik kena ikan madahnya. Dah bisik nama lah dalam podcast tu. Ingat tarik munyik kepada aku tarik tuak tau. Udahnya bisik subak megak senayau nyeregok nama ya di baik Esna Lala ngau laki si kau nak minta ampun kau ingat nama nyak pun sangat maneh subak tang dia tok ya
1: na slow down
0: nare masuk ke channel ge tang utai bekenyak lah bagi aku aram kita sama-sama agak podcast sama-sama ngangkat ke bagi ulih kagak industri podcast yang ulih nah ngangkat ke industri podcast dalam kita Sarawak di Tolaban mayo kita nembiak Sarawak dia tok kita Gen Z dia tu memang berminat ngutai bekenya. Dia bisa megak ban biar sekolah ba Unimas dan silap ko kusi mendak sidang ke podcast ba outdoor semua deh. Keep it up. Mana tanya kita teruskan giga topik base, kangau ketemu ai base. Semua tetu yang memerlukan masa, memerlukan bajet. Nangawa kita slowly sama-sama angkat ngemai sama-sama. Awak ke mayuh dua platform. Awak ke mayuh platform tau kepalan no bala kita di Sarawak di tu. Ngisik masalah apa yang sida ya. Awak kita orang medak pokas kita tu di viral atau di kelala orang bukai. Tanya orang nak nemu bahasa kita tentang kita orang akan medak, orang luar akan medak. Oh, Sarawak pun bisa podcast apa gini.
1: Okay, personally atau ke non pun nyata. Podcast nama di kerindu ke non pun tu ya.
0: Cerita tu memang rindu kau cerita
1: sikit tu. Ya. Sikit suai medak sembang seramnya tadi.
0: Ya, sembang seram. Ayah memang memang nak sembang seram.
1: Nyam eh idea entah dia data
0: yang ada. Data yang risitan tu entah dia.
1: Yeah. Okay, coming soon oleh Madah kini ya ke dekat keluar ba podcast kita.
0: Coming soon kami dekat maksud ke cerita hantu. Ya, memang mayuh ngau cerita hantu lah. Kami lebih kepada cerita hantu bunyi kepada aku tadi artis tu. Pedia dia gigak akan bisailah kami akan ngigak yang bisik artis yang akan bisik pansut yang udah record. Ianya kami bisik peminat nuan Florence Law dah bisa ngau Mr. Renjan ianya menua ya nya adalah artis yang udah bisa ya akan confirm kita antik lah episod ya udahnya untuk cerita hantu tu memang mayu hamamat aku sebenarnya antik nuan nanya tadi siapa guest yang paling kak dikangau aku ianya aku kan nyebut nama ya dan aku ngai masuk dulu nya surprise lebannya sangat mayu rekomen aku pun sangat-sangat kak bertemu ngau ya. Kita perlu ngante. Aku nak aku ngai madah ditok, kita perlu ngante bak cina aku. Aku kan agak eksklusif untuk ya. Laban ngelamat tu podcast temuai datang yang ke kami podcast nusi cerita. Dan untuk temuai tu laban kami amat keran ke ya, keran kak mendemu pengawak ya. Bala guest pun bala viewer pun mayuh komen nama ya. Dan untuk ya yang boleh datang, kami perlu lagi ya. Kita akan nemu ya siapa antai tak episode akan datang ya. Sigi bisa pansut.
1: Sigi bisa confirm bisa
0: eksklusif. Ya udah deal ngoh ya. Ngarap ke mujo lah.
1: Ya, ngarap ke lancar lah. Yeah. Pengawal kita ngerekod ni lah.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, jaku ke penudi ngagai kamada peningap. Viewer lah, viewer ya kas mampai nyokong kita, mampai view kita buat media sosial.
0: Oh, okey. Jakob ke penuh dik sebedang agai viewer aku terima kasih agai RTM kau dengan ngau pihak megang terima kasih agai bala menyadik aku kemeruan support aku terima kasih agai kami sebilik kau bini aku sampai nyukung pengawak aku cari subak sampai dia tok pihak megang agai bala peninga pemedak punya korang ke semampai subscribe semampai medak kami terima kasih mayu-mayu lah tajak kita percaya kena percaya ke cerita rindu atau kena rindu tentang kita still agak medak. Terima kasih yang mayu-mayu hantik nadai kita. Kami tak akan ulih nerus ke pengawak tok. Dia tok kami bisa 11,000 subscriber, 12,000 subscriber, sorry, 12,000 ikut kita di Sarawak. Medak pengawak kita. Okay, seminat Sarawak tuan. Kami bisa medak nerima dari Brunei, dari Indonesia, semua. Nyata terima kasih semua kita terus ke support kami. Kita aku dah mendak video kami dan kita nak subscribe. Tolonglah subscribe.
1: Ya. Ane buruk subscribe.
0: Ane tekan ja. Nadai bayar. Tolonglah subscribe.
1: Ya. Okey, terima kasih Will.
0: Terima kasih tuan.
1: Ulah limpang agai Konti YFM ke sekali tu berkongsi ke cerita podcast kita. Aku mendaya lama aku dah kat ngau kita tentang baru tu bisi peluang berkongsi ke berkeni ke dunia podcast kita buat radio. Okey, dekat tu aja 34 nyawa kita untuk sehari itu.
2: Semulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia bak industri muzik pengelandia jari ngarang buam mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban ba adat.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Frank.

Yun, Maxwell Franklin Sarat.

Tanah Berenyang Ten lagu ke di Tengkebang Jesri Cabung Ometius Mambang Kemujur bergelar champion ACSJ ke-9 malam tadi ya. Meri pengagati ngakai harapan Tanah Berenyang Ten. Okey, data iba jam kedua rentak ngali hari di YPM. Lagi terus pukul lain waktu sem nyentuh ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu BC Jago Gerah Ari Battalion 23 Rapan Gerakan Am Polis Diraja Malaysia Kalim Adah ke BC Pengawal Belati Nimba Ba Lapang Sasar Battalion 23 PGA Sri Aman Inya sare itu ngamaga pegila ya hari pukul 7 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayu lebih lagi kita ke diau anda jauh hari palanto ngambil ke berjimat ya lebih lagi kita akan ke bisi semak ngagai lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Okay, tadi Jako Gerah berkawal dengan pengawal berlatih nimbak ke diatur ya, bahawa lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Okay, jadi lagi terus merindang kita ke ngali hari itu. Merindang kita ngalaku hari Heli pelaku.

0: Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun meh pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin du. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.
1: Aih, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nda berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
1: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Hari kami, Bak YFM.
4: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngoy FM, nyeliah managi hari kengerarang.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Frank.

Maxwell Franklin Sarai, Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun Jisli Jabu,

tayang bintang hari Mawar dan Meri pengagati ya ngau lagu ke di tengkebang Maxwell Franklin saran ke boleh lomo 2 ACSJ ke 9 malam tadi. Lalu Mawar mega nya sikuari finalis ke Madu Mayu nerima anugerah bakal finalis ke pemadu popular persembahan terbaik ngau mega lagu ACSJ ke pemadu popular. Okay, jerki tau ketua ya ke tahun tu. Jadi terima kasih maka angkai ya mensia mayu ya semua kita ke ulih ngatai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang malam tadi. Penuh Dewan nyentuk ke luar. Lalu pihak muka kita kuliah meda live hari Facebook YFM. Nggak muka hari YouTube. Kalau iba Facebook view mangkai 21K. Jadi terima kasih mereka sokong kita. Anggau program Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 ke diatur malam tadi. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu penerang kayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemah itu. Ke di pelabak kenyadi sepenglama 12 jam berengkah pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergila. Kalimah dah ke lemah itu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar kanan dor di Kuching, Serian, Semarahan, di Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngamakak, Limbang. Lalu malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan bak sekedar kanan dor di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Kapit, Miri, Ngau Meka, Limbang. Lalu Tasik Bergelumpang adap ke barat Sarawak hari 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam ngau Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Siti Hawa binti Ismail pemesai RUPS Meteorologi Oji Sarawak. Dia baru dah berkongsi ke penerang kayari ke di pelabak ke dekat nyari dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya nyentuk ke tumu pagi pergi. Okey, terus merindang kita buat jam kedua rentak ngali hari atau merindang kita ngalagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar apa sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di pekarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, prasarana seperti jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat datang ke YFM. Kita berkelai baru bergaleri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergaleri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai doang dari ketit. Udahnya Berangka Jarup, Bisi Ungkup Diri, Enggi Ros. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlebih kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Pagi mungkin lagu kami bawa FM. Kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang kebaru di password kebar sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu Sempama Ibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya BC Felicia V Mega nyuman ke telih Bak Ati. Ya, DJ BC Mega lagu baru ngingkas ke diri. Udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel, Ngamat.

0: Tai seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ketami WiFan segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke penuh dari Reza Reho, Kerapa Babas Mali. Lama sudah lagu, lama sudah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita akan dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu, gather way kita ke minggu tu.

kita ba YFM ke Skreto ba segmen Sada Lemai. Sada Lemai kita ke Serito 14/10/2026. Aku Daniel Stephen. Segmen Sada Lemai kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, Serito hari Minggu bisa lalu pengidup pukul 6:15 lemai itu lagi. Hari Minggu tu kita akan ingat ke lagu-lagu rohani. Sementara kita ingat ke program Lalu Penghidup udah itu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru setiap gulang bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lambar 32 ngau 33. Lambar 32 ngau 33. Yang lain dia tu kemaca gentera Injil tu. Dingo kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tibisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu dia numbak siti lubang dongin dia pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala ulun ia, mansang ngagai sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambil ungkup ia, sidak tinyua kebunnya, nangkap bala ulun ia, malu siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala ulun ia tibukai, mayuh agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebunnya, maka ngagak sidak baka tinggal sidak ti dulu. Ke penudi benar yang ngirum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita mempu semua.

Kati kita ndak kalau maca Jakub ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih lagi berguna semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu, nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagi orang bukai di dekat berbuah mana. Ya telah buah dengan batu tu dekat redak, lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi dengan Jakub sempama Jesus, sidak nemu ya Jakub ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Tang sidak takut ke orang mayuah, laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, dan pengawak ke suah di kerja di Palestine, maya ramau Jesus nusui sempama tu. Orang ti mampu kebun anggurnya kurang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sedak ti nyua, ndak dipintak maya suwa, ngenak mata duit. Tang maya ngenak buah anggur, tu dah diketau, nitih ke penyampau, tu dah bersetuju ke, antara tuan kebun, ngak bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngirung ke bala seruan ya, awak kengumpul untung ya. Tang bala penyuanya lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuanya. Penudia benar tuanya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak ya tu pan dibunuh bala penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke udah tuanya, degal udah munuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu disua ngakai orang bukai. Menjadi nama batang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesaya. Tidak semaya lah talau. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah. Ngesal ke penyalah dari gagak sedak. Serta lalu ngasih kalah talau. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balau rejuda siti agi peluang nerima setengah si ke ya. Nyalai dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ia nyak bansau rejuda. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talau. Dalam ia ti milih orang juda. Lu meri kesidak semua utai ti diguna kena mansut ke buah tak tahu ke hasil. Tang tuan ditu bisik megok berbeda ari Allah Ta'ala. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu Allah Ta'ala nadai kalau ninggal ke orang juda. Lalu pihak megok ya ndak kalau ninggal ke kita. Balap kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap orang juda. Bala ulun ngeseruan tau dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai orang juda pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang caya pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua terbaru ianya mensia ukai orang juda hari menua bukai. Penyadi raban eklesia serta megak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bawa ayat 6, Jesus madah ke pasal yempu tiamat anak Allah Ta'ala. Lebuh ia tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ia. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ia tetap apa yang merti ke tu. Bala kita yang Kristian menyadi, merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru dari mati. Jadi jam

Kenyok menyok, Jesus dekok kemensio, dremok yo nyok mesaya. Tang bala raja dah menyok menyok, ngerudi yang mesaya tu penyuruh ala talong. Lalu ukai anak ala talong. Jesus megak nyemok ke drempu bayat 10, ngangkai batu pemun. Batu pemun. Kai dekumbai ndak bergunung. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai dekat Jesus itu ia bunyi tu. Aku dekat dibunuh, lalu pengawal aku bako kepuntan. Lu aku bako batu tinada gunung. Tangka benar aku dekat dikenak lah tala nyelamat mensia hari aku timati. Ludanya dekat diangkat kedok baru re mati. Awak kuliah diau buat mua lah talo. Kita Kristian menyadi pan suah beka reti batunya. Nare guna buat mata dunia, tam berga setelah guna uliah lah talo. Bala tuai rajudah ukai orang tibeli. Nyalai sedok mereti kesempama kedutusui Jesus tu ndang mangki sedok. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedap berubah hati, talo ngasuh sedap bala lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedap nemu tang sedap ngai nitiah. Besai gi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai gi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawa Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawa Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sida ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawa. Lalu kelebih lagi sida patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak kebasa bukai sama ngosidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sidak udah ndak ngerja tugas kedebri Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita dia bertanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita, ngenak pemisik kita, ngenak jam kita, ngau injil Allah Ta'ala kudah diasuh ya dikermai ke kita. Semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kena nitiah teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap ikut kita dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngau kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngaga kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah dikesayau kalah Ta'ala magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nada guna di dunia tu. Jadi tujulah Ta'ala ndak uliah desa puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Nyak kebuah lah Ta'ala milih kita bangsa bukai. Awak yang ngerja pengawak tindak dikerja balor jodah. Makanya megak menjadi iklesia dalam dunia tu tahu ndak ngerja tugas ya tidak beri Allah Ta'ala. Tahu ndak ngemuntan ketuju Allah Ta'ala. Laban dia uliah milih rabukai ngerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu lengkap kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngakailah tala tip tarong ngapai kita. Nenak sampai ke diungkup keminggu tu yang minggu Trinity 18. Allah Ta'ala timandu berkuasa timruan belama.
tambah kebok kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok setaninggal kutai dari belakang serta nyengkau ya dari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makoto pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah menuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak dia tu ledah taik belum lama ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngop hidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datang.

ke semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus Rengga Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisin Tan Di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin.

Hotel Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Letang Utiun.

Aku hari bintangnya Prenyang kembali lagu Isa aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban Prenyang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah Prenyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah Prenyang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke Terubah, pesan dari polis anak dulah yang dipesan madah ke apa ya. Dulah anak nyadang, udah nadai kena tinggal bulan 10-2026. Lalu niang dekat di Singgai, Barumai Amelia Natasa, Sungai Bijat Ai di Tanjung Bijat Lingga. Jadi niang dekat di Singgai kena 5-10-2026. Lalu dekat di Kubur, Abah Bukit Munggu kena Ridua 6-10-2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Tanjung, Kimeng, Ngau Menyadiknya di Miri, Ida di Sungai Pinang, kapal belayan di Lacau, Pelanjang Ngau Jungkung serta semua kapal belayan Kebukai Tinglala. Niang dulah anak nyadang. Penerang ke Silia oleh telefon ngagai Salih anak dulah 014-683-7720. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke dulah anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Singgai, Barumai Melia Natasa, Sungai Bijat Air, Tanjung Bijat Lingga kena 5 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megak Ari Aries anak tanah. Jadi pesan mada ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai, Berumah Layang, Nangga 3, Ulu Layar Betung kena hari 2, 6 bulan 10. Lalu dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke sama pemakai, kembali rumah pemakai Rabat, ngau kawan belayan ke Bukai, baka semua kawan belayan di Batan Layar, Batan Spek, Batan Tabai, Batan Julau, ngau kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Aris anak tanah tidakkan mu penerang ke Silia 013-362-9618. Nando isi berita pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10. Lalu dekat di Singgai, Barumai Layang, Nangga 3, Ulu Layar Betung kena hari 2, 6 bulan 10 2026. Ni yang dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Matthew Sintan anak Pengulu Bili. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Buang tau ke laki Selia anak Matthew Sintan. Udah nadai kena 3 bulan 10. Lalu dekat di Singgai, Barumai Sati anak Bansa, Tubuk Igo Tubuk Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Artinya ni yang tu dekat di Senggai Pegila 5 bulan 10 2026. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Silia anak Matthew 013-52-02-730. Nandu isi berita nyeri pesan tu madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu dekat di Singgai, Barumai Sati anak Bansa Igu Tubuk Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10. Lalu dekat di Singgai 5 bulan 10 2026. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan pemati, pesan dari Lembang anak Muas. Jadi pesan madah ke Jading anak Kunjan. Jading anak Kunjan tau ke Aki Kudang, udah nadai kena 4 bulan 10 2026, bas pita sibu. Lalu niang di Singgai malam tu ngau mega Pegila 5 bulan 10 2026. Barumah Munan, Bukit Ambun, Mubuak Ulu, Sungai Penipah, Selangau Muka. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Ulu Muka, Batan Selangau, Nangga Tamin, Jalai Muka, ngau semua kaban melayan ke bukai. Dan untuk isi berita, nyeri pesan madah ke jading anak kunjan. Jading anak kunjan tau ke akik kudang. Udah nadai kena 4 hari bulan 10, lalu dekat di Senggai, Rumah Munan, Bukit Ambun, Mubuk, Ulu Sungai Penipah, Jalai Selangau Muka. Lalu niang dekat di Senggai kena 4 hingga 5 hari bulan 10 2026. Serta dekat di Kubur kena 6 hari bulan 10 2026. Telepon ngaget lembang anda muas, nanti kita dekat nemu penerang ke Siliak 011-1473-0348. Nya pesan pemati ke bisik di Kenatai Kebak YFM. Lalu nguji ngiga muka pesan ke bukai ya ke bisik diterima kami Bak YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan atas ulit. Jadi pesan atas ulit ngau ngamin terbalu serta nganyur gang ke pendam Ari Nulai anak gadah. Pesan madah ke atas ulit niang julan anak bunya serta ngamin terbalu lalu ditangkan ke ngau pengawak berantu serta nganjung regang ke pendam kena 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru memapeng dengan seranggir ulu anap tatau. Pesan dituju ngagai kabang belayan di muput kibak, muput kanan, ulu anap, ili anap, sebemban, selitut, merudik, beram, kabang belayan di miri, sibu bintulu, Brunei, ngau kabang belayan ke bukai. Okey, sudah tu lagi nampung baru macam pesan kita ke bukai. Terus kena tanya ke pesan by email ngau WhatsApp kami.

hari setelah pilih mulut ketawa hati Marinsa pukul 7 lemah itu lagi kita pula dekat hingga ke Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya Wendy pula ke Dundee.

0: Salam nama pai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 27 musim selamat tahun 4/10 tahun 2026 aku pada kibin dari Dasis Miri ngulu kegawai misa lama itu. Menyeram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Muatik kengasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngagai kita menyari aku laban aku dalam bala dosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai dipatut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku tibalat udu nyak kebuai aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemandu tinggi
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas kami muji nuan kami ngemesai ke nuan kami nyembah nuan kami ngemulia ke nuan kami merek terima kasih ngagai nuan ketega mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga O Allah Ta'ala apai ti pemandu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami nuan ludu abas pia kanan apai kasih ke kami laban nuan ajak sikuti kudus nuan ajati Tuhan nuan ajati pemadu tinggi Jesus Kristus ngaruh kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang bersemayang kita Allah Ta'ala berkuasa murah hidup di dalam pementas nuan ngelui bahasa serta pengingin sidat terminta ngagai nuan lilih ke pengasih nuan ngagai kami ngambil ngampun pengasih hati tenangi ke nuan lalu sambut meh semayang kami tis minat ditemu nuan aja dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan tidur lalu merintah ngonwan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 5 ayat 1 ngagai 7. Pendiang ke aku, lebuh aku berpantun ngenak lagu tu. Lagu pasal pangan aku ngau kebun anggur ia. Pangan aku bisik sebidang kebun anggur bak munggu ti udu amik. Ia nyangku tanah lalu muai semua batu ari tanahnya. Ia nanam anggur ti pemaduk maneh. Ia ngagak sitik menara kena nyaga kebunnya. Numbek sitik lubang alai mitan buah anggur. Ia ngantik buah anggur nyak mansau. Tang semua buah anggurnya masa mageng. Nyak alai pangan aku nyak lalu bercakap. Awak ke kita kediau di Jerusalem, ngau di menua Judah, ngakim antara aku, ngau kebun anggur aku. Kati aku nadai udah ngereja sekedak utai berkebun tu. Nama kebuah, kebun tu mansutka buah anggur ti masam, lalu ndak mansutka buah ti mana, ti di adang aku. Tu utai ti dekat di kerja aku, ngagai kebun anggur aku tu. Aku dekat muai pagar ti ngelingi kebun tu. Lalu ngeruntuh ka dinding ti dekena nyagaya. Lalu nejuk ka jelu babas ngulam lalu ngelunjak ia. Aku dekat nejuk ka kebun tu tumbuh rumput. Aku ngai nyarau batang anggur tau ka nyangku tanah. Tang aku dekat nejuk ka ia di lamun madang dure. Aku dekat nagang muari mai ai ujan ngagai ia. Israel nyak meh kebun kebun anggur Tuhan ti pemadu berkuasa. Urang Judah nyak meh batang anggur ti ditanam ia. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti mana. Tang sida berbunuh ka orang. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti ngena. Tang sida merinsak ka orang. Lalu orang nyak nyabak minta atur ti lurus. Cakup Tuhan.
3: Terima kasih kala tala.
2: Mazmur antara Saud Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nuan mai batang anggur pansut ari menua Ijip. Nuan muru semua bangsa bukai. Lalu nanam batang anggurnya bak menua sida. Ia nyuntai ka dan ia ngagai tasik tengah nyentuk ngagai sungai Eufrates.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nama kebuah nuan ngeruntuh ka pagal ti ngelingi ia. Dia tu semua orang kemansa uleh ngencuri buah ia. Babi utan ngelunjak ia. Lalu jelu babas makai buah ia.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Ku yang kadiri ngagai kami. O Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Tili aris rega ngagai kami dibaruh dito. Datai lalu selamat ka batang anggur ti udah ditanam nuan. Batang anggur ti muda tu ti udah diasuh nuan kering.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Kami enggai age ninggalkan nuan. Hidup ke kami lalu kami dekat muci nuan. Baik kami pulai baru. O Tuhan Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Ayan ke pengasih nuan ke kami. Ngambil ke kami dihidupka.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
4: Baca kedua. Baca dari surat Santai Pong agak orang di Filipi bagi 4 ayat 6 ngagai 9. Ana irau ke utai. Dan dalam semua utai bantai ke semua peminta kita ngagai Allah Ta'ala ngena sampi. Sampi peminta ngau sampi terima kasih. Lalu pemain Allah Ta'ala tinggalui peragam mensia dekat nyaga hati ngarundiang kita dalam Yesus Kristus. Ke pengujung ya, menyadik perundiang kau tai ti benar, ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Kerja semua utai itu udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, udah dipedak kita kerja aku. Lalu Allah Ta'ala ti merik pemain dekat meruan ngau kita. Jaga Tuhan.
3: Terima kasih.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus nitih ke Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 43.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Jesus bejaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru pendiang kejaku sempama siti tu. Orang siku bisi sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur batanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang, alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah mayang ngetau, ia ngasuh bala ulun ia mansang ngagai orang ke nyua kebun anggurnya, dekat ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulunya maluk siku, munuh siku, lalu nukuk siku, tibukai, ngenak batu. Orangnya lalu ngasuh mayu hagi ulunya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak bakar tu dah, dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu, ku ya, sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Terlebih bala orang ke nyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai. Sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tu orang kebun pu waris. Haram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya. Muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebih orang kebun pu kebun anggurnya ada tai. Namau tai terdekat dekerja ya ngagi orang ke nyua kebun anggurnya. Disawut sidak. Ia dekat munuh orang kejahitnya. Lalu ngasuh orang bukai nyua kebunnya. Ya, ianya orang kedekat meria buah lebuah mayang ngetau. Ku Jesus berjaku ngau sidak. Kati kita nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tukar rumah nyadi batu ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami utainya maneh. Nyalai, aku madah ngagi kita. Perintah latala dekat diambil hari kita, lalu diberi ngagi orang kedekat mansut ke buah perintahnya. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Yesus Kristus.
0: Berminggu ke 27 musim selamat tahun yang ingat ke kita latala andal ke kita waktu kita nyaga tukang mata utai kudah diberi ya ngagi kita. Bakal kebun anggur dunia kita patut maksud ke buah ti manah titan. Allah Ta'ala udah merik semua tai ti diguna waka kita mansang dalam pengerindu, pengarap serta pementas. Tang suah kita ina ingat ke pengawak ke tempu ke nyadi penyaga tu lalu kita hidup ketegal kita empu wajak. Hai saya ngau baca masmur madah ke kita pasal kebun anggur ke bak menua puang. Allah Ta'ala nanam ngau pementas tang buahnya semina pahit aja. Jadi jaku tong ingat ke kita berkat ndak cukup nyemak kita ndak hidup nitih ke pengelurus serta pengasih. Allah Ta'ala dekat ke pengawak kita ngayan tu ke mandang ke pengerindu serta basa ngagai diri sama diri. Injil ke diringa kita tadi Jesus madah sempama pasal orang kenyua kebun anggur lalu sedak ngai berbahasa ke orang ke bempu kebun anggur tu tadi. Sedak malu munuah muai pala ulun lalu indah sedak munuah anak orang ke bempu kebun anggurnya tadi. Jadi tu jadi ke jaku tangkan ngagai semua kita orang kita nak tu ke awak kita ngibuh ke pesan Allah Ta'ala. Jadi berminggu tu sama kita ingat Allah Ta'ala nyaga ngemata kita semua baka kebun anggur tu tadi. Yang ngangau kita hidup dalam pengelurus, pengerindu berterima kasih serta pengasih mega. Jadi kita sampai merati ke pemerik Allah Ta'ala dalam hidup kita nyaga ngemata ngenaknya dalam pengasih lalu berkongsi ke pemeriknya kena meladiri sama dalam pengerindu ke Allah Ta'ala.

0: parai, ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap Koro Kudus, Gereja Katolik di Kudus, saurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup timeruan belama. Amin.
1: Semayang peminta, kita selalu irau kemayu macam utai dalam penghidup tu. Sante pol, nangasau kita irau tang kita patut minta ngena semayang serta berterima kasih dengan Allah Ta'ala minta utai tidak guna kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke gereja Allah Ta'ala, ngambil ke kebun anggur tidak kerinduk ke Tuhan, dekat berbuah lebat kena ngemulia kena maya. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu, ngambil ke orang kebekuasa minta iring Allah Ta'ala berjalai ke perintah ngau lebuah sidak ngaga undang-undang menua. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kebejalai ke pengawak nguliah ke pemayak ngambil ke sidak uliah nganatai ke pemayak ngau penglikun ngagai ruang bilik ngagai menua ngau antara bangsa di dunia tu. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, kebisik begempuruk dito, ngambil ke kita merik mayuah agi awak, ngerja pemanah ke orang bukai. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke bala kaban belayan, bala orang kudah ngerja pemanah ke kita, ngau bala pangan kita kudah nadai. Ngambil kesidak nerima upah penghidup timeruan belamaya bak menua serga. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
1: Letak lapai nak nuan yang batu sudah dibuai tukar rumah. Kami nerima yang wati tu berterima kasih. Tolong wati tu penuh pengadang. Mai semayang kami ngagai nuan dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
1: Letak je Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti tadi sua kami ngagai wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ia.
1: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi sua kami ngagai wan. Buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ia.
1: Bersemayang bela menyadi ngami kapiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia nama ia. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ia.
1: Terima Tuhan kami bersemayang piring terdepun kau oleh perintah nuan. Lalu dengan misteria kudus tu tidak rami ke kami dalam melanuan ngau talua serta benimit temu ke pengawak ngudus ketu laban oleh tu nuan lantang hati nebus kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
1: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh nuan
1: serah ke hati kita
3: kami nyerah ke yang agai Tuhan.
1: Haram kita beri terima kasih agai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngena serta patut
1: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus uliah anak tadi kerenduk nuan Yesus Kristus sejak kunun raya nong agak semutai tadi asono datai jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensia uliah roh kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkatnya lain. Begulai engkau, bala malaikat engkau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidang ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyekaruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makan malam sudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sebekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami penglepas dunia,
1: lawan mulia harga ngau pengangkat nuan. Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua agen wan Tuhan. Ruti pingidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban wan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngen wan lalu melawan wan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi batubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tidak tindak belalak anal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria dada bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu taub muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas tempoh li ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami kuliah ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua pendosa. Sekumbang kami nganti pengandar tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Tuhan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus yang menyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami terhadap pengharap gereja Tuhan, lalu engkau mana kemendar ke pemayak engkau penyerahku, nitih ke penekat Tuhan, tidup lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemaya ngaga diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu mehiati nanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kita. Kemendar ke kami Allah Ta'ala berkuasa waka kami tahu dekering ke baru serta ditupi. Oleh sakraman tu dah diterima kami lalu diubah jadi komunian tidempak kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Wakala telah temudu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Malam ini itu kami nabur ke berita hari YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak Dato' Benoh Nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup raban M40. Bintulu nyari palan dur mungkal projek tu. Bagi menua muka manah nur ngemansang ke umai padi perennial, Tanjung Manis Daro Ngau Balingian nyadi nur ke udah dituku ke. Lalu tu isi berita. Sarawak Dato' Benoh Nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup raban M40. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ketu dikena nentu ke raban si Dato' berpeluang meli rumah Kediri. Bintulu dari pilih nyadi menua andur berjalan ke projek pemungkalnya ketegal mayuh peminta bisik diterima ari raban M40 yang kaum raban orang kebesai agi ari penatai pemisi ngau raban eksekutif. Tanjak pihak koyas kedah ari pemar ke ditemu benar nyadi ianya tanah ti kelalu mar ngau penanggul suntuk palan baru ti mana nur berjalai ke projek tu. Projek pemungkalnya dekat di berjalai ke di Jepak ngau genterong peniau ke berimbai ngau semelaju bas pihak kampung Nyalau. Entik mujur model pengawak berumah tu dekat di kermai ke ngagai nur bukai bakal miri sibu ngau kuciang. Premier mansud ke Jakut tu ngagai pengarah berita di muka. Berbangunnya premier madah ke pengerami What About Kuching WAK ianya sebengkah pelasar dikena mantai ke industri kreatif ke BCD Sarawak titau benar dikermai ke ngagain dur bukai baka bintulu. Sekumbang ke diatur kenyawri tahun 2017 subak, pengerami WAK diperhatikan oleh mansang jauh kagi enti semak diatur bergulai ngau orang mayuah. Perkara tu boleh diperhati kari pengerami WAK Sibu Ngau Miri. Dia sudah masuk edisi ketiga serta nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. WAK Megak ukai semutik nyadi ke kalender pengerami ke diatur dan Megak nyadi ke sebagai hari ekosistem industri kreatif ke besai agi. Yang maksud ke perkara tu dalam teks jaku ya berserima ngau pengawak ngelancar ke pengerami Warbat Kuching WAK 2026 di Kuching. Teks Jakuya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak udan uku ke sekedar nur dibagi menua muka di mana nur ngemansang ke umai padi perennial. Kandang dua tu ianya Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian. Perkara itu dipansut ke sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Talif Saleh. Ia ada ke potensi bagi menua muka tu dan berlalu ke sejarah kandang menuanya dikalaknya ditibang padi bakal kedang Ngau Palua. Tajak pihak langgur pengawak tu patut diserenih dulu. Kelebih lagi, dikena nukul ke bangsa padi ke mana agi ditanam. Dato' Len mansut ke Jakut tu ngagai pengarah berita. Dibuka. Projek mungkal umai padi perennial diperjalai ke di Kuala Beram Miri, kalai pengawak ngetau padi ke terubah bak projeknya, diperjalai ke dalam bulan 8 tu kemari. Projek tu ianya projek kerjasama pengawak pemansia di dipesawup ke Perintah Sarawak, Ngau University Yunan, China. Program Sarawak Ku Sayang SKS ke diatur bak 8 bagi menua yang ukai seminak dikena mai servis perintah terus ngagai rakyat. Dan juga nyadi ke peluang dua perintah nuku ke siti-siti isu ngau utai ke diguna bak siti-siti kandai menua. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee madah ke tiap bagi menuanya dan bisi isu ngau utai ke diguna. Tulis baik terus ngagai agensi perintah. Sebanar ngau balas penemu ke bisi diterima Megak dekat di perunding ke ngau Jampat. Dato' Hee mansud ke Jakutu ngagai pengarah berita bak program Sarawak Ku Sayang di muka. Muka nyadi menua ke 8 dan ngatur program SKS terdekat dibaik ngagai Sri Aman dalam ujung tahun tu. Kita dia tu benar mending ke berita Ari YFM.
awak pelajar ngau pemerhati hati pasal pengerusak ketegau dadah ngau salah guna substans patut diajar kenyau ari peringkat sekolah. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jinet madah ke pengawal intervensinya cukup berguna. Laban nembiak ke maya hari itu tau mudah hagi tekuing ngau mayuh macam penusah ramah ke limpah hari tinolong raban sidanya berarti ke risiko. Nambah kenyak pengawal pelajar ngau pemerhati hati bakanya oleh nyawab sidak ngagak pemutus tingkeman lebuh ke betapi ngau pemar dalam penghidup. Nyalai yang madah ke isu salah guna dadah tu nak tahu dilempai ke ngagai siti-siti raban bangsa. Laban perkara tu berguna ke kerjasama di tegap ari ruang bilik sekolah, agensi perintah, opis ke berkuasa ngau orang periman. Dato' Henry maksud ke Jakarta berpengawan do nutup program nembiak berpengerai biak gerai likun renggat pelilih menua bau di bau. Berbangunnya polis pelilih menua Kuching undang ngetan ke siku lelaki ngau siku induk di pelabak ke besi kawa ngau kes dadah. Dalam penerang media ya, Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexander Naga Cabu, madah ke suspek tu berumur 55 ngau 38 tahun. Seduaya ditahan ke kena hari lima tu tadi, beruang penatai padang bilun antara bangsa Kuching. Pengawal tinangkap sedua itu ngujung ke polis lalu merasa 3 bengkah palan lalu tertemu ke 128.3 gram dadah di pelabak ke ketamin ngau 30,180 igi pil psikotropik di pelabak ke nospen. Semua barang ke dirampas bungkus RM30,595. Perasa ekami ngayan ke suspek lelaki nadai nguna dadah dan bisik 10 itik rikut jenayah. Berbangunnya suspek induk ditemu positif dadah serta bisik itik rikut jenayah. Seduaya sudah ditahan ke 6 hari, nyentuk ke hari 5 tu ngambil ke nyawa polis mansia kesnya. RM500 ikut orang mesti ngau masuk program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0. Kedua tu bas bengkah palan dur berbeli barang di Kuching Sarito tadi. Programnya diatur bagian Sekretari ngau pengerai Mental Hospital Besar Sarawak bergulai ngau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU berseriman ngau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Programnya rekam kuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh ngau mental. Programnya dipenyadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Berbangunnya Dato' Hilmi Osman dalam jaku yang lebuah ke berjadi programnya madah ke pengerai mentalnya dan perkara ke cukup berguna dalam penghidup. Mansia mayuh patut balat agi nyaga pengerai mental ke limpah hari tinggurang ke stigma ngagai sidati berguna ke tulung. Yang madah ke minta sawab bab perkara ti berkawa ngau pengerai mentalnya ukai tanah pengelmi dan ngayan ke pemerani orang nyaga pengerai ngau pengelantang diri. Nyalai program tu diperhati ke berguna benar, dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ti berpengerai, kelimpah riti muka peluang ke mana, ke mana lagi do berandau ke pengerai mental. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak Datuk Benua nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup raban M40 bin tulu nyari palan do mungka projek tu. Bagi menua muka nur ngemansang ke Umai Padi Perenil, Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian, nyari nur ke Udah Dituku ke. Untuk nakak kami nabur ke berita Riwai FM, nyari berita tu di Tusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri.

terpuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, lekang otiun Maxwell Franklin Sarat.

Okey, kita buka lengah kami bawa YFM segmen Sada Lemai Sarito kena hari Minggu. Okey, berita ke Sekelitu berkawa dengan Sarawak Agrofest ke tempoh diatur Sarito pada bila lama bin dulu. Jadi, Sarawak Agrofest 2027 di padah kedekat diatur di Bintulu Baru. Jadi sudah lama agak Sarawak Agrofest kebenarnya diatur di Bintulu. Lalu Bintulu mega dipilih sekali lagi tahun ini ialah dekat ngatur Sarawak Agrofest. Jadi bak Sarawak Agrofest ke tahun tu ngerikut hasil jual 3.6 juta ringgit. Tidak banding kengau 6.5 juta ringgit tahun yang kemari. Bisa kurang. Lalu pemegang orang ke datang agak Sarawak Agrofest ianya 126,333 ikut. Jadi itu orang ke datai itu. Lalu orang ke datai 2-3 kali ini tadi manggai 2.5 juta ikut orang. Akhirnya berkawan dengan Sarawak Agrofest ke tembok diatur Sarito Padang bila lama Bintulu. Jadi Sarawak Agrofest tu kebenarnya sudah diatur 10 hari. Sudah berengkat diatur kena 25 hari bulan 9 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi lagi dekat terus menilang kita ke Sekelitu. Bak Simon Sada Lemai kita ungkup ke Sarito.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin.

9 program modular. Terima kasih yang kagak malam peminat. Ya penyukung, kami beri alamat anak subah serta kalian tahu nak dulu nak mulai bau. Thank you so much kagak curi-curi malam tu ya, curi-curi profesional. Laban mudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi PSJ Kasmilan tu. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, ni lagu ke baru dah merindang kita semua ke lemai tu. Okey, jadi tingkas pengamai angin di Kuching itu ke Menaria mana dalam seminggu tu kalai API nak ke lemai tadi di Semerhan ya ke ngerikut pemadu enda mana lah kalai enda mana nya tadi semina 127 haja ianya agi ba tikas enda mana ke pengerai ya ke bukai ngerikut sederhana ianya ba tikas gadung kalai Kuching 88 Serian 94 Seriaman 97 Serikai 80 kebukai pan lebih kurang sama 70 lebih ya 80 lebih ya berkenaan ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu kira ke udah berinsur mana meh puji Tuhan kalai tikas tu atau ke tikas pengamai angin tu nyau mana semana serta mega nadai dekat nanggul pengawak kita ke dekat diatur kita bak luar rumah. Okey, lagi dekat terus merindang kita ke sekali tu terus berkelengau kami bak YFM segmen sadar lemai kita ke lemai hari Minggu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Okey, kita baru dah dengarkan lagu Ari Masterpiece dengan Lisa Jean Siko Ari Seribu. Okey, FIFA Asian Cup 2026. Kalau pergilah main di berebut ke nombor 3. Malaysia bersatu dengan Vietnam dekat diatur pukul 4 ngalih hari. Jadi mainnya boleh daripada kita bar RTM, kita boleh mendak bar RTM klik meh. Okey, download apps RTM kliknya tadi, bar telefon kita, tau ke bar tab kini, tau ke bar smart TV kita, download aja apps RTM klik, dia kita boleh mendak live Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam. Main ti berebut ke nombor 3. Okey, ingat jamnya pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai pergi lah ke Benaya. Okay, pukul 4 ingin lari dan pukul 5 lemai. Okey, terus bergulai dengan kami by YFM. Segulai sejalai.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu kebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kerana nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh Peranak Mata Dunia, kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya.

dekat Raja Kita Pegulai Bawah FM Segulai Sejalai ke Sarito 14/10/2026. Dan terlebih kita dekat dengan ke berita lalu ditangkan kengal pemerintah malam. Selamat malam. Bye-bye.

Kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Pasal dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long, Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebarkadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1 F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenico Cicali sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula pada dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu, 4010 dalam tahun 1965. Regiment Ranger udah ditukar dengan perintah Malaysia. Kalau ingat pengerami, nyerah ke Regiment Ranger tu bertuai ke Major Jeneral Dato' Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat, tinggari ke Perintah Menang Malaysia berpalam Bak Kem Sebelah Lain Ipoh Perak. Regiment Ranger Malaysia tu asal di hari Sarawak Rangers dia sudah dipadam kena 15/9 tahun 1963. Berengkah hari penumbuh 2 batalion Pak Kembet Ulu Tiram Johor tiba pun hari sembekat perintah British ngau perintah tanah Melayu, lalu 8 batalion tu dipilih hari orang menua Sarawak ngau hari menua Sabah. Sedadu British agi bempu tengok pengawak nubuh karaban tu serta beri latih dan kaum ada ke perengkah tidak guna Rangers Group dan polisi latih diatur mulai ngau sedadu menua Malaysia. Tumih ke pemuan 2 berengkah batalion sedadu tu Pak menua Malaysia. Sari itu, dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil dari Arkib Negara Malaysia. Penerang kesil lagi tadi pedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

sudah menggain RTM Kucing Sarawak. Kita sudah lanjut ke pemain SSK ke-9 dari Pekan Kemalang Kau.

Jadi terima kasih. Aku cukup berhati. Cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh pedang mata dunia, kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mungkal, lawak pemerindang malam ke malam tu lagu kedibai Natalia D Berambai Anak Temuai. Pukul 9 malam tu tadi kita megah baru aja dah mendiang ke berita kereta berterus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Pak Sada Lemai baru aja dah mulai dengan Daniel Stephen. Pemerindang malam ke malam tu kita mulai ngaku Min Meliza Rayo nari dia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya udah tu lagi peninga. Sebenar mendiang ke berita pukul 10 malam. Mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak. Adanya nangkan ke berita malam Meriwai FM, mai kita ninga ke program Pelasa Jurai 6.35 siti program ke dikeluar ke Pini Ribut. Jadi pukul 11 malam tu lagi, endang ya bakal selama malam hari 1, hari Minggu utang malam hari 1 ni, mai kita ninga ke lagu-lagu country and western. Ninga ke tanduk program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi, kita berperindang dulu dengan lagu Ari Alex One ke sekali itu lagu kedibai yang merampau.

program Aku Boleh Penampak. Lalu tok meh sitik program kenyadi palandur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kita empu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai kebisi di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala fada bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristen tau ke ketemu lagi di kumai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang meri penampak kebaru ngagai urang bukai tau ke cerita tuli nguyen kati bala menyadi bukai dalam Kristus nambi kesida manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku urang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita urang ti parai lebuh benuang gegarian di sengai baruai tau hidup baru utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuh ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban dikumbai sida bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundang nih nanti aku pun tak meku berani nanti bedak bangkai orang kebenar sekali tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenar gari-gari yang matinya tadi. Jadi itu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenar nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki ya kudah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ya kemeda utai kenyalai itu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atam kejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kurang bukai itu tadi nanti amamai antu si mati pekan tu me pihak ku bala sidak ketuainya tadi tan laban sidak ke tuai nak uliah ni tiah kurang bukai ke lari ya tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari di tiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah di sekedak tadi nyau dah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit medak utai kenyadi kebuah ya laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu kedip dak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak bindainya tadi pen mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak kudah nuduk ke diri deruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemu nanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai kedip pedak ya lebuh ia ke parai jadi ku ia lebuh ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya jadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikunya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh pihak kok lelakinya nanya ngagai melikat duikunya tang melikat duikunya madah kenama ia endang nadai bak serga engkalaban sigi ulah lelaki tau kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga pihak ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara kok ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga jadi bedak berkenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah bakal istana semua utai dia dipedak ya digagak ari mas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenciam jadi lebuh ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benuang duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di tepan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia meda Jesus tu berkenak ke baju burak tampak lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang
Ngatam lengak megak lelaki itu tadi medak utai bakanya. Kau atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ya kenunga Jesus sebakau orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Kau ia, tubuh jalai penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bob, lalu ia ngebak ke bobnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu mai pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkian, jahit jakuk, ngomayuh penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kudah digagak nuan, dikerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngeraja sitik pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Piak deh kok jakum Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ningat bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelamak ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru kok ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku nang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tetadik pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri benung garing-garing di sengai urang baruai. Nyalai baru ya tu nemu diri endang amai parai tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak hidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia. Lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe. Lalu ditusi niang Reverend Richard Coe yang lebala kebisi datai bersemiang bak gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya tajak piak nada daripada tang lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu nang agi cakah berjalai ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara endang sama baka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedi sebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisik. Jadi ndak berasa kita nyo datai bak penghujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisik nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisik dipedak atau ke didinga kita ke tegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita ngenak tulis atau ke rekod berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku bak email monikamidili@gmail.com tahu ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tahu megak nulis surat di post ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenal bersuara Siti Laguari Pastor Deli Amera aku lantang-lantang bertemu baru-baru ngajam kesama minggu baru ngau cerita tahu kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okey, lagu Kedai Baik Heli pelakon Mike Jam kita yang 48 minit dah lepas pukul 9 malam. Merasa malam ke malam peninggal kita, lebih lagi kita ke benar peninggal ke kami dalam kereta jam ke dia tu. Kita ke dekat mulai ke diri kini, pulai kerja gawat shift kini ke malam tu peninggal. Tahu ke baru aja nurun kerja shift kini ke malam tu ni, pulai pagi. Jalai ke pengawak dengan bala guard kita, pemega bala driver taksi, bala driver grab kita. Kita kenang yang ngemeran ke pengawak dagang mega kerja nyentuk ke tengah malam. Tak tinggal mega ngagai bala pengajar kita yang kanya agi bertunggak dengan laptop tau ke agi merasa kerja sekolah bala nembiak kini jam ke dia tu. Kawan bala inomisi ngau bala lutur kita megak neh nak tinggal megak ngagai bala terabai menua kita tak ke bala sidak kendang ya berjaga ke malam tu. Ya gaya hari ya di puak bandaraya Kuching tak ketungak ke Jalai Piramli baka ke malam tu cukup mana mayaku ketamak tadi urung pukul 8 malam. Ke mana gaya hari tunggak ke Jalai Api Ramli. Ngarap ke kita kenang rindu berjalai malam hari kini. Kang lantang kati tau kenang ya rindu berjalai berkereta kini. Dekat medak berkini gaya malam hari. Jadi mengau gaya hari kemana begitu muka kita boleh merindang hati di rempun eh. Seraya kita kengantik mata kita kengantuk. Jadi berjalan kita merindang lantang kati tajak kita tu nak berbeli ke barang. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peninggal. Nangira di nindur kita jam ke dia tu. Kita ke benung kiru-kiru kini bak dapur. Angkanya agi nembuk ke pemakai kini ke malam tu nak. Lagu Ari Felicia V, lagu Kedai Baik ke sekali tu kena merindang kita iba pemerindang malam nyuman ke telih bati.

Selamat malam pendengar mulai dengan aku Min Meliza Rayon bab berita malam hari itu 14/10/2026. Pengawak ngagak kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram oleh nyawup mengangkat ke Bandaraya Miri nyari hak pelajar di Sarawak. Penemu itu dipansut ke Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Alaya Madah ke Miri bisik ngembuan pelasar di Tegap serta oleh nyadi palan pelajar tinggi. Tunyeng kaum Miri kenang udah bisik Universiti Curtin Malaysia kelimpah hari langgo penemu tidikak nombor ke Universiti Fudan. Mayu bengkah palan pelajar megah oleh nyawup ngada ke mayu agi palan ke tau dipilih balan nebiak ngau orang mayu. Lalu perkara tu oleh nyawup ngada ke raban pengerja pengawak ngau pemansang ke diguna di Miri. Premier maksud ke perkara tu dalam teks jaku ia ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bak pengawak nur ngengkah ke Batu Pemun ke Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Sarawak ngadang mayu hagi company Micro dekat majak angkat nyadi company mid ngau jalan pemesai. Perkara tika dikemujur ke Datuk ianya ngembiang sidaknya nyadi company besai ti ulah dirintai ke bak bursa Malaysia. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan madah ke pemansang company Micro mid ngau jalan pemesai PMKS nyandang sebengkah hari perkara ti dikemeran ke hari baru. Baru strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS tu endang raban company ke cukup berguna ngagai ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti udah nyapai hasil ti cukup ngandal ke hati pengudah sidak ke ngerikut hasil jual ti bungkus semak RM8 juta dalam tempoh kenyak hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu kemari. Ia maksud ke Jakoto bak pengrami anugerah orang dagang mikro pengelantang pendiau 2026 di Kuching. Berjakuk bak pengawak kesebaka Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke mayu macam inisiatif bisi dipejalai ke kena ngelati ke ekonomi orang Induk. Sekedar inisiatif ti benung dikemansang ke ianya Women Entrepreneur Dashboard WED kenguna data ari sistem and best. Nyentuk ke bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ekoran dagang ke dipegai upis perkara orang Induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister dalam sistem Invest. Ia madah ke Women Entrepreneur Dashboard tu ukai semina nyediaka palan data orang dagang Induk aja tang mega nyadi kejalai dikena nyukong perambu pengawak ngemata ngau serenia program ngelati ke ekonomi orang Indo ngau cara ke perurun agi. Projek ngagak blok baru unit pengerai Indai ngau anak serta klinik ngelik bak klinik pengerai debak di Betuang dia tu dah berengkah di pejalai ke. Pengrami nasihat tanah ke projeknya diatur hari 5 atau tadi serta dipenyadi sapit Menteri Pemansang Induk nembiak miat dengan pengelantang komoditi Dato' Muhammad Razi Sitam. Penerang dalam Facebook upis kerja raya JKR Sarawak madah ke projeknya digagak kena nyedia kepalan ngintu pengerai ke lebih moden serta manah agi ke orang mayu bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai kari baru agensi pemansang bagi menua Betong, BDA, ngena sawup hari upis Menteri Pengerai. Tundang sebengkai hari inisiatif ke di guna perintah Sarawak ngelati ke servis ngintu pengerai Mansia Mayu kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di debak. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi berita tu tadi di Tusun Rosita Ampung, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu kedua by Lin, lagu kedua beri nama Abur dalam pengrindu. Nyadi udah tu peninga, kita dekat terus ninga ke program Plaza Jurai 635. Kedua keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

ke papas tu ianya bunyi kaku tadinya oh, berpuan dari penyumbuang kita ngau hati kita ti tinggi hati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuh dua tau ke reputasi kita di alah ke pemuju orang.

0: bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang rita terbangka nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama ke papas bingking tau ke begedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba buku ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy, kepapas, bingking atau kebegedik, madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander, lalu ba penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau begedik tu ulih dikembuan sapa-sapa aja. Nak ngira sapa kita sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Reti ya hati kepapas tau ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peningah, perkara berkawa kepapas tau ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik hati kepapas racun penghidup. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga boleh bergulai kami ke sari tu ke tengah pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngau aku boleh bergulai dengan ke program pelasa jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menam aku buat program pelasa jurai 6.35 kebisik udah buat muak aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan ulih ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergulai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dan lalu aku ngai kunti kita, lalu berita aku semampai mana, lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana, lalu aku ngarap ke berita bela peningan megak mana, bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku, ngemuan hati di lantang, ngemuan hati di gaga kesar itu. Jadi, Pastor, sar itu topik di dekat pejurai ketua, munyi ke disebut aku buat pun tadi, hati kepapas, racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peningah kita sebenarnya tu dia pasal ke dekat ngenang perkara berkawa ngau ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau keterubah tu pastor, aku minta nuan nerang ke dulu reti jakut ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini kita kesalu didingal kita bak jaku iban lama keliak subak kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya bak rundiang penemu kita iban ke dulu subak tau ke dia tu bisik megak kita ke berpenemu bakenyak bakenyak megak ke papas tu tadi tau de kumbai tua tisi hati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia lepas dia ngantik ke merjuak ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjuak ngagai tengah hati tua jaga ama balat mempenusahnya tadi lagi balat mutai kenyadi bak penghidup ketengah. Jadi kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya nyadi cemburu jaku bergede tu perkara hati kalak nyadi tak ke benuang nyadi tak ke bisik dekat diasai ke kita jemaah hilak kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita impu kita nyangka anak sedara kadang anak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita malah pangan kita kini orang kesemak ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi malah tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi. Letinya, pak setiap

0: tetap mensia semua merangkul tu bisik makan. Lalu utai kapatu perhati kita megak kepapas tu ianya Siti Aridusa kanda dipeda kita ni ngena tu. Kepapas tu okey dipeda bakal tu meda utai kan ngena utai ke di kemuan hati kita. Utai ti tersembunyi bak lu buat hati kita dien. Entai ia utai ke belalai utai ke dia bati kita penuh ngopi tu mana tanti kepapas tu nyo belalai bati kita petis nak kita laban ya. Jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya bak penghidup kita. Kepapas deka mai penyarut mega oh, ngau mayuh macam pengrusak pengawat tijainya ke disebut ba Jam 3 ayat 16. Ba kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti dikumai kita dosa ti serius tu pun pini. Laban ia mai akar mayuh macam dosa. Ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega. Upia ko jako dalam 14 genteran ke 30. Ati kepapas baka penyakit riman. Baka penyakit kanser. Mulai tadi ti kita nemu penyakit kanser atau stage 1 dia, stage 2, stage 3, tante yang sudah stage 4. Artinya ia uliah mai pemati ngagai siko-siko orang ka sakit rimannya. Papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi. Namun kita kisah ba Bible lo, Kain ngau Abel tu. Ti bepun ari pengamu Kain ngau pemenci ti ngujuang ka kerja pengawak kejai ya ngagai Abel. Lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ka bisi plan. Malu Abel lalu ngujuang ka Abel mati tau ka babadi nyawa. Jadi aku kak mai kita meda. Jaku Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7. Nama utai ti ditabur kita nya mutai ke detuai kita. Jadi kita mesti nabuh utai ke mana? Ti kita nabuh padi. Ia tentu mega nyadi padi. Tik tik nabuh benih jagung. Ia mega nyadi benih jagung. Tintik tik nabuh tik kena mana? Utai nak mana mega dekat diketahui ke tempuan bini.
1: Okey, nyak tadi reti ke papas. Tau ke begedik kini, tak ke cemburu kini ke udah diterang ke pastor tadi. Nyari tok di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku. Kita bala mayu kita mensiam untuk ngembuan hati ke papas tok ke begedik ke orang bukai
0: nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedik tu menyadi kepada sumbuang ya. Jadi ke papas tu tadi begedik tu udah pepun udah nyadi sebedau mensia tu degagak laban penyumbuang ke papas ngau begedik tu ianya nyadi di serga ianya lebuah Lucifer atau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala nyak ngujung kia bergede lalu yang laban Allah Ta'ala lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya bak Adam ngau awa ianya makai buah penguji hari nyak mepun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadinya oh, bepun hari penyumbuang kita ngau hati kita itu tinggi hati kita itu terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ngujung kita nya tadi ngemuan hati ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ngujung ke kita nya tadi jealousy. Pia maka orang ti kepapas tau kebingkiang nak lantang hati lebuah orang bukai bisi erta tengkira pengaya serta penglebih kebukai jadi aku medak tau selalu nyadi nanti orangnya nada utai orangnya di kerandau di ketawa nanti orangnya bisi utai bisi pengeraja kita mega nak senang hati nyak ngujung kita kebegede ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia indah orang ti kepapas tu kadang-kadang mereka ya dekat kena mau tai ti ti empurang serta ngemuan pengingin hati ngerampas namun utai ti di kemisi orang bukai tu mereka bepun hari ke papas. Kita ada contoh ba Bible Raja David. Lebuh ia labuh dalam dosa, begulai dengan Bepseba. Bepseba tu ianya bini Uria. Dia ia nak lantang hati laban ketika ia kudah ngerja pengawaknya. Lalu ia bisik pelente nak mana? Pelente bergede, pelente ke papas, awak ke Uria mati berperang mayanya. Lalu ia ngasuh Uria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Uria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja David deh. Raja David nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi buat Raja David. Ianya nyadi kutuak buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja David bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lalu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nya contoh.
1: Yeah.
0: Kepada aku. Bak utai tu Puan Penny. Kelimpah harinya mega siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketegar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pada tuai-tuai pengarap, tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai korang sakit, ngangkat korang mati. Orang buta meda kerja ajih di gagak Jesus. Dia sida yang pelita, dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu nanti kita berarti ke Jesus tu Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat ngagi orang terharap. Tang bala tuai-tuai pengharap, tuai-tuai agama menya nguji ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisi ba Injil Matthew 7 genteran ke 28-29. Jadi menyadik nanti kita mai pemenal, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
1: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peninga nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngembuan ati ke papas. Jadi terkait ga ati aku ningan wan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jako nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak siti hari utai ke ulih dipedak kita nyak ne pastor.
0: Nang segiama laban te kete berarti ke tai ke nyadi ba depan mata kita tai tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tau ngebuan te tu laban tu uleh ngatai ke ngagai ke tempu du di ari la munyi ke jakut Tuhan ba Galatia ke 6 tadi kentran ke 7 nama tai ke di tabu tuanya mata tuai tua du di ari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngau perkara tu.
1: Ya, okay. Terima kasih Pastor kesaut nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringat. Nanti kita ngasai ke dalam kurang orang bukai. Anang kita nyimpan nanti bergede. Anang kita nyimpan nanti kita itu kepapas. Dan kita belajar dari pemuju orang ke di pedak tua. Bayak kenya orang ke sama dengan tua gawak kini. Bayak kenya bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunggal tua. Atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti kepapas. Nanti orangnya lebih hari tua. Tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peringat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik ati kepapas racun penghidup. Aku ngemai kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Adik kita dekat nampung.

0: Okey, para peningat, kita agak pergulang dengan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati Kepapas Tok Kebegedik Racun Penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bahawa penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya agak bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru jurai kita. Sudah berkau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dia pastor. Nanti kita berjakuk berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tu nang begini kalau kita nang udah bisik abah kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tu dari pastor.
1: Betul.
0: Miat miat sidak nemu megak sidak kepapas ke pangan atau ke baki yang sidak bergulai. Jadi utai tu nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atang sidak ya nemu utai tu dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal taikan daripada kita. Yang kena ni ya.
0: Munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tu yang kena. Munyi nantu ketua lari tu arti ya. Ni ya.
0: Oh.
1: Tang ti kata berarti tu kepapas tu munyi ke kuaripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merek peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua segi gerinti ngebuan na titik kepapas. Lalu kita ke dah ngelala Allah Ta'ala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pegedek ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai au. Tua ke ngasai ke empas tu lagi au. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tua nyata de nyo pedis ati, nyo ringat, nyo begede kurang ya baka nyakit pisak lagi nyo nguyum ya. Oh? Lebuah pisaknya udah mansau ya, oh? Ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nak dia pengaga munyi ke jakut dalam ia dekat tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana tang ti orangnya penuh ngau pengaga ia dekat bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya artinya nanti nuang bising buan nanti ke begede bising buan nanti ke papas nuan gerinti nadai damai nuan nadai pemaya nuan nadai pengelantang laban nuan tadi selalu dekat ngerjato lalu selalu megak berjakuk kurang lalu selalu megak gosip arif utai ti kerja nuanya megak tau nyadi kepapas aku rindu tekingat ke utai kada sebut nuanya tadi pun pini ya ana miat nak dajar pun sira ia nemu kepapas
0: ya
1: agi ba rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kami nya laban jambu lipanya utai ka sikit ditanam orang tuai kita kita sikit bisa hak apa bempu kutainya biaya lebuah kita niki jambu lipanya mega lepas kita kena mu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah aku apa agi mana agi stidi mayanya oh. Agi baka kena ku kutainya agi agi berjelangkit ya oh. Nikinya jadi buah kematanya tadi buah ikan agi orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi mito oh. Jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepon pini laban kita agi mit pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai buat penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal. Minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berhati. Barulah kita boleh medak ke papas tu. Mai empas di nak manah ngagai kita. Tinggal belah peningah. Padah ngagai belah sepiak kita. Anda ngemuan nanti kepapas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau. Ya ke mana ya. Medempak kita ni. Tudah kaban kita ke berbaru. Hanya tadi. Ditikau kita buah mata. Atau ke buah kuda dempak buruang. Ni pastor.
1: Sige amat. Namun kadang-kadang. Sudah besar. Berpedak. Kadang-kadang ingat. Kena ketawa. Ngopangan diri. Oh.
0: Ketawa. Ngelinsum-ngelinsum. Amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang. Mereka pengawal kita ke gamian. Tang. Anda ingat bala peninga. kita mesti lebih lagi kita ikut yang lalalah tala anda ngembuan ati papas labanya racun ti bisa mai penghidup kita labuah serta tusah do di hari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari nama kebuah kita ngembuan ati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utai ka prati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang ba ruang belia serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengrusak ngagai ruang belia, labannya udah ditanam kita ba ruang belia. Laban ti kita bisi ngembuannya, anak tua do di ari lak pen. Ngembuan penemu kesebakan. Laban dia tu tadi baka kutua tu tadi deh. Ya turun temurun kita akan ngembuan utainya. Nyak mai aku tadi kita nato nak pulai ngagai Bible. Laban nyak tik metul ke kita jadi ke kompas awak ke kita nak ngembuan ati tik papas. Laban ya tau mai pengrusak pengelantang ngagai ruang bilik kita. Ati tik papas ianya siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi ya. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala nyak kena sebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21 ngemuan hati ke papas oleh ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai nadai bukai pengujung yang ti tuanya puas puas tuanya ke papas ngia agak gorang nyak mansang ya. Jadi pengawak ke jai tu tadi nyak ke nyak ngujung ke kita itu tadi nyak bermunsuah nyak belayak serta ringat ti kelaludu layak nanti ia sudah besar ia tak pulai ke penusah tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa nanti layak sudah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sawut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program pelasa jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik dipejurai ke kita hanya tadi siti topik keulih dipedak kita kenyadi bak ngelingi kita jadi program tu tadi alai kita belajar berhati serta ngambil lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita jadi kebenar ya topik ati kepapas tok kebegedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita habak ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru habak minggu tik dekat datai ngarap ke kita terus bergolai ngau kami kita dekat berhati ke mayuh lagi perkara berkawa ngau ke papas tu laban bunyi kaku utai tu nyadi habak ngelingik kita udah tentu mayuh megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tinggal bala peninga kita anang sekali-kali nanam ati ke papas bak lubuk ati kita din anang ibuan ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anda mega nyimpannya ati ke papas tu laban ya tahu mega ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngau rebukai ya racun ti bisa ngelatai ke kutua ngagai kita impu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi sekali lagi aku nyebut kita mesti alert maya nau jaku alert tu disebut aku kita mesti berhati anda nganggap ke papas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita kak, kita dekat nyadi orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu kita dekat nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita, lalu kita mega nyadi orang ti memberkati orang bukai. Arameh kita, muai ati kepapas, ati dengki, tang nakau liah kita ngembuan, neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita itu dah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simple pastor bah topik kita artikel papas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bah sampai ke sekali itu.
1: Oh. Apa yang kami tidak di surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemanah nuan. Tiudah ngau kami hari pun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyale Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakawa ngemuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga-keninga program tu kita ngasai ke kita nya tadi gagah hati, lantang hati, lalu kita ngemuan atitik manah, atitik bebaya, atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai, lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat ke kami semua. Nama pengawak, nama kerja kami sarito, nuan tetap ngau kami. Damai ngau pemayak nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, dipinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringat, hanya ingat tetap ke semaya kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas racun penghidup dekat ditampung kita baru, kita dekat beranau ke bakeni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristian. Awak ke ulih negang ati ke papas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia. Engatuk mumpadul aku Tuhan merkat ke semua kita.

tahu nggak pernah sama pemain. Saya suka kasih nggak support kita semua. Nah, jadi memang tahu ramai sebuli artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, my RTM, semua aku terlibat pada SSJ ke 9 kali. Thank you.

Okay, lagu kedai Ferbi Chloe di Empu Nuan Seko. Kalai udah boleh nombor 3 Ba Anugerah Carta Sapa Juara. Okay, Amri tapi puji dengan guys semua bala finalis kita ikut dah mujur engau Anugerah Carta Sapa Juara. Baiknya kita menang tau ke nak nyak sigi. Kira aku dah atur ni. Harap kita tadi udah puas hati mega engau Anugerah Carta Sapa Juara ungkup ke tahun tu ni. Ngarap tahun baru habis lagi Anugerah Carta Sapa Juara.

lagu-lagu country and western. Dikenal merindang kita buat jam ketiga atau ke jam kepenuh di kita buat segmen apa merindang malam. Ya, atau lagu kedibai Alan Jackson, If You Want To Make Me Happy.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai. 3, 2, 1.
2: 101.3 YFM. Lagu kekali tu.

dari Pussycats, lagu kena beri nama Broken Souvenir. Ha, kaki merindang kita lagu-lagu country and western. Lebih lagi merindang kita kenang rindu dengan lagu-lagu keberentak country and western. Laban lagu country and western tu kebenarnya peninga nanti kita ninga leka lagu tu ngau rentak music itu. Mayu lagi nusi ke cerita bekawar ngau cerita dalam penghidup kebesari-sari ne. Bisiknya tadi nusi cerita bekawar ngau semaya kuda balang penghidup ke diau menua-menua pesisir. Laban lagu country and western tu lebih lagi lagu country tu nang yang terbilang di menua sidak ke cowboy, ya, cerita cowboy selalu kita dengar ne. Laban tinda salah ingat aku ne, laban ti teh selalu medak cerita ke orang ke selalu ngenak kuda yang kita sih ngumbainya cerita cowboy ke kita ini. Tanti kita ngenang sekedar lagu-lagu kendang yang terbilang ngau lagu-lagu country and western ke bisi nusi tau ke bercerita bekawar ngau pengrindu kalai pengrindu tu tadi mayuah hujung ke pengrindunya tadi nak datai tau ke lesi berbadi hanya bisi mega lagu country and western tu baka lagu kedebai Marty Robbins kalai nusi ke lagu kedebai ya ke diberi nama El Paso kalai nusi ke cerita cinta segitiga atau ke pengrindu segitiga menya tadi ke ngujung ke pengrindunya tadi ngujung ke ngau pemarai hanya cerita ba Siti lagu ke disebut El Paso kedebai Marty Robbins. Kelimparannya mega lagu country and western kebukai kekalak di dinga tok neh ke dinga aku pelabak aku kalak mega di dinga kita kelebih kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western tok lagu Pancho and Lefty pelabak aku kalak kita ninga lagu tok neh laban mayuh lagu betuk ya siginusi cerita kita ke besari-sari tang ngujung ke jalan ceritanya tadi ukai ngujung ke cerita ke mana tang bisi mega ngujung ke cerita ke mana tang mayu hagi nusi-nusi cerita kenyadi kelebih hagi teh kenyadi bak dalam penghidup kita nyadi bak menua pesisir mayu lagu-lagu country and western ke bakatu untuk kita ninga leka lagu country and western kebagi lagu-lagu country. Okey, kita terus berpindah tok lagu ari Dolly Parton, Tammy Wynette ngau Loretta Lee.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okay, lagu Ari A Country Sister Band, I've Got A Tiger By The Tail. Ha, jadi tu Raban Country Sister tu kira ke terbilang lagu-lagu keberentak country begitu ni. Lagu sidak ke terbilang juga bakal lagu Louisiana Saturday Night, Riding Alone, pian juga lagu The Great Unknown. Ha, sidak tu berengkah numbuh ke band sidak ya, hangau lagu-lagu country sidak ya, bak tahun 1989. Ha, jadi kita terus berperindang ngau lagu country and western kita bak pemerindang malam ke sekali itu lagu Ari John Denver, Catch Another Butterfly.

Api Tok Mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. Mak jam kita 32 minit dah lepas pukul 11 malam. Terus menang kita dengan lagu country and western kesekali itu. Give Me Your Heart Tonight.

0: Yuk ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu-pandu serta keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu ada jeman evergreen yang tua ke dia tuh.

0: Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Aku Veronica Natasha.
3: Aku Dennis Watten.
4: Aku Angela Latoya.

0: Ngagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Jadi skema dia tu menyuh macam dia kena plus 666 somethingnya. Anang ngawutnya kita anang angkat ke. Anti semua jako yang madah lembaga hasil negara yang mesti

0: 萨朵罗蒂格。Tanahnya Maya saya itu Tabara saya temah gula Maya kaki kayak bapak yarab kedai itu.
1: Wey, Maya gula empat dilan.
0: Ih, kati kena dah Tabar.
1: Elan, elan. Macam-macam penyakit terotai regula nemu deh. Kumai di mana makai gula Maya nya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
4: Pesan turatai hari WFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tu, YFM mai kita rawan ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawan kia dekat berasai alit ati serta tekenyit medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tujung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu air uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Main pengawal ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kang anju ang yaudah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penuan riba kini punya lai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejo penuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap kena penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
3: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit ke beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ialah kita nyua barang, sida ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

selekaj aku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita beri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedaut untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-luan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita beri. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat.

0: maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri segilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

Pak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: ID awam tu ni, peringkat 10 Februari 2023 mare, Menteri Pengangkut Tuan Anthony Locke bisa keluar ke penerang temadah ke Mensia Mayua, nak ibuah ngelekat ke cukai jalai roti kita ni, meh. Bacermin kita, Tia Mayua di perancang ngena LKM Digital, ya, ngau LMM Digital, LMM tu lesen kita sebenarnya, lesen memandu Malaysia dengan portal opis kereta darat atau ke aplikasi MyGPJ. Jadi ngenang ke senentang ID awam tu. ID awam tu sebenarnya kita rakyat Malaysia tu ya, patut bisa sitik ID awam sama kereta pengangkut tu. Jadi nanti kita register ID awam tu, tak kita semua tahu masuk agak portal MySikap, register nama kita. Maya kita sudah register ID awam tu, kita boleh akses nama-nama jenis perkhidmatan GPJ dalam portalnya. Siap saman baik dari segi kamaya roti ya, ngena portal ataupun website-nya pun non boleh bayar secara online. Cuma rega ya tadi ni tiak rega senang uang. Bila kita dah bisa register ID awam tu, ID kita nya uliahnya di palan lo kita access MyGPJ tu. Jadi kita ke access MyGPJ tu mesti register ID awam lo ba portal MySikap. Sebenarnya type ija kita ba Google-nya MySikap. Lalu pansel portalnya tadi ya, daftar pengguna baru.
2: Tuan Christopher Alex anak Boniface Jarau, ianya Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya JPJ Sarawak.

0: Jadi skema dia tu mayuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anang ngawutnya kita anang angkat ke. Anti smart jako yang madah lembaga hasil negara ia mesti upis bisi meri surat ngagi kita. Anang dalam telefon aja. Kadang-kadang sida madah kami tu polis ari Pahang, ari Bentuang ko ya. Dini tua tu nemu den. Anti tua polis ari Kapit, angka ga tua nemu. Polis ari Kuching, angka ga tua nemu. Anti saya artinya anti ari menos menyonya nipu dah. Kena yang mak kita. Anti ku aku tu tadi anti orang nyebut ari nama ta lembaga hasil dalam negeri. Ni buah bola. Kadang-kadang hari Minggu sida telefon. Dini bisa lembaga hasil kerja hari Minggu. Dah terbuka. Jadinya kena orang
1: nipu.
0: Laban dunia dia tu mayuh orang pandai. Ngai bekerja laban nipu. Jadi dia benda orang kenipu skemanya. Penguntung Singapura duit kita itu beratus bilion lah.
1: Ya,
0: untung sedanya. Tang siapa kerugi kadang-kadang manajer bank rugi nyau 100 juta, 100 ribu mutai pencian orang ke pencinal. Ambil gagak, ambil duit dia. Bekerja berapa puluh, 60 tahun, ambil duit jadinya. Ku ngarap kepala kita yang menolu. Anang sekali-kali nya tadi skema alungan sa telefon sida atau nyawa telefon sida. Awnya jago pesan.
2: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Sapit Menteri, Bahupis Menteri Besar Menua Malaysia.
3: Why FM.

kita hari tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai kau. Why?

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agak gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupuk tu ah.
1: Adai, terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: 사동 로아
1: 띠가
0: Na minha mãe ia sair, tu. Tá barra, sai, toma. Gula, minha mãe, ó. Canha pra baiar, porque daí tu.
2: Ei, mãe, mãe, gula, ampar, Ilan.
0: Ei, cati que nada, tá barra.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai regular, namu deh. Kuma di mana, makai gulang, mãe, ohnya. Sakit, namu deh. Kemi manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan surat tai hari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Sekali itu, YFM mai kita rawan ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia dekat berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusua air uang, bakal uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi te telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Penuh riba kini berjalan. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayu lagi penuh sah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
1: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidaya kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit te suba ku memarnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na ule mayu nuna anta ino melayu kami kapiat e ya teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suka daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia ga bisa kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

selekaja ku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita ngga orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngga mana. Engkau orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulih malas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang ndak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngga orang. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan nemu, lalu yang ngupah orang tinubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana, yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngambil uliah bersida, lebih kita ngerja mana bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat teringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang reja lainnya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus, Mother Teresa kalau nyebut jaku kembali itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkau bagi orang di diari ilang. Karena kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: 사도
1: 뭐? 네가?
0: Nanya Maya saya itu tabara saya temah
1: gula nyamai yo kaku kayak babai yarb kedai itu
2: weh mai mai gula empat dilan
1: eh ketika ada tabar
2: elen elen macam-macam penyakit terotai regular nemu deh kumai di mana makai gula mayohnya sakit nemu deh kemih manis keris gigi ngeli blue
3: kurang ke pemanis bau tai ke diri
4: tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
5: pesan sudah tai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tu, YFM mai kita rawan ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan bayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia dekat berasai alit ati serta tekenyat medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir ianya rindu bayam pemanah terusua air uang bakal uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau di sisi telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawal ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: email aja. Send aja ngage email yfmiban@gmail.com. Nemo non? yfmiban@gmail.com.
1: Penon riba. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penon dulu au. Datai benua dituju. Nuan tau boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis penglikun berjalan lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
1: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupur kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas to kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tanya nak dia ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

sekajaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada ingau. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita perlu. Awak karya manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban

Pak Yefon sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Petara aku, siku disayau aku, raja aku, dikingin aku, nama dilah diulih dikena aku muji nuan, aku udah nada ibu, tanuan udah ngerak aku. Aku udah melakang ke nuan. Tang nuan udah enggau. Nakak penelap mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku bakal orang ti mati. Tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik pengidup. Aku udah layu. Tang nuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serega sampai nuan. Ti anyut aripen ti maduk pengasih. Oh penabat kudus. Semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anak ngemeluk ke ia, ari aik pementas nuan. Anak megak nuan nagang ia, ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan, nulung serta mantu aku. Bak sebarang maya, engau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman, ari serega berkat nuan. Nuan endang amat, Tuhan ti pemerik. Serta raja bak perintah di meruan. Bahaulah. Terang bendar ianya nguyang ngagai petara, maya sembiang, cukup berguna dalam penghidup spiritual. Sigi amat dalam sembiang ianya, kita minta petara, ngamat ke peminta kita. Nya alai, kita bersembiang ke pengerai kita, ingga pengerai orang tidak kerinduk kita. Kita sembiang ke pemansang spiritual hingga pemansang material diri sebilik. Lalu kita bersembiang minta iring, kita minta pengering, minta pengarap hingga minta pengentap dalam penasan servis. Dalam kita bersembiang ngagai petara, kita patut ingat tujuh penghidup kita ianya nguyang ke penekak kita ngagai penekak petara. Nyak meh kita patut bersembiang ngambil ke penekak ia di pejalai ke. Lalu kita bersedia nyerah ke diri ngagai nyak. Ia dekat nyadi pun penatai pengaga ngau penetap ngagai nuan bak tiap maya. Abdul Baha nyebut, oh nuan tinungak ke muan nuan ngadap petara. Pejam ke mata nuan ngagai semua utai bukai. Lalu pencelak ke sidak ngagai dunia ti pemadu bermulia. Pinta utai ti dikedekak nuan ari ia ajak. Gigak sebarang utai ke digigak nuan ari ia ajak. Ngenak sekali pereniang ia ngemendar ke 100,000 pengandal. Ngenak sekali tinjau ia ngerai ke 100,000 penyakit tindak ulih diubat. Ngenak sekali anggut ia ngangkah ke ubat bat tiap telih. Ngenak sekali jeliang, ia ngelepas ke semua hati, ari tancang penusah. Ia ngereja, nitih ke kerja ia. Lalu nama kuasa ke bisik bakitai. Ia berjalai ke penekak ia. Ia nyiri, nitih ke penyamai ia. Arinya, manah nuan nengkuduk kepala diri nyerah. Lalu manggai ke pengarap hati, nuan batuhan di pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kita dekat minta awak kita semampai dijaga petara. Ciri ke aku, oh Tuhan aku, engau kesidak ti arab ke nuan, utai ti diakuk manah ke kami dalam jangka nuan. Bakal ke udah diletak dalam induk buup, laban, dalam genggam jari nuan, nuan megai penyukat, tatak ke semua utai. Pemanah tepak nuan, endang nak ngetu, dipanjah bak sidak, ti tetenguak ke pengerinduk nuan. Lalu pemadas kelaik serega pemerik nuan, endang cukup, disikap ngagai sidak tinggalala pengudus penyerakup nuan. Kami nyerah ngagai intu nuan, sebarang utai tiudah ditagak nuan ke kami. Lalu minta nuan, merik ke kami semua pemanah, ti diserangkung penemu nuan. Jaga aku, oh Tuhan aku. Ari semua penyai, ti dikelala semua penemu nuan. Laban, nadai kuasa, tau ke pengering, tangbat nuan.
nadai pemenang dekat datai kelimpah ari penatai nuan. Lalu nuan ajak dimerik jakut tangkan. Nama utai ti udah dikedekak petara, endang udah nyadi. Lalu utai ti endak dikedekak ia, endak dekat nyadi. Sigit nadai kuasa tau kepengering, seminat dalam petara. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk tegap. Bab. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak mansia, aku rindu kenuan di tempat. Nyak kebuah aku nempat nuan. Nyak alai, rindu ke aku. Awak ke aku boleh nyebut nama nuan. Lalu nyikap semangat nuan ngena roh penghidup. Nyak ajak, terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun api, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawak lantang hati daro ga ati gagana dai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam habis baka ngau padi ubi udah bebuah nak nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok lekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Alex Wan merampau. Hau lagu dikenang pun ke Hawa Pengerak Pagi hari 1 ke hari itu 5 hari bulan 10 2026. Ya, selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi itu peninggal. Ke boleh didengar kita kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lalu pihak megak ke boleh didengar kita megak dari RTM klik ngau ba channel Astro ke pagi tu. Mulai apa awak pengerak pagi.

Hari satu ke pagi tu pukul lain dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke Benung nyedia ke diri berjalan ke pengawak ke sari tu bisik ke udah bak rantu jalai megak ke pagi tu ya. Jadi bak tusun segmen penggerak pagi hari satu bakal selama jam kedua lagi ngatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y ngericah ke pagi kita ya. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu kita tahu ngelawak Facebook YFM. Okey, sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mujur yang muka kita ke Benung Beranjung Kepala Dembiak Sekolah muka ke pagi itu ya. Harap ke berjimat ya lebuh ke nurun riba tumu pagi itu. Okey, jadi merindang kita dulu ke pagi itu lagu kedua.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sara.

Bu, hari bintangnya Prenyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku boleh berusaha terima kasih agai RTM tu dan agak pekit begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agai penyukung-penyukung, agai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, pencatat sepajuara, aku boleh berusaha terima kasih agai semua, sehingga aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko, semua kita di pepasar ke Tumegang, lah baru dah nyukung tanah Prenyang, nyentuk kaya udah jadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat. Arisa, tanah Prenyang.

Mari pengagati ngagai lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band lagu ke di Tengkebang Jesli Jabu Ngamuka Matthews Mambang kemucur bergelar champion ACSJ ke-9 kediatur Pak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaluningkan di Betung malam hari 6 tu tadi. Lupiang Mekah, terima kasih ke penata ya Mansia Mayu. Semua kita ke bisik datang dengan kaya Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betul. Lupiang Mekah, kita ke bisik meda live ba Facebook ngau Mekah ba YouTube YFM Iban. Kalai view ba live Facebook kita malamnya manggai 21K ke cukup mayuah artinya nerima sambut ke cukup mayuah hari bala penyokong bala finalis kita ke berpikir ya Lupiang Mekah, terima kasih ke sokong kita Mekah ngau program ACSJ ke henang diatur ba edisi ke-9. Harap udah tu ilah program terus mansang lagi ya dikena ngangkat ke industri muzik kita lalu pihak mereka meri pengagati ya guys semua finalis kita mereka ya ke bisi boleh anugerah dan semua finalis ke berpikir malamnya ya ke udah meri ke pemadu mana lebih lagi ngagai bala penyokong. Okey, ya tadi sudah ditemu kita ya champion ACSJ ke-9 ianya lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Setujuh pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dexter Ngabuang ke pagi tu.

terpuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell, Frank.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori buat dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyokong lagu Daya Mitang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang leban nyameh pedang mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: ke rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam dulu pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Melaya tau ke Ijun, madah ke apa ya, panggai anak goreng. Panggai anak goreng udah nadai kemari. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilak ya, 6 bulan 10 ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru 100. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ba pendam Kristian mendas. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba mendas mempelai belasau beluk ulu babu babu tengah rumah seli tunggal rumah Simon Tabau Bajau Sabar Sungai Kelampai rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Kaban Belayan Bak Serungap rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Muding rumah Masjid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Mungguk Bawang rumah Bawi Rapung rumah Duat Nangga Asam rumah Kambi yang Bengang Tai Serian Uma Baloi Liko Sungai Asap ngau maka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 019-469-4545 nya tadi pesan madah ke panggai anak goreng ya panggai anak goreng tau ke apa ijut udah nadai lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru 100 lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tau ila. Okey, lalu pesan kedua tau ianya area polis sanadulah madah ke apa ya duleh anak nyadang duleh anak nyadang udah nadai ya lalu niang duleh anak nyadang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan apa Tanjung Kimiang ngau menjadi Dimiri Sida Ida apa Sungai Pinang kaban pelayan ba Lacau Pelanjau Jungkung ngau meka kaban pelayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai Salih anak ulah ba lumur 014-683-7720. Ya tadi pesan madah ke duleh anak nyadang, duleh anak nyadang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Dayan anak magad madah ke sandang anak uncat ya sandang anak uncat udah nadai lalu niang sandang anak uncat tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 6 bulan 10 ba rumah sedempu ianya pa lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Nanga Baloh Sungai Baloh Nanga Selawut Nanga Ngungun Nanga Niro Nanga Bat Nanga Jagau Ngemah Kenawit di Sibu Bintulu Kucing ngamaka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Dayan anak magat bak lumur 019 8 0169-681291 atau kenuju APAI ID yang 019-486-3329. Nya tadi pesan madah ke sandang ane uncat yang tau ke inai sebit udah nadai lalu dekat di Sengai Palau Mayuh malam pergilah pa rumah sidampu inya ba lot 2501 tudan desa rasa pes 6 miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan ke siti tu hari aluang anak jilan madah ke ama anak te ama anak te udah nadai mega lalu dekat di Sengai Bala Mayuh ba rumah anak ya ianya ba lorong 7 kuarter flex tudan permai jaya tudan blok 6309 jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Gran Stumbin, Tawang, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Madah ke ama anak te, ama anak te udah nadai lalu dekat di Sengai Palau Mayuh malam tu lagi ya Pak rumah anak ya ianya Pak lorong 7 kuarter flex tudan permai jaya tudan. Okey, lalu siti tu ianya pesan hari Britishan Kanyan anak Jimmy ya. Jadi pesan tu madah ke apai sida Superintendent Jimmy anak Panyau. Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai mega. Lalu niang Superintendent Jimmy anak Panyau tu dekat di Sengai Palau Mayuh malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila ba pendam batu 18 Methodist. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Melinau Mujung Sungai Bebangan, Nangan Tawau Bali, Sungai Suat, Sungai Kapit, Semurin, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Tembawai Puk, Lengain, Batu Empat, Peliguang, Sungai Anak, Kerupuk, Senulau, Di Betung, Pantau, Lahat Dato, Merudi, Mukah, Ngau Megak, Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu ianya rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam batu 18 Methodist. Okey, nyak tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu udah telgi nampung pesan ke buka yang ke bisik diterima hari peninga kita. Itu dulu mendiang ke Siti Lagu hari berangka jarup dulu ke pagi tu.

Okey, Hagi, awak pengerak pagi, Hagi megang natai ke pesan bokai ke pagi tu, ya. Nyari pesan ke sekali tu, hari Matthew Sintan, anak pengulu Billy. Nyari pesan tu, madah ke menantu, ya. Jensen, anak Jim Bujang, ya. Jensen, anak Jim Bujang, udah nadai muka. Lalu ni yang Jensen, anak Jim Bujang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi, ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Sati Igu Tubo Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Silia anak Matthew bak lumur 013-820-2730 tau kenuju Leo Bundan 019-889-8013. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Pelugau rumah Hentering, rumah Agustin Temesau, rumah Malang Bayan, rumah Juki, rumah Hanggit, rumah Nggu, ba bergeriak ngau Kenyana, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai di Sekuau, Tamin, Selangau, Tajam, Setapang, pihak mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sati Igu Tubuk Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan madah ke ngeta sulit niang nawai anak banyi, ya, ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya hari 6/10/2026, lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 11/10/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kala Ijau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh di sebut itu magang lebih lagi di Merudi ngau meka di Brunei madah kengeta sulit ni yang nawai nak banyi ke dekat di atur pagi hari Minggu, ya, 11/10/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kala Jiau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, nyak tadi pesan ke Bisim juga diterima, ya. Lalu pesan ke Siti tu hari Lembang anak Muas madah ke Aki, ya. Jadi yang anak Kunjan, jadi yang anak Kunjan udah nadai muka. Lalu ni yang jadi yang anak Kunjan tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi, ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau Mukah, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Ulu Mukah Batang Selangau Nanga Tamin Jalai Mukah ngau Kaban Belayan ke Bukai. Penerang ke Siri lagi kita tahu ba telepon ngagai Lembang anak Muas ba lumur 011-473-0348 tau kenuju Michael anak Muas 014-789-2958. Nya tadi pesan madah ke jadi yang anak Kunjan, jadi yang anak Kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai, ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi, ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau Mukah, lalu dekat dukubur ke pagi pergila.
Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan hari jelai anak kana madah ke penyadia manggi anak kana, manggi anak kana udah nadai meka, lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah nona nanga tada kenawit, lalu dekat dikubur ke pagi pegila ba pendam lubu birah nanga tada. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tada kabeh mapai pedai menyan di macan julau nanga metah menuan kapit di stapang sibu bintulu miri skuau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai doli anak kana 019-867-4222 tau kenujung kamat anak kana 013-545-5896. Ya, tadi pesan madah ke manggi anak kana udah nadai lalu duka di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah nona nanga tada kenawin, lalu niang tu duka dikubur ke pagi pigilah ba pendam lubu birah nanga tada. Okey, pesan maga ke besik diterima hari peningal kita ke pagi tu. Itu merindang kita ngau lagu hari Yu Sendru, terbuka pengingat lama.

Ya, lagu Ari Sandro ya terbuka pengingat lama. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tak lagi merindang kita sama mendiang ke berita pagi. Jadi tabur ke terus Ari YFM. Atau setiap lagi lagu kena merindang kita Ari Gilbert Gawang. Padahal kita mendiang ke berita.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita pagi hari 1, 5 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang, mikro, ditagak ngerembai, nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau, ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Ya tadi batang berita, lalu tu isik berita. Sarawak nagak mayuh agi orang dagang mikro, ngerembainya di orang dagang mit ngau jalan pemesai, lalu uliah nyingkang nyadi company besai ti uliah dirintai di Bursa Malaysia. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan Madah, pemansang orang dagang mikro, mit ngau jalan pemesai, tau ke PMKS antara ti diberi perhati hari baru strategik pemansang pengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS ianya tulang belakang ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bansa. Ngayan ke penyulut ti cukup manah, ke alai sida muju ngerikut ke Asia jual semak 8 juta ringgit ke bagi timpuh bulan 1 nyentuh ke bulan 8 tahun tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Dato' Amau Awang Tengah maya ditanya pengarang berita madah ke perintah merambu dekat muka upis dagang ngau dagang temuai Sarawak di Abu Dhabi. Tu dikena negap ke kawa dagang ngau dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Perkaranya benuang diperunding yang kawa mengikat pala anti engkeman alai ngaga upis tu ti dekat dipejalai ke Petros begulai ngau Sarawak Energy Berhad. Lalu upis ke sama di Pontianak, Indonesia disadang dekat beroperasi tengah tahun sitik tu ila. Kedia tu palan alai upis tu digaga udah dituku lalu udahnya berjalai ke pengawak ngemanah ke baru. Bejakuk bak pengerami kesama, Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bansa, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, mayuh macam inisiatif dipejalai ke kena ngangkat ke ekonomi orang Indo. Antara ti benuan di kemansang, ianya Women Entrepreneur Dashboard tau ke WED ti ngena data dari sistem NBES. Nakak bulan 9 tahun tu, 3,901 hari 5,266 ikut orang dagang hari baru embing upis induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister bak sistem NBES. Ia madah WED ukai semina nyedia ke pangkalan data orang dagang induk tang mega dekat nyadi siti instrumen kena nyukong perambu ngemata ngau penilaian program ngangkat ke ekonomi orang Indo ngau cara ti teratur agi. Perintah Sarawak setuju meri agih belanja ngagai rumah panjai tau ke genturun pendiau ti dipegai tuai komuniti ke agi bedau bisik setepikit mangku pengawak kesah. Terjah pihak sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan Madah, nya agi berpanggai ngagai syarat ti udah ditetap ke. Antara ya, rumah panjai tau ke genturun pendiau tu, patut bisi 20 ikut orang ke atas tau ke udah numbuah ke komiti pemansang ngau pengelikun genturun pendiau JKKK Tiksah. Udahnya minta sokong dari upis pelilih menua dikena muka akaun bank ngambil agih belanja ulih diberi. Datuk Snowdan maksud ke Jakutu bak sebengkah pengerami ke diatur bak sampai atas baru pantau. Dia tu kita benar mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Upis pemansang berikan Malaysia LKIM udah ngenatai ke peminta agih belanja nengah bajet 2027. Tu dikena ngangkat ke pengulih orang berikan serta negap ke sektor pengawal berikan menua.
Chairman ya Muhammad Faiz Fazil madah ke LKIM udah nerima agih belanja 140 juta ringgit tahun tu. Ia ngarap ke agih belanja ke diterima dengan bajet 2027 lebih hari penyampaunya. Perkara bukai terdekat diberi perhati yang kaum sektor aquaculture, pemansang fasiliti, nyedia ke rumah untuk orang berikan kelimpah hari nerus ke insentif ke endang udah bisi. 90% dari 201 projek transformasi menua pesisir RTP bersita dun ngemah udah tembuk di pejalai. Semua projeknya ke bagi timpuh 2022 nyentuk ke 2026. Adun ngemah, anjik jana madah antara projek besar ti di pejalai yang kaum operasi feri sedaya ngagak jalai simpang nangadap, jalai nangabat, Nangapra serta nyambung kuasa karan menua pesisir ngagi kanan ngemah tengah ngau ulu ngemah. Jalan Nangabat Nangapra dipanjai 9 km udah tembuk digagak ngau ungkus 108 juta ringgit. Lalu projek ngagak jalan Nangangungun Nangabat dekat dipejalai ke ndak lama agi. Sarawak Energy netap ke hujan bangat kena pagi hari 6 tu tadi udah ngujung ke kem pekerja bapalan projek hidroelektrik Baliah kena bah tunggal serta tusur. Kompeninya bak penerang di Facebook madah ke semua sidak kegawak bapalannya selamat serta nadai orang bakau diriput ke. Asil pansiak tumu ngayan ke penusahnya nak ngerugak struktur besar projek tu serta nadai risiko penglikun ngagai sidak kediau bak kandang ilik. Nakak pukul 11 pagi bak hari kesama, hari nadai hujan agi, lalu jalai tamak ngagi kandang endonya, nadai dibuka semua, dikena nyaga penglikun ngau meri awak ngagi raban projek no meresa tikas pengerusak. Pengawal meresi megak di pejalai, yang kau mengadu ke jalai tamak ngau megak bak kem pekerja. 30 saman polis dikeluar ke nengah Op Samseng di pejalai ke Dimiri. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Madah, Upis Kereta Darat JPJ Mega udah ngeluar ke 44 itik notis. Antara penyalah tik ditemu, yang kaum nadai lisin teriba, ngubah struktur motosikal, ngubah exhaust, ngau nadai nombor plat. Bak operasinya, 38 ikut orang sudah diperiksa bergulai ngau 35 buah motosikal ngau sebuah kereta four-wheel drive. Operasi ti dipejalai belabuh malam hari 6 jentuk ke tumu pagi kemariknya dipejalai ke Raban hari Indo Upis Polis Pilih Miri bergulai ngau JPJ Miri. Di Kuching, siku nembiak lelaki ditangkap ketegang agak ulah nak menuku tau ke Willy bak jalai alun tidi keremai ke bak media rama. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexa Naga Cabuk, bak sebengkah penerang media madah, nembiak lelaki tu ditemu agak ulahnya bak jalai Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Hasil meresa penerang ngau data motosikal, polis muju nemu orang kengempu serta ngiga individu tidi pelabak ke bisik kawa. Nembiak lelakinya ditangkap kena hari 5 tu tadi bak sebuah rumah di Kuching. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 42 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang mikro ditagak ngerembai nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Merdani.

0: Selka jaku sarito ianya kerepat. K E R E P A T kerepat. Reti kerepat ianya utai ti mit-mit serta mayuh macam begulai ngau pengandiri tau ke rencit-rencit. Contoh genteran leka jaku laban kengai meda utai terberunsai dalam bilik. Indai nyimpan kerepat dikena menyadik kami bermain dalam kutak magang. Nyat nakak seleka jaku sarito ianya kerepat.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siap ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siap ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sama lemah enggak, kita lisin kau tinggi, Tuan.
1: Sama lemah, Tuan. Nama berita? Udah crop, Tuan. Apa, Tuan? Mana mah sumiat, Tuan? Ya, Tuan. Namanya apa sih, Pak? Ah, kasih aku ngalah, Tuan. Dia tuh sajen sumiat ke selalu sobat orang, ya, Tuan. Sama tebakan mau sajen misalnya bakra khasnya. Maya mau nonton sajen sumiat. Namun, ceritanya, Tuan, sumiat? Bisa kuliah, karena mau tau saya bersoyop. Sumiat, apa kadenya? Ya, aku kemalinya ke kali. Ya, mau deh. Tuh, kapan aku punya, cerita tuh. Ay, yang punya, Tuan. Yang punya. Beli ya puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh, Tuan. Yang kena 27 kosa kuda. Ya, oke, kuda. Ayo Tuan, si kuda inggiannya Riem 16 baru tukarnya. Udah si dia sekali, bayar tukar baru gak? Udahnya tadi, Tino akan nangkap Tuan. Anak nangkap aku Tuan ini aja, tangkap ya kempu. Aku duduk di situ aja, aku gelila ke ya.
2: Lap, mepap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak dinyo ngericau ke semalau. Apa ini, inai. Nama, aku tahu bekaban ngusia buka dito. Ya, Tuan, lisin kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Buat rumah jabu lah, temui kanyu lah. Umur ya Tuan?
1: Terbilang, ya Tuan, terbilang.
2: Umur isi, nantu benda. Untur, lapan bunyau, tunggu je kemarin. Indian dan dalamnya bakso. Kalau kawak ber Singapura, apin berbindi. Bukai nasi gantang. Indo kengai Tuan.
1: Sama aku berdua Tuan, sepaka.
0: Badum nyaku seduai, hari tadi ku berhenti seduai. Nadai ku kalah tetemu ke usia lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didop tu nuan.
2: Ya Tuan. Nadai mengku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kau gi, 2 menit ya Tuan. Asaikan sepot lama gaya dalam dumpit tu Tuan.
1: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gini bising lah tak kenyak. Aku nemu dengan Malaysia, coba Malaysia buta urup ame denya. Pompang apa adanya, namu macam utai.
0: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban Malaysia non dah mati bunyau, jadi dia tu aku dekat keluar ke saman ngagai nuan.
1: Anak,
2: kasih ke kami dua itu.
1: Kasih ke tuan, kasih tuan. Baru dah ada luan cerita tu baru ya tuan. Kasih ke tuan.
2: 10 ringgit, bisa itu tuan. Kena nongi tuan. Keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ome tuan. Nah, kita sama
3: kita. Tak kira kita sama kita.
2: Aku 10 ringgit tuan. Jadi bisa laluan tuh. Tuh tahu itu belum baru tuan.
1: Ngaku tuh 5 ringgit tuan. Tahu kita ingat. Kamu tuh tuan yang ngetah tuh kasih kami duai. Tidak, kerja tuh baru. Gak ada ambil baru.
2: Betul tuan.
1: Nanti makan kita bisa diskon. Tahu ketemu itu belah ringgit. 3 ringgit mulai kaku ke tuan.
2: Betul jam.
0: Bisa mudah tuh seduai. Saya anti rasuah. Namun seduai penyalah seduai. Lumur satu, mati lisin. Lumur dua, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nijih kaku ngagai rumah pasuah. Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali, meri taukan rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
1: Deh, mujab. Ada saya dah duga meh tua tu tadi nah. Bermalam di to meh tua tu nah jaba. Nyau. Kau jaku dah leju dia bau til hospital tua. Demo nyau tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau.
4: Hei, dengar!

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat.

Emmanuel Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jesli Jabu.

Niaga Bengawan SSJ 9 Teluk dan Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang kami puang kami bini Albert Ali Subak serta kerja Teluk dan Mujur dan Mulbau. Thank you so much sebagai curi-curi malam tu ya, curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 Teluk. Terima kasih Anang Leju, Anang Lebau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimik-mimik aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimik-mimik tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2